0: menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Indonesia Post dan telekomunikasi.
2: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
1: telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
6: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong. Sebenarnya sih prihatin banget, tapi sebenarnya sih juga nggak heran karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banyak stand makanan lagi. Jadi lapar. Susah mau makan apa?
1: Apa aja kak? Yang penting bungkus atau kantongnya nanti kita buang di tempat sampah ya.
0: Males ah, tempat sampahnya kan jauh. Tuh, di pojokan.
1: Karena kak, satu sampah yang berserakan tidak dibuang di tempat sampah akan mengundang orang lain untuk membuang sampah sembarangan juga. Hingga akhirnya yang berserakan itu jadi menumpuk, terus banjir deh. Susah aja tahu. Masa kamu kalah sama aku?

0: Pendengar Semarang Pagi ini masih kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda, dan tetap hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas untuk Anda yang saat ini sedang mengemudi ya. Sekaligus kami akan hadirkan juga untuk informasi live traffic untuk edisi kali ini. Kami akan hadirkan bersama dengan Ibtu Sugianto selaku KPU Satlantas Polres Salatiga yang akan menghadirkan informasi selengkapnya untuk lalu lintas di wilayah Salatiga. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Sugianto.
1: Selamat pagi Pak.

0: Baik, Pak Sugianto dengan saya Galih, kabar baik sehat ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik sehat Pak.
0: Baik, terkait dengan informasi lalu lintas saat ini di wilayah pantauan, seperti apa Pak untuk kabarnya sekaligus juga bisa disampaikan berada di titik mana?
1: Ya, selamat pagi Pak. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas umumnya di wilayah hukum Polres Salatiga. Sementara saya berada di perempatan Jetis, Kota Salatiga Pak. Jadi terpantau arus cukup lancar, ramai lancar, kemudian traffic light normal, kemudian arus baik dari arah Semarang maupun dari arah Solo juga terpantau normal, demikian Pak.
0: Baik, sejauh ini bagaimana untuk wilayah Jetis, apakah juga sempat ada kejadian yang mengganggu kelancaran lalu lintas Pak?
1: Jadi sepanjang pagi tadi hingga sekarang ini untuk arus lalu lintas berjalan lancar Pak, tidak ada kejadian. Untuk arus sudah mulai turun, maksudnya skalanya, karena memang anak-anak sekolah maupun pekerja sudah mulai berkurang Pak, sudah mulai masuk sekolah maupun masuk kantor, demikian Pak.
0: Baik, untuk kendaraan didominasi oleh roda 2 atau roda 4 Pak, bagaimana?
1: Hampir merata Pak, jadi kendaraan roda 2, roda 4 hampir merata, baik dari arah Salatiga maupun dari arah Semarang hampir merata Pak.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk ketertiban dari masyarakat, apakah juga sudah mematuhi rambu lalu lintas atau sempat ada beberapa temuan Pak?
1: Alhamdulillah Pak, untuk secara keseluruhan, maksudnya secara umumnya sudah mematuhi peraturan lalu lintas Pak. Untuk kelengkapan maupun perlengkapan sepeda motor maupun mobil, kita lihat kami pantau dari pantauan kami sudah sesuai aturan Pak, demikian Pak.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk bisa terus menjaga kelancaran lalu lintas, karena seperti yang kita tahu bahwa tanggung jawab keamanan di jalan ini juga tanggung jawab kita semua. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak untuk pesan kami dari Satlantas Polres Salatiga. Tentunya persiapkan kelengkapan maupun perlengkapan kendaraan bermotor pada saat akan berpergian. Kemudian bagi yang perjalanan jauh silakan dipersiapkan untuk istirahat yang cukup. Demikian Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Sugianto untuk informasi yang sudah dihadirkan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi Bapak.
1: Dalam presisi, selamat pagi.
0: Baik, demikian pendengar informasi lalu lintas yang sudah disampaikan oleh Ibtu Sugianto dari KBO Salantas Polres Salatiga Berdegar yang sudah menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Pendengar, dengan kondisi musim kemarau yang masih terus berjalan ya, beberapa wilayah di Jawa Tengah mengalami isu kebakaran, salah satunya adalah di wilayah Pekalongan. Nanti kita akan pantau bersama sekaligus juga menghadirkan beberapa narasumber yang ahli pada bidangnya, sekaligus kita akan coba cari tahu bagaimana untuk mitigasi di tengah musim kemarau yang saat ini masih melanda beberapa wilayah pergar. Pada dialog Semarang Menyapa, kami akan hadirkan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, dan kami juga menantikan untuk Anda pergar yang mau bergabung, silahkan telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pergar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Para petani yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele Delanggu Klaten menggelar tradisi budaya wiwitan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Festival Bok Sri tahun 2026 sekaligus dalam rangka Hari Tani Nasional. Ketua Sanggar Rojo Lele yang juga Direktur Festival Bok Sri Eksan Hartanto kepada RRI.co.id menjelaskan bahwa tradisi wiwitan diikuti oleh puluhan peserta dengan membawa gunungan seperti gunungan padi dan gunungan sayur serta gunungan nasi wiwit dengan berkeliling area persawahan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala atau medical check-up menjadi salah satu upaya perusahaan untuk memantau kondisi kesehatan pekerja selama menjalankan pekerjaan. Pemeriksaan ini termasuk dalam pemeriksaan kesehatan kerja yang juga mencakup pemeriksaan awal di pemeriksaan khusus. Ketentuan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur hak setiap tenaga kerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan.
1: Pro 1.

0: Pendengar, demi meningkatkan kewaspadaan untuk musim kemarau saat ini, kami akan hadirkan Dialog Semarang Menyapa mengenai meningkatkan kewaspadaan kebakaran di musim kemarau, dan sekaligus kita juga akan pantau bersama untuk di wilayah Pekalongan, pendengar. Dan untuk narasumber pertama kami, kami hadirkan bersama dengan Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Pekalongan, M. Taufik Rohman, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Taufik.
1: Selamat pagi, Mas Galih.
0: Betul, Pak Taufik.
1: Gimana, sehat Mas Galih?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Pak Taufik, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada pendengar Pro 1 Semarang pagi hari ini. Baik, sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung, silahkan telepon di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Taufik, terkait dengan informasi kebakaran ya, dan di tengah kondisi musim kemarau saat ini, bagaimana untuk kabarnya, apakah juga masih cukup sering terjadi dan bagaimana untuk perbandingannya pada tahun lalu?
1: Yeah, terima kasih Mas Galih. Untuk Kota Pekalongan hari ini mungkin sampai dengan kemarin kita melihatnya dari data Januari Mas ya. Januari sampai sekarang memang setelah memasuki musim kemarau terutama di bulan mulai bulan Juni itu memang grafiknya naik Mas. Di awal Januari mungkin Januari, Februari, Maret, April, Mei itu rata-rata 4-5 lah. Tetapi ketika Juni, Juli, Agustus, terus kemudian ini September belum selesai saja, di bulan September ini sudah kita ada 17 kejadian seperti itu.
0: Baik, dari hasil temuan, bagaimana untuk kasus kebakaran yang sudah terjadi? Yang paling sering faktor apa saja yang menjadi pemicu?
1: Dari 17 kejadian itu memang ada sebagian besar lahan ya. Kebanyakan mohon maaf mungkin dari masyarakat itu kadang ketika setelah bersih-bersih atau mungkin ada lahan kosong untuk membersihkan percepatan itu kadang dibakar seperti itu. Ini jadi potensi yang istilahnya ketika tidak ditunggui dibakar, kemudian tidak ditunggui akhirnya meluas seperti itu. Sehingga memang untuk kejadian lahan bagian besar seperti itu. Kemudian untuk rumah ini ada beberapa kasus mungkin yang terakhir kemarin ada tempat batik ya. Tempat batik itu lupa mematikan kompor karena kalau batik itu ada pakai malam itu Mas ya. Tahu nggih malam untuk batik itu. Ya. Itu kan untuk pemakaiannya perlu dipanaskan pakai kompor lah. Dari pembatik itu atau pengusaha itu yang ini lupa mematikan kompor itu sehingga dari situ memicu kebakaran. Kemudian juga ada sebulan yang lalu itu dari konsleting listrik ini kadang seperti kipas angin cas HP atau istilahnya barang-barang elektronik itu ketika sudah tidak dipakai itu kadang-kadang kita lalai tidak mencabut dari stop kontak sehingga masih teralih listrik sehingga ini kadang juga memicu konsleting sehingga barang elektronik itu kan seperti kipas angin ada itunya sehingga dia terbakar seperti itu.
0: Baik, masih didominasi oleh kelalaian dari masyarakat atau manusia begitu. Nah, saya penasaran juga ya, selain untuk rumah atau tempat produksi, apakah juga untuk temuan kebakaran lahan akibat musim kemarau begitu ya, apakah juga masih cukup sering untuk ditemui?
1: Terakhir hari kemarin, kemarin itu kita di daerah utara, di lahan itu ada pemicunya membakar sampah tapi ditinggal, tidak dipantau. Ini yang sering terjadi lah. Ini pada kesempatan ini juga kami mohon khususnya di masyarakat Kota Pekalongan, secara umum masyarakat nih. Ketika pembersihan lahan atau apapun kalau memang di sana mungkin masyarakat masih karena sampah itu paling gampang masyarakat itu ben resik gitu kan dibakar. Nah, mohon kalau ada pembakaran itu untuk dijaga sampai dipantau apa yang di sana yang sampah atau apapun itu ketika dibakar itu selesai di situ sudah dipadamkan kan seperti itu. Ya sebenarnya kalau pembakaran ini kan juga secara ini dari teman-teman DLH kan membakar sampah juga tidak diperbolehkan seperti itu Mas.
0: Baik. Kemudian seperti apa untuk kondisi lingkungan sendiri bisa digambarkan apakah juga untuk kemarau panas ini masih cukup menyengat begitu ya ditambah angin kencang biasanya kan ya untuk kebakaran bisa semakin meluas walaupun dari api kecil.
1: Ya, untuk Kota Pekalongan sendiri kan berada di Pantura. Mm-hmm. Pantura kita di garis pantai. Ya, untuk 3 bulan terakhir ini memang sangat luar biasa sekali ketika udaranya sangat panas. Kemudian di sana juga apa istilahnya angin lumayan kencang. Terus kemudian dari sebagian besar lahan atau apa istilahnya tempat yang tidak untuk biasanya lahan produksi karena kekurangan air itu kan untuk sementara tidak ada apa kegiatan di sana lahan itu tanaman-tanaman kering ini kan juga sangat kalau kita tidak waspada kita tidak aware ini juga bisa dari cuaca yang sangat panas ini selain kelalaian manusia juga potensi kebakaran itu ada seperti itu.
0: Baik, dan tadi dijelaskan dari kejadian di lapangan didominasi oleh kelalaian dari masyarakat dan salah satunya adalah tempat produksi batik yang diduga berawal dari kompor yang belum dimatikan begitu. Nah, kira-kira seperti apa untuk aktivitas lainnya yang perlu diperhatikan ya, khususnya untuk masyarakat yang ada di rumah atau mungkin juga tempat produksi lain supaya kejadian yang serupa ini tidak terjadi?
1: Kita dari Satpol PP Damkar Kota Pekalongan kita menggandeng masyarakat dari tingkat RT, RW sampai dengan mungkin swasta juga yang pengusaha batik ini kita edukasi untuk paling tidak tadi ketika produksi dan sebagainya yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga agar rumah kita, rumah produksi atau lingkungan kita itu bisa minimal terjadi kebakaran. Kemudian yang berikutnya kami juga dari di Kota Pekalongan ada 27 kelurahan nggih. Untuk sementara ini kami sudah membentuk atau mendorong di masing-masing kelurahan itu ada relawan kebakaran. Nah, itu sebagai kepanjang tanganan kami di tingkat masyarakat. Harapan kami dengan adanya relawan kebakaran ini yang pertama edukasi kepada masyarakat itu lebih bisa masif lagi. Kemudian yang kedua teman-teman relawan kebakaran ini menjadi garda terdepan ketika ada kejadian sehingga kebakaran ini tidak menjadi besar dan meluas seperti itu Mas.
0: Baik, kolaborasi yang dilakukan adalah untuk mempercepat penanganan kebakaran ya. Apakah juga sekaligus kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membantu distribusi air bersih, Pak? Mengingat di beberapa titik di wilayah Pekalongan mengalami kekeringan yang cukup ekstrim.
1: Oke, untuk sementara ini untuk kekeringan kita memang koordinasinya dengan rekan-rekan dari BBBD. Alhamdulillah di 4 kecamatan untuk kekeringan ini BBBD kerjasama dengan dari PDAM, TNI Polri, kemudian dari kita juga itu bisa kita juga ikut aktif di situ. Tetapi alhamdulillah karena kita itu tadi kita wilayahnya tidak terlalu luas, kemudian cuma sekitar 4 kita 4 kecamatan, 27 kelurahan. Memang di satu sisi kemarin dari rekan-rekan PDAM itu ada beberapa titik yang istilahnya debit yang dari PDAM itu kurang. Dari situ kita kolaborasi, terutama koordinatornya adalah rekan-rekan dari BPBD, seperti itu, Mas.
0: Baik. Mengingat adanya peningkatan yang cukup signifikan, apakah juga dari rekan-rekan yang bertugas sempat mengalami sebuah kesulitan terkait dengan keterbatasan armada kah, atau mungkin ada keterbatasan lainnya yang sempat dirasakan? Bagaimana, Pak?
1: Ya, memang sumber daya, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana di kami memang masih minim lah, bisa dikatakan masih minim. Tetapi dengan tadi kita menggandeng masyarakat, menggandeng pengusaha, kemudian semua pihak yang mempunyai bisa supporting kami, insya Allah kita bisa. Salah satunya contoh, mulai tahun ini kami juga pemetaan terkait titik-titik strategis air, sehingga nanti ketika ada kejadian kita akan lebih mudah mengambil mengisi air untuk penanganan. Saat ini kita masih fokus kepada bangunan-bangunan, gedung-gedung yang punya ground tank. Nah, untuk sementara ini memang kami sudah lewat pemerintah kota, MOU dengan PHRI, kami juga tindak lanjuti dengan PKS, terutama yang hotel bintang 3, bintang 4, kita sudah ada kerjasama. Ketika di lingkungan wilayah kota Pekalongan ada kebakaran, rekan-rekan pengusaha ini juga mempersilahkan cadangan air yang ada di hotel itu untuk digunakan. Terus kemudian ke depan mungkin juga kami akan menggandeng beberapa seperti mungkin universitas yang punya ground tank, kemudian rumah sakit, mall, kemudian juga perkantoran-perkantoran, karena memang ini salah satunya adalah mendekatkan kita untuk pengambilan sumber air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk peningkatan pelayanan ini, Kota Pekalongan kan wilayahnya di tengahnya ada jalur kereta api, Mas, ya. Nah, untuk sementara ini kami buka pos, karena untuk pos kita yang kemarin itu kita cuma ada satu pos di utara rel. Sehingga mulai tahun ini kita berusaha untuk ada pos di selatan sambil mencari tempat strategis, kemudian di sana juga terkait dengan coverage area dari kami. Di kebetulan di kantor Satpol PP Damkar ini kan di wilayah selatan rel kereta api. Sambil menunggu tempat yang strategis tadi, kita buka pelayanan pos damkar di kantor Satpol PP. Sehingga ketika ada kereta api double track ini yang ketika lewat itu mungkin minimal setengah jam, itu kan juga menjadi penghambat. Sehingga nanti dengan adanya kita di sini, kemarin alhamdulillah kejadian yang di sebelah selatan rel, kita masih bisa memenuhi terkait dengan 15 menit SOP yang harus kita ketika laporan, kemudian kita ke tempat kejadian itu bisa kita penuhi, seperti itu, Mas.
0: Baik. Pak Taufik, kita jeda sejenak terlebih dahulu, hanya membutuhkan waktu 1 menit saja, dan kami masih nantikan juga untuk pendengar yang mau bergabung, silakan telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan Semarang Menyapa edisi kali ini setelah pesan berikut ini.
2: Kebakaran hutan merupakan bencana yang dapat diakibatkan oleh alam dan ulah manusia. Setiap tahun di Indonesia terjadi kebakaran hutan. Lalu, bagaimana sih cara mencegah kebakaran hutan? Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Tips yang pertama, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, ada baiknya untuk menghindari membakar rumput, sampah yang dapat berpotensi api menjadi besar. Ada baiknya saat membakar ditunggu hingga api sampai padam. Lalu tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Yang terakhir, membuat sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu, tanah menjadi lembab dan basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau.

0: Line telepon kami buka pendengar untuk Anda yang mau bergabung pada dialog Semarang Menyapa edisi kali ini. Silakan di 024-8316-686 dan juga berkirim pesan melalui WhatsApp pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Taufik, sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami. Langsung kami bacakan ya, dari Bu Sri yang ada di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Narasumber. Kalau boleh tahu kira-kira seperti apa untuk peran dari masyarakat yang diharapkan oleh para stakeholder atau pihak damkar Kota Pekalongan supaya bisa meminimalisir potensi resiko kebakaran di musim kemarau. Silakan Pak Taufik.
1: Oke, terima kasih Mas Galih, terkait dengan masyarakat terkait dengan kegiatan terutama pemadaman pemadam kebakaran nggih. Yang pertama untuk satu, ketika ada terjadi kegiatan kejadian kebakaran, yang pasti jangan panik, kemudian menghubungi kami, kemudian di sana juga menghubungi RT RW setempat, terus kemudian yang paling penting adalah tadi terkait dengan evakuasi ataupun lingkungan yang di situ untuk bisa membantu kami, armada kami bisa masuk. Itu yang pertama ketika ada kejadian. Kemudian yang kedua itu kita harapan kami juga masyarakat bisa meningkatkan bagaimana sih pengetahuan terkait dengan kegiatan ketika terjadi pemadam kebakaran, ketika ada kebakaran. Ini kami membuka kepada semua masyarakat untuk bisa ketika pengen meningkatkan kapasitas pengetahuan terkait dengan kebakaran ini, mengundang kami untuk menjadi semacam simulasi atau ngobrol bareng atau apapun itu bentuknya sosialisasi lah untuk peningkatan pemahaman itu. Sehingga nantinya harapan kami juga dari masyarakat itu paham. Terus kemudian langkah-langkah awal sehingga nanti kejadian itu tidak membesar dan merugikan kita semua. Terkait dengan kegiatan ini juga di Kota Pekalongan khususnya, kami juga terkait dengan sosialis simulasi ini sudah sekitar sampai dengan bulan September ini 42 kali, kemudian kita juga lakukan inspeksi kepada tadi pengusaha, kemudian tempat usaha, sekolah, kantor, mal, hotel, resto itu sekitar 66 kali. Karena ini kita sangat-sangat butuh sekali kehadiran masyarakat. Karena semakin cepat respon kita ketika ada kebakaran, itu akan semakin meminimalkan korban ataupun kerugian yang terjadi ketika adanya kebakaran. Seperti itu, Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Bu Sri yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Baik, Pak Taufik, mungkin bisa disampaikan juga ya terkait dengan call center atau mungkin juga media sosial yang bisa digunakan masyarakat sebagai bahan pelaporan jika lo menemukan temuan untuk kebakaran pada musim kemarau saat ini.
1: Ya, yang pasti kita ada call center 112. Kemudian monggo kalau khususnya di wilayah Kota Pekalongan, media sosial kami ada di Instagram, ada di beberapa ya, seperti TikTok dan sebagainya. Di sana juga sudah ada nomor WA yang bisa dihubungi atau DM, atau mungkin juga kalau ada yang kenal dengan anggota kami bisa langsung calling. Karena memang itu tadi, kecepatan itu sangat penting sekali ketika ada terjadi kebakaran. Selain itu juga di kami, mungkin hampir semua di pemadam kebakaran, gitu, itu juga ada layanan non kebakaran, Mas, sekali seperti itu. Itu kan mungkin ada masyarakat yang butuh evakuasi sarang tawon, kemudian evakuasi ular, kemudian juga lain-lain seperti pelepasan cincin, kemudian juga Kita juga membuka diri untuk kunjungan edukasi anak usia dini. Ini kan biasa dari PAUD maupun TK itu, mereka juga sangat antusias sekali, pengen ngerti damkar itu seperti apa.
0: Baik, Pak Taufik, terakhir bisa menyampaikan pesan dan juga harapan ya kepada masyarakat dan juga rekan-rekan stakeholder lainnya supaya bisa terus bersinergi khususnya dalam menghadapi permasalahan kebakaran di musim kemarau saat ini. Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih Mas Gale. Dalam kesempatan yang baik ini, yang pasti yang pertama kita harus selalu waspada karena memang pada tahun ini musim kemarau lumayan panjang, kemudian di sana juga ekstrim, sehingga kita perlu tadi untuk menjaga lingkungan. Salah satunya kalau bisa jangan membakar sampah, koordinasi dengan lingkungan terkait untuk mungkin dengan rekan

0: home industry itu juga harapan kami untuk anulah menyisihkan sedikit rezeki, nabung paling tidak apar. Apar itu tersedia. Kemudian kalaupun masih bingung ketika penggunaan apar, silahkan hubungi kami. Monggo nanti kita belajar bersama bagaimana cara penggunaan, kemudian bagaimana cara menetralisir api yang ada sehingga kejadian kebakaran itu tidak terjadi. Ya, kemudian yang ketiga, jangan segan-segan ketika ada bentuknya walaupun lahan kemudian masih ada api, sudah ada api kecil itu, silahkan untuk misalnya kalau masyarakat lewat kemudian tidak sempat memadamkan, silahkan hubungi kami sehingga nanti api itu tidak membesar. Tetapi kalau harapan kami ketika melihat ada api dan sebagainya, monggo untuk kita peduli sumber api itu kita padamkan sehingga tidak bisa tidak merembet yang lebih besar lagi. Mungkin itu Mas Gali.
1: Baik, terima kasih Pak Taufik untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan membuat masyarakat semakin sadar bahwa beberapa aktivitas ini bisa memicu potensi bencana kebakaran. Dan kami harapkan semoga juga untuk kasus kebakaran yang ada di Kota Pekalongan semakin menurun ya Pak Taufik.
0: Oke, terima kasih Mas Gali.
1: Baik, sukses, sehat selalu, kami nantikan untuk update terbarunya Pak Taufik.
0: Ya, matur suwun sama-sama Mas Gali, sukses juga Pak untuk njenengan.
1: Baik. Demikian pendengar untuk Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini, kami hadirkan bersama dengan Kepala Satpol PP Damkar Kota Pekalongan, M. Taufik Rohman, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar laporan informasi terkini mengenai Universitas Diponegoro masuk dalam 20 besar dunia pada UI Green Matrix 2026, dan selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan reporter Bahtiar Rifai yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Bahtiar, silakan untuk laporan Anda.
2: Ya, Gali dan pendengar, Universitas Diponegoro Undip kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam pemeringkatan keberlanjutan internasional. Pada UI Green Matrix World University Ranking 2026, Undip berhasil menempati ranking ke-20 dunia, peringkat ketiga di Asia, serta mempertahankan peringkat kedua nasional. Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Undip mempertahankan posisi peringkat kedua nasional selama 7 tahun berturut-turut, sejak tahun 2020 hingga 2026. Pada tahun 2024, Undip tercatat berada posisi ke-26 dunia dan ke-4 Asia. Kemudian meningkat menjadi peringkat ke-23 dunia dan ke-4 Asia pada tahun 2025. Sebelum naik menjadi peringkat ke-20 dunia dan ke-3 Asia pada tahun 2026. Berdasarkan hasil resmi UI Green Matrix 2026, Undip memperoleh total skor 9.337,5 pada kategori energi dan climate change. Undip mencatat rekor 1.900 dan transportasi 1.650, kemudian education and research 1.287,5, governance and digitalization 1.025, kemudian kategori water dengan skor 1000 serta setting and infrastructure 925. Rektor Undip Profesor Dr. Suarnomo menyampaikan bahwa peningkatan posisi Undip di tingkat dunia merupakan hasil kerjasama seluruh unsur universitas dalam menjadikan prinsip keberlanjutan serta bagian tata kelola pendidikan, penelitian, dan kehidupan kampus. Menurutnya keberlanjutan bukan semata-mata soal peringkat, melainkan tentang bagaimana ilmu pengetahuan, inovasi, dan tata kelola universitas benar-benar memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Naiknya Undip ke peringkat 20 dunia dan 3 Asia menunjukkan bahwa transformasi yang dijalankan berada pada posisi atau arah yang semakin baik. UI Green Matrix 2026 ini menghadirkan perubahan penting dalam metodologi penilaian dengan memasukkan governance and digitalization sebagai indikator ketujuh dengan bobot 11%. Indikator tersebut mengukur antara lain anggaran untuk keberlanjutan, laporan keberlanjutan dan keuangan, kelembagaan yang menangani

0: ini sustainability, penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pemantauan, pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan IoT, sistem integritas dan pengaduan hingga literasi digital. Demikian kali yang dapat saya informasikan. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Bahtiar untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian telah kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai Universitas Diponegoro masuk 20 besar dunia pada UI Green Matrix 2026 yang dilaporkan oleh reporter Bahtiar Rifai.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar untuk Dialog Semarang Menyapai di sekali ini, dan kita bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan, Pak Agus Pranoto, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi, Pak Agus.
1: Selamat pagi, Mas Galih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, kabar baik, sehat ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, dan kami juga masih menantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital, atau juga silakan berkirim pesan melalui WhatsApp pada pagi hari ini 081-6666-886. Baik, Pak Agus ya, untuk beberapa temuan di Pekalongan saat ini ada sebuah peningkatan untuk kasus kebakaran. Bagaimana Pak Agus untuk kesiapan dari rekan-rekan BPBD dalam menanggulangi bencana saat ini?
1: Iya, terima kasih. Ya, memang di musim tahun ini kebakaran sangat meningkat kalau kita bandingkan tahun kemarin. Ini di kita ini sudah terjadi 76 kali, sangat-sangat banyak dibanding kemarin ya. Pada langkah kesiapsiagaan kita ya, kita awalnya kita sudah mengadakan rangkos lintas sektoral ya, dengan teman TNI, Polri, kemudian dengan Damkar ya, dengan relawan ya. Kita juga sudah mengadakan apel gabungan ya, dengan TNI, Polri, relawan ya, untuk mengecek kesiapsiagaan baik peralatan maupun personil ya. Dan kita juga mengadakan patroli bersama ya di daerah rawan kebakaran, juga mengikutsertakan dari teman-teman dari perhutani ya, karena yang agak sulit kita atasi ini kalau sudah merambah sampai ke hutan ya. Di samping kita juga menyiapkan alat-alat pemadam kita, baik damkar maupun kita siapkan alkon ya, dan juga untuk yang alat pemadam yang jinjing ya, karena di kita lokasinya itu ada di beberapa titik yang mobil pemadam itu tidak sampai ke lokasi. Jadi harus jalan kaki naik ke puncak, disemprot secara manual ya, seperti itu.
0: Baik, kemudian seperti apa pada sebelumnya hingga saat ini dari Pemkab Pekalongan sudah menetapkan status untuk siaga darurat kekeringan dan karhutla ya. Bagaimana, apakah juga dari kondisi lapangan memang menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap kebakaran ini masih perlu ditingkatkan?
1: Ya, di kita ini sudah menerbitkan SK siaga darurat bencana. Ini kita berlakukan dari 1 Juli sampai dengan 31 Oktober. Ya. Kemudian di samping kita siap siaga, baik dari Damkar, TNI, Polri, ini kita juga mengupayakan untuk desa ya. Desa ini kita bentuk namanya desa tangguh bencana ya. Harapan kita kalau ada kejadian di desa itu warga dengan sigap ya, dengan sigap untuk memadamkan titik api ya. Karena kebakaran ini akan sangat mudah dipadamkan kalau apinya masih kecil ya. Tapi kalau apinya sudah sangat membesar, ini mungkin kita akan kewalahan ya. Ini alhamdulillah respon masyarakat di desa ini sangat bagus ya. Hingga begitu ada kebakaran ya, mereka tangkap untuk memadamkan dan juga segera menginformasikan ke kami ya. Hingga kami dengan damkar, dengan teman-teman TNI Polri, kemudian pertani, ini kita bisa langsung bergerak ya ke titik lokasi untuk melakukan pemadaman. Ya. Ya, alhamdulillah selama ini lokasi yang terkena bencana ini bisa kita atasi. Ya.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk gambaran pemicu yang terjadi begitu ya, kebakaran lahan atau hutan yang sempat terjadi akhir-akhir ini di wilayah Pekalongan?
1: Kalau kita inventarisir ya, dari 76 kasus yang ada di ya, ini sebagian besar diakibatkan karena adanya pembakaran sampah ya. Jadi pembakaran sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun bekas lahan tebu yang habis panen ya. ada pembakaran, kemudian mungkin tidak terkontrol, tidak terkendali oleh yang bersangkutan itu ditinggal, ya. Kemudian api membesar, ya. Dan kejadian yang mungkin agak sulit untuk tertangani, kalau terjadinya kebakaran ini diketahuinya sudah cukup lama sehingga api sudah cukup membesar, ya. Sehingga kemarin di beberapa tempat di daerah Seragi ini ada lahan tebu, ya, yang dekat dengan sekolahan ada pembakaran, ditinggal, api membesar, ya, sehingga saat itu api sangat besar, kemudian situasinya juga banyak asap dan mendekati sekolah, ya. Tapi alhamdulillah bisa kita padamkan.
0: Baik, dari beberapa catatan terkait dengan kebakaran lahan, kira-kira seperti apa untuk tantangan dalam penanganan yang sempat terjadi, Pak?
1: Yang kendala yang ada di kita, ini utamanya untuk daerah-daerah yang di daerah pegunungan, ya. Di daerah pegunungan ini untuk armada kami tidak bisa sampai ke lokasi, ya. Sehingga waktu itu kita menggunakan truk kecil, ya, kita bawa toren ke sana, kemudian dilangsir memakai alat pemadam yang gendong itu, ya. Itu untuk lokasinya ini hampir ya 60 derajat lah, kita harus mendaki ke atas kemudian disemprot pakai semprot gendong, ya. Ada beberapa satgas di kami, ya, mungkin karena peralatannya juga kita sangat terbatas, ya, mungkin sepatu sampai kebakar, ya, itu mungkin talangan kami, ya. Tapi untuk lokasi-lokasi yang ada di daerah bawah, alhamdulillah kita tidak mengalami kesulitan,
0: ya.
1: Karena mobil-mobil kita bisa sampai ke lokasi, ya, kemudian kita dengan dibantu TNI Polri, warga ini bisa kita padamkanlah api yang ada.
0: Baik, kalau untuk secara alam sendiri, bagaimana? Apakah juga untuk ketersediaan sumber air, kemudian juga kondisi angin, apakah sempat menyulitkan?
1: Untuk alam kita, ini kan kita banyak pegunungan, akses yang ke sana agak sulit. Kemudian kondisi sekarang kekeringan cukup panjang, sehingga di daerah pegunungan pun untuk asupan air ini kurang, ya. Kami untuk air bersih aja kondisi sekarang, ini sudah ada di 10 kecamatan, 21 desa yang harus kita dropping, ya. Dropping air bersih, ya.
0: Baik.
1: Kita untuk, ya.
0: Oke, mengingat masih ada beberapa kelalaian yang terjadi akibat ulah dari masyarakat, ya, sehingga kebakaran bisa terjadi untuk lahan atau mungkin juga di sebuah tempat atau ruangan. Kira-kira seperti apa untuk program dari BPPD, ya? Apakah juga melaksanakan beberapa giat sosialisasi supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi, Bapak?
1: Ya. Kemarin, ya, saat awal musim kemarau di bulan Juli, ya, kami sudah membuat surat edaran, surat himbauan. Kami juga memasang spanduk, ya, spanduk di 19 kecamatan, ya. Kami juga mengadakan sosialisasi. Tadi kami sampaikan, kami juga mengoptimalkan, ya, distana, ya, desa tangguh bencana. Kami kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, ya. Kami mengharapkan dari tokoh-tokoh itulah, ya, yang menyampaikan ke warganya, ya, dampak bahayanya kalau kita melakukan aktivitas yang menimbulkan rawan kebakaran, ya. Sehingga harapan kami dengan disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di desa setempat, masyarakat ini lebih patuh lah daripada mungkin himbauan kami yang berupa spanduk, berupa surat edaran atau di lewat medsos, ini sudah kita sampaikan. Harapan kami memang gitu.
0: Baik. Kemudian seperti apa untuk kesiapan dari masyarakat, ya, dalam menghadapi beberapa potensi bencana kebakaran? Kalau Pak Agus sendiri bagaimana melihatnya? Apakah juga sudah cukup tangguh atau masih perlu ada beberapa pelatihan yang perlu dihadirkan?
1: Ya, alhamdulillah kalau saya melihat kondisi masyarakat ini, ya, memang tidak di semua tempat, ya. Di sebagian besar tempat ini masyarakat sudah tanggap, ya. Tanggap dengan situasi yang ada. begitu ada kebakaran mereka sikap ya. Memang ada beberapa masyarakat yang mungkin di sini warganya aktivitasnya sibuk ya, mungkin memang karena kesibukan bekerja yang ada di rumah kadang-kadang ya, mungkin perlu kita beri edukasi lagi ya, sehingga ke depan harapan kami setiap warga ini siap siaga kalau ada bahaya di wilayahnya, sehingga tidak harus menunggu kami hadir ya, sehingga mereka begitu ada bencana mereka sigap ya. Karena kalau menunggu kami hadir kadang-kadang apinya sudah ini sudah tergantung membesar.
0: Ya. Baik, salah satu kegiatan yang bisa dilaksanakan masyarakat untuk meminimalisir potensi kebakaran adalah dengan langsung cepat menghubungi BPBD begitu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga untuk terkait dengan call center atau media sosial supaya masyarakat bisa langsung menghubungi. Silakan, Pak.
1: Iya. Kepada masyarakat ya, kami mengharapkan ya apabila ada kejadian kebakaran ini segera sikap ya untuk memadamkan api dan segera melapor ke kami ke BPBD Kabupaten Pekalongan ke nomor 0822 9767 8800 ya. Kami akan segera ke lokasi ya, mungkin bersama-sama dengan damkar, dan kita juga segera menghubungi dari TNI, Polri maupun relawan ya, sehingga kejadian yang ada di wilayah ini bisa segera kita tangani seperti itu.
0: Baik, Pak Agus, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat supaya bisa bersinergi ya bersama dengan stakeholder untuk tanggap bencana dan bisa meminimalisir kekurangan dan juga kondisi kemarau yang saat ini sangat memprihatinkan dan berpotensi mengalami beberapa kebakaran lagi di beberapa titik. Silakan, Pak.
1: Aja. Kepada para warga ya, utamanya di Kabupaten Pekalongan ya, kami mengharapkan musim kemarau ini masih cukup panjang ya. Sesuai perkiraan BMKG baru nanti di bulan November itu baru turun hujan. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas ya yang menimbulkan rawan kebakaran ya. Kami mengimbau masyarakat untuk hemat ya dalam penggunaan air bersih, dan kami mengharapkan kalau ada kejadian segera respon bertindak cepat ya, dan segera melaporkan ke kami ya, sehingga kejadian kebakaran ataupun mungkin kekurangan air bersih di tempat panjenengan ini bisa kita atasi bersama ya. Dan kami mengharapkan kalau ada kejadian jangan panik ya, jangan panik. Kadang-kadang kita panik teriak-teriak tapi tidak action ya, tapi segera action dan melaporkan ke kami. Ya, mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Agus untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Sukses, sehat selalu. Kami nantikan seperti apa untuk perkembangannya ke depannya ya, Pak ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini. Dan di narasumber kedua kami bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Pak Agus Pranoto yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti yang kita tahu bahwa sinergi antara masyarakat, pemerintah dan juga relawan ini menjadi kunci utama dalam mencegah dan juga meminimalisir bencana kebakaran hutan dan juga lahan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi tautan pencairan BSU September 2026 sebesar Rp600.000. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman mengatakan belum ada kebijakan terkait dengan penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka lewat kanal resmi apabila kebijakan tersebut berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Kami hadirkan untuk Anda pendengar pagi hari ini program Halo RRI.
5: Halo RRI menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menerima keluh kesah Anda, ya kan, curhatan dan lain sebagainya.
4: Betul, dan barangkali pagi hari ini sepanjang perjalanan menuju ke kantor atau mungkin aktivitas kemarin-kemarin yang belum sempat tersampaikan, silahkan pendengar. Ada sebuah fasilitas umum yang harus diperbaiki atau mungkin pelayanan publik yang dirasa kurang maksimal.
5: Ya, nah, kan apalagi kemarin Sabtu Minggu, ya kan, biasanya gak apa-apa lah sambil kerja. Barangkali kemarin Sabtu Minggu biasanya mereka pelayanan publiknya kurang optimal mungkin, ya kan. Atau hari Jumat kemarin keburu-buru tapi tidak bisa melaporkan di Halo RRI, saatnya hari ini.
4: Betul.
5: Laporkan ya di 024-831-6686
4: atau juga di WhatsApp kami. Silahkan pendengar untuk berkirim pesan atau mungkin juga mengirimkan bukti foto, video, atau voice note di 081-6666-886.
5: Yang tidak punya pulsa jangan khawatir, ya kan, WhatsApp saja kejadiannya. Nanti pengarah acara pagi hari ini ada Marnisa yang akan menelpon Anda.
4: Kami nantikan pendengar sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini pada program Halo RRI.

0: Suara apa nih? Wah, motor kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Masih kami nantikan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan sebuah laporan pada program Halo RRI kali ini. Silakan telepon kami buka di 024-831-6686 atau juga berkirim pesan melalui WhatsApp 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan kami juga hadirkan laporan berdasarkan temuan dari rekan-rekan pemberitaan yang melakukan jemput bola pergar. Dan untuk pagi hari ini bersama dengan reporter Bahti Arifai yang akan menghadirkan mengenai keluhkan sepi pembeli, pedagang pasar Bulu Semarang mengharapkan perbaikan fasilitas pasar. Dan kami sudah terhubung bersama dengan reporter Bahtiar di ujung telepon. Halo, selamat pagi rekan Bahtiar, silakan untuk laporan Anda.
1: Iya, Galih dan pendengar, saat ini saya berada di Pasar Bulu Semarang dan saat ini dapat saya laporkan sejumlah pedagang seperti pedagang baju, kemudian aksesoris termasuk kosmetik juga sudah mulai membuka tokonya, dan aktivitas pasar di Pasar Bulu ini juga sudah terlihat sejak pagi ini. Dan saat ini saya sudah bersama pedagang kosmetik, saya akan menyapa. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Dengan Pak?
2: Dengan Pak Imran Basori, Pak.
1: Iya, Pak Imran, mungkin bisa diceritakan, Pak Imran, seperti apa sih, Pak, kondisi di Pasar Bulu saat ini, Pak? Dan apa yang membedakan dengan dulu-dulu begitu, Pak?
2: Kondisi pasar memang saat ini mengalami perekonomian memang agak kurang anu, pasar mengalami sepi semua. Kalau zaman dahulu memang ramai. Kalau mengenai infrastrukturnya memang sudah memenuhi syarat, sudah bagus, tidak ada kekurangan, dan cuma memang pembelinya itu. Kondisi pasar memang ekonomi mengalami permasalahan ekonomi. Dan akhirnya pasar pengunjungnya sepi, Mas.
1: Kemudian Pak, kalau Bapak mulai berjualan dari jam berapa, Pak?
2: Saya mulai jualan sampai jam 7, Mas, sampai tutup jam 3.
1: Jam 3 ya?
2: Sampai sore, Pak, ya. Kalau dulu enggak, Mas. Kalau dulu buka jam 6:30, tutup jam 5:30, jam 6, Mas.
1: Iya. Iya. Pak Imran, ini kan Pasar Bulu dibangun harapannya adalah pasar ini bisa menyamai dengan pasar modern begitu, dengan ada eskalator dan sebagainya. Untuk saat ini kondisi hal-hal yang modern seperti eskalator dan sebagainya, kondisinya seperti apa, Pak?
2: Eskalator untuk saat ini memang mengalami trouble, baru mengalami kerusakan tapi belum diperbaiki. Mudah-mudahan nanti segera diperbaiki dari Dinas Perdagangan, Mas.
1: Ini bermanfaat nggak sih, Pak, eskalator bagi?
2: Oh, sangat bermanfaat sekali, Mas. Karena mayoritas pembelanja di sini kan orang lansia, orang tua-tua, itu untuk menuju ke lantai 2 itu kan penjualan sayuran dan daging

0: dan lain sebagainya lah. Itu memang harus di eskalator dihidupkan. Tapi ini masih rusak, belum diperbaiki. Mudah-mudahan nanti pihak pemerintah segera untuk memperbaiki, Mas.
1: Iya. Iya. Mungkin kalau kayak misalnya beberapa lampu padam ini mati nih, biasanya langsung diperbaiki apa enggak sih, Pak?
0: Ya, biasanya kita laporan dulu, Mas. Hmm. Lewat ada proses, lewat petugas pasar, nanti terus ada tindak lanjut biasanya.
1: Ada tindak lanjut, ya. Diperbaiki. Kalau apa yang membuat Bapak bertahan di pasar bulu untuk berjualan di sini, Pak?
0: Ya, untuk bertahan karena kita tidak mempunyai profesi yang lain. Hanya misalnya sudah tua, asal jalan siap, profesinya ini kita memang harus kita kembangkan sendiri. Bagaimana supaya mendapatkan pendapatan.
1: Kemudian, Pak, apa yang mungkin diharapkan Bapak dan pedagang-pedagang lain kepada pemerintah ini, Pak?
0: Harapan kami untuk mendapat bantuan modal, permodalan,
1: permodalan,
0: Mas. Ya, tambahan suntikan dana, Mas. Ya. Biar dagangannya bertambah,
1: ya.
0: Terus nanti ada daya tarik untuk pengunjung lagi, masuk lagi, gitu, Mas. Dan mudah-mudahan juga dari pemerintah untuk diadakan event-event juga, Mas.
1: Oh, perlu ada event itu
0: bisa inovasi atau, Mas? Event-event apa nanti di pasar dulu diadakan untuk biar anak-anak muda atau bisa menarik, ya.
1: Berpengaruh juga, Pak, kalau ada event-event
0: lain? Berpengaruh, Mas. Sangat berpengaruh. Biasanya kan ada event kan mesti orang jalan-jalan. Orang kita yang dilontrol, dan akhirnya nanti bisa beli, itu, Mas.
1: Terakhir pernah ada event di sini,
0: Pak? Ada, toh. Udah lama itu ada event di atas, ya. Ada orang minimal, ono pendatang, terus gitu loh, Mas.
1: Oke. Kalau untuk kondisi fasilitas seperti toilet, parkir, dan sebagainya, seperti apa kalau di sini?
0: Oh, sangat bagus sekali, Mas. Memenuhi persyaratan untuk MCK-nya. Mandi, mandi, toilet, dan parkiran sangat. Bagus.
1: Oke. Dipromosikan ya. Oh. Selama ini promosinya seperti apa, Pak?
0: Belum.
1: Belum ada ya?
0: Belum,
1: belum ada. Oke, okay, baik. Iya. Oke. Okay. Oh, parkirnya diarahkan ke sini ya. Jadi yang rombongan-rombongan harus belanja, mau enggak mau belanja di
0: Oke,
1: nggak harus belanja. Oke, baik. Ya, demikian kali yang dapat saya informasikan langsung dari Pasar Bulu Semarang. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Bahtiar untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali pendengar, dan disampaikan tadi bersama dengan para pedagang yang ada di Pasar Bulu pendengar bahwasannya untuk perbaikan fasilitas pasar ini bisa segera diperbaiki, dan kita akan hadirkan ya nanti untuk informasi selengkapnya. Dan silakan pendengar untuk Anda yang mau berbagi informasi atau mungkin juga memberikan keluhan pada program Halo RRI, kami akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat hanya di Pro 1 Semarang. Kenal informasi dan inspirasi.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk di wilayah pesisir. Kira-kira seperti apa ya? Barangkali di hari Senin ini ada yang sedang liburan di Pantai Karimun Jawa kah? Atau mungkin juga di beberapa lokasi pesisir lainnya. Sekaligus juga informasi tambahan terkait dengan tinggi gelombang dan juga kekuatan angin. Kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Tika yang akan menghadirkan informasi selengkapnya. Halo, selamat pagi rekan Tika. Silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Mas Gali. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Senin 28 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Selasa 29 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua yaitu prakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Senin 28 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Selasa 29 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori sedang. Berikutnya untuk wilayah perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir, prakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Senin 28 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Selasa 29 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Senin 28 September 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Selasa 29 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang pagi ini, edisi 28 September 2026, pendengar. Dan perjalanan September ceria tinggal menghitung beberapa hari saja. Harapannya semoga segala pencapaian yang sudah Anda dapatkan ini bisa Anda syukuri begitu ya. Dan berlanjut nanti di Oktober kami harapkan bisa menjadi bulan yang lebih baik dari bulan September ini. Dan Pro 1 masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda pendengar. Setelah Semarang pagi ini, nanti ada rekan saya Silvi yang akan menemani Anda di Semarang siang ini sampai nanti di jam 3 sore pendengar. Tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Apa?
1: Kamu pernah gak sih ngerasa nyesel karena abis posting sesuatu di medsos?
0: Ya pernah lah. Dulu tuh aku pernah upload story kan waktu lagi kesel. Besoknya malah nyesel sendiri karena ada yang kesindir katanya.
1: Waduh, itu dia. Kadang-kadang kita mikir, ah cuma mau curhat doang.
0: Iya.
1: Tapi ternyata bisa nyakitin orang lain.
0: Setuju banget sih. Mending tuh sekarang tuh posting yang positif aja, biar kita termotivasi. Atau malah mending pilih yang hiburan atau informasi yang bermanfaat.
1: Bener, biar medsos jadi tempat yang damai, bukan ajang nyindir atau nyebar hoax.
0: Karena sebetulnya kan orang yang bijak di medsos itu kelihatan keren, karena sebetulnya dia bisa nahan diri untuk gak posting sembarangan.
1: Iya, karena bijak itu gak susah kok. Cukup mikir dulu sebelum ngepost. Simple, tapi dampaknya gede banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini, hari Senin, ketemu saya pendengar dan menemani aktivitas siang hari Anda. Gimana? Apakah Anda berkeluh kesah yang sama seperti saya? Semarang panasnya aduhai banget ya kan, ini jam 10 aja sudah kalau bahasa Jawanya ngentang-ngentang gitu ya panasnya ya. Jadi harus sedia payung ya kan, yang mungkin aktivitasnya di luar ruangan juga harus pakai sunscreen ya, agar aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar. Nah, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda tidak perlu khawatir akan bosan ya, karena saya akan temani Anda dengan berbagai informasi terbaik dan musik-musik terupdate, terbaik, terenak ya kan, bersama Pro 1 RRI Semarang. Jadi jangan kemana-mana, saya Sylvie Ansori di hari Senin ini 28 September 2026 menemani Anda.

0: Segitiga dari coklat ya. Kalau segitiganya antara kita, orang lain, dan gadget gimana ya pendengar ya? Apakah memang itu menjadi sebuah hal yang baik? Atau kita bisa mendetoks diri nih ketika keluarga kita, diri kita sudah terlalu bergantung dengan gadget? Nah, siang hari ini kami hadirkan perbincangan yang cukup menarik bersama Dr. Indra Kertati MSI yang sudah tersambung melalui line telepon siang hari ini. Dr. Indra ini pendengar dari Universitas 17 Agustus Semarang. Kita sapa dulu. Selamat siang, Bu Indra.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik, sehat, Bu Indra?
1: Alhamdulillah, ya betul, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini saya ya, bareng mahasiswa saya banyak nih.
0: Wow, sini. Halo adik-adik. Oke.
1: Ini mahasiswa semester 5.
0: Oh, semester 5 ya. Bu Indra, ini ya, mumpung betul juga sama ya, mahasiswa-mahasiswinya, berarti kan mungkin mereka juga pengen tahu ya, apakah kita bisa detox digital begitu ya, apalagi di keluarganya masing-masing. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan family digital detox, Bu Indra? Silahkan sebagai pembuka.
1: Iya, jadi family digital detox itu bukan berarti keluarga harus berhenti menggunakan gadget atau menjadi anti-teknologi. Intinya adalah bagaimana mengatur kembali hubungan keluarga dengan teknologi. Jadi kita tetap melek teknologi gitu ya. Ada waktu bagaimana menggunakan gadget, ada waktu untuk keluarga belajar, bekerja, bahkan bisa saja healing bersama-sama, ada interaksi secara langsung. Jadi kalau saya bilang itu, kita bisa, tidak harus kita ini dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang mengendalikan teknologi gitu.
0: Dan memang harus terpisah-pisah ya, antara keluarga, belajar, bekerja, beristirahat, berolahraga, itu memang harus ada porsi yang pas begitu ya, Bu Indra ya?
1: Harusnya memang begitu. Ya, tetapi nggak saya berani bilang seperti itu, karena di kebanyakan keluarga-keluarga kita, ini kita memang masih belum bijak ya, di dalam menggunakan gadget ya. Jadi, karena itu isu ini jadi penting gitu loh.
0: Iya.
1: Ini jadi penting gitu. Ya karena gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan keluarga, anak belajar melalui gadget, orang tua bekerja melalui gadget, komunikasi juga gadget. Tapi persoalannya muncul ketika gadget mulai menggantikan interaksi manusia. Ini yang saya sering kali menyampaikan hal ini di dalam banyak forum. Teknologi itu kita yang pegang kendali gitu, bukan teknologi yang mengendalikan kita gitu. Nah, jadi ya kita kadang-kadang itu bisa saja duduk dalam satu meja, tapi masing-masing sibuk dengan layar gitu. Ya, secara fisik dekat, secara sosial justru ini bisa makin jauh ya. Ini kalau kita boleh lihatlah di restoran-restoran seperti itu, kita bisa menyaksikan itu ya. Bapaknya entah main apa, anaknya main apa, ibunya main apa. Inilah, iya.
0: Karena prinsipnya adalah menjauhkan yang dekat, bukan mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat begitu ya.
1: Nah, itu tangkapan yang keliru menurut saya. Mendekatkan yang jauh itu bukan berarti kemudian kita kemudian menjadi hilang kedekatan kita dengan yang dekat gitu. Sebetulnya kan teknologi itu digunakan untuk bisa mempererat kita, gitu, mempererat yang jauh gitu kan, mempererat kita bisa nggak ketemu gitu. Tetapi problemnya kan tidak sesederhana itu gitu, karena setiap orang dalam hal mengendalikan gadget itu tidak bijak yang bisa kita pikirkan gitu. Ya mungkin secara teoritis kita bisa, oh ya kalau yang jauh mungkin bisa begini, kalau yang dekat semakin dekat, tapi kan problemnya menjadi tidak sesederhana itu ya. Karena sekali lagi problemnya itu bukan sekedar pada orang tua yang memiliki kesibukan tersendiri, tetapi juga yang cukup harus kita perhatinkan adalah anak-anak yang sudah mulai menggunakan gadget walaupun usianya masih 1 tahun, 2 tahun gitu ya, hanya untuk mereda kebingungan orang tua atau mereda tangis yang sebetulnya bisa dialihkan pada kondisi-kondisi lain atau aktivitas lain yang sebetulnya bisa mengembangkan pikiran anak-anak itu.
0: Oke, tapi ketika kita sering menggunakan gadget, Bu Indra, apakah secara otomatis itu dikatakan kecanduan atau mungkin arti kecanduan gimana, Bu Indra?
1: Saya rasa tidak ya. Jadi kita memang harus hati-hati dalam menggunakan istilah kecanduan. Ya durasi penting, tapi bukan satu-satunya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apakah penggunaan gadget itu mulai mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang bahaya. Mm-hmm. Misalnya tidur menjadi tidak nyenyak, kemudian kualitas belajarnya menurun, pekerjaan terbengkelai, sulit berhenti, atau mudah marah ketika gadget diambil dari aktivitas lain, dan hubungan keluarga menjadi terganggu. Nah, ini yang sudah harus mau kita waspadai gitu ya. Mm-hmm. Misalnya yang ada apa yang saya mendengar gitu ketika saya melakukan penelitian tentang hal ini, ada yang mengatakan bahwa aduh, gara-gara gadget nih saya jadi nggak jadi bisa memasakkan keluarga saya. Nah, ini kan bahaya. Mm-hmm. Kalau sudah sampai membuat situasi seperti itu, atau anaknya tidak mau kalau gadgetnya dilepas gitu. Nah, ini kalau sudah seperti itu ya, maka memang perlu ada fungsi bagaimana memfasilitasi mereka supaya mereka itu kemudian beralih pada aktivitas yang mengembangkan kreativitas, mengembangkan pikiran anak-anak kita. Ini terutama anak-anak kita ini yang kasihan nanti.
0: Mm-hmm. Oke, tapi kenapa kalau kita gambarkan berarti kan kata kecanduan itu bisa didapatkan oleh seluruh usia begitu ya, seluruh kategori usia. Mengapa ya, anak-anak lebih rentan terhadap penggunaan gadget berlebihan?
1: Ya memang anak-anak itu rentan. Coba lihat di Indonesia ya, anak-anak kita ini ya, terutama anak umur 2 tahun dia sudah pegang itu. Misalnya ibunya sedang repot atau sedang di dalam ini, cukup supaya anak-anak itu menjadi diem itu. Itu bukan sekedar fenomena loh, tapi itu udah fakta yang harus diwaspadai gitu. Nah, anak ini kan sedang dalam proses perkembangan dia. Konten-konten digital menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Gambar yang bergerak, suara, permainan, hadiah, notifikasi, dan hiburan yang terus tersedia. Nah, kemampuan anak ini tidak sebanding dengan konten-konten yang tersedia gitu. Mm-hmm. Kemampuan anak mengendalikan diri juga masih berkembang. Nah, karena itu tanggung jawab pengaturan penggunaan gadget tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada anak. Ya, orang dewasa harus menciptakan lingkungan digital yang sehat gitu. Mm-hmm. Nah, jadi kita bisa, ada beberapa kawan yang mengatakan saya bisa mengendalikan dengan saya memberi waktu, memberi jam. Mm-hmm. Tapi problemnya ternyata tidak sesederhana itu. Kalau 2 jam, misalnya dalam satu hari anak hanya 2 jam, tapi yang ditonton misalnya, yang ditonton itu adalah sesuatu yang kemudian tidak bergerak, atau sesuatu yang bergerak dengan cepat dan mengakibatkan proses penangkapan anak itu kemudian menjadi terganggu, ini juga nggak baik juga. Mm-hmm. Jadi penentuan terhadap konten pun menjadi pikiran, bukan hanya sekedar waktu yang diberikan. Jatah waktu pokoknya satu hari 2 jam, 3 jam, tapi siapa yang mengendalikan atas 2 jam dan 3 jam itu? Mm-hmm. Nah, itu kan perlu pemikiran kita juga gitu.
0: Oke, tapi ada tidak Bu Indra yang memang bisa di-share ya kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang, tanda-tanda yang perlu diperhatikan orang tua untuk anak-anak nih?
1: Iya, sebenarnya banyak sih ya, secara fisik bisa kita lihat. Misalkan kita harus melihat perubahan dari perilaku masyarakat. Misalnya anak semakin sulit berhenti menggunakan gadget, marah berlebihan ketika diminta berhenti, waktu tidur makin larut. Biasanya jam 9 harus sudah tidur.
0: Betul.
1: Tapi diam-diam dia bisa menggunakan gadgetnya. Ya, kemudian aktivitas fisiknya kurang. Mm-hmm. Nah, tidak tertarik bermain atau berinteraksi dengan orang lain, tugas sekolahnya terganggu, atau itu menjadi sumber kesenangan itu. Akhirnya pola aktiviti anak tersebut itu kemudian tidak menyatu pada interaksi sosial yang sebetulnya sangat dibutuhkan bagi anak-anak itu. Mm-hmm. Nah, kalau satu tanda saja belum tentu berarti adiksi, tetapi beberapa perubahan yang berlangsung terus-menerus ini perlu mendapat perhatian. Saya sangat khawatir pada anak-anak yang mulai misalnya istirahat sebentar saja, dia sudah sangat bergantung dengan gadgetnya. Nah, ini maka peran orang tua itu memang menjadi sangat vital gitu. Terlebih pada saat makan, pada makan bersama. Kalau kita lihat zaman dulu, makan bersama itu orang tua kita kan meminta kita saling mensupport gitu ya. Betul. Saling mensupport, apakah itu dengan suara, dengan tindakan, atau dengan apa. Nah, kalau makan saja mereka sudah bergantung, ini kita harus waspada menurut saya. Itu sudah tanda-tanda sesuatu yang memang perlu kita perlu kita pikirkan bagaimana jalan keluar untuk bisa menjauh dari hal ini gitu.
0: Berarti dengan kita melihat ada anak yang mungkin makan harus melihat gadget, itu malah harusnya tidak dibiasakan ya Bu Indra ya?
1: Iya, jadi kan banyak orang tua nih yang mengatakan kalau gadget diambil anak langsung tantrum.
0: Betul, nah, betul.
1: Kadang-kadang kan kita jadi takut tantrum anaknya. Jadi kita nggak memecahkan persoalan kenapa dia tantrum. Oh, dia tantrum karena gadgetnya diambil gitu. Misalnya seperti itu ya. Tetapi kan kita tidak pernah berkreasi kalau gadgetnya diambil, berarti kan harus memikirkan apa penggantinya kan begitu.
0: Iya,
1: ya kan? Nah, karena itulah maka kita harus dulu menyiapkan penggantinya. Nah, anak itu perlu juga melakukan transisi di dalam komunikasi dengan kedua orang tuanya. 15 menit lagi selesai, setelah itu kita makan bersama atau bermain misalnya. Ya. Jadi ada yang paling penting adalah ada interaksi, jangan dibiarkan anak kemudian diem aja. Ya. Kemudian orang tua juga enggak konsisten gitu ya. Dia bilang anaknya oke, enggak usah ini ya, tapi mama papanya masih aja bermain-main gadget. Ya entah apakah itu penting atau tidak penting, tetapi di hadapan anak itu akan memberikan kesan bahwa orang tuanya itu enggak konsisten dan tidak berkomitmen. Nah, ini yang bahaya juga itu ya. Komitmen dan konsistensi di dalam pengelolaan gadget ini menjadi penting. Kalau hari ini dilarang, besok diperbolehkan tanpa batas karena anak menangis. Anak akan belajar bahwa menangis adalah cara mendapatkan gadget kembali. Nah, itu kan seolah-olah menjadi strategi anak. Ah, aku nangis aja, tantrum aja lah, guling-guling lah, supaya orang tua kemudian menyerahkan. Nah, inilah. Tapi saya yang sangat sedih, banyak sekali ibu-ibu, bahkan ibu-ibu muda ini, yang justru ketakutan gitu. Padahal kalau menurut saya, ibu-ibu muda ini kan, ini musimnya AI gitu loh ya. Kan banyak sebetulnya alternatif-alternatif bagaimana mengembangkan dunia anak itu bukan pada gadget saja gitu.
0: Oke, tapi saya penasaran Bu Indra, berarti sebetulnya anak itu bahkan sejak kecil bisa memikirkan strategi begitu ya?
1: Ya, sebetulnya bukan memikirkan strategi. Ya, setiap orang kan memiliki kemampuan dan kecerdasan sendiri.
0: Betul.
1: Jadi itu adalah, jadi ini contoh sederhana. Coba sekarang Mbak tanyakan pada teman-temannya. Saya misalnya saya tanya pada semua mahasiswa saya, tolong berikan satu alasan sebanyak-banyaknya kenapa kamu terlambat. Ya. Mahasiswa akan bisa membuat buahkan ratusan alasan, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa? Karena dia sejak kecil anak-anak itu dia memiliki mekanisme apa? Mekanisme defense gitu loh.
0: Oh,
1: defensifnya
0: okay.
1: Itu. Ya. Karena ada mekanisme itu, maka ketika pada satu saat misalnya dia sedang bermain, mainannya diambil temannya. Mekanisme defensifnya dia adalah dia menangis gitu loh. Dia menangis kan, itu sebuah mekanisme dan itu terbentuk. Jadi dia terbentuk. Jadi mekanisme defensifnya dia itu kemudian terus saja berkembang. Kalau saya salah, maka saya harus begini. Nah, itu loh. Nah, karena itulah maka saya demokratisasi di dalam keluarga itu memang penting untuk kita sampaikan, tetapi yang justru tidak boleh hilang adalah norma-norma yang harus disepakati bersama. Itu yang penting, sehingga ketika kita misalnya boleh, misalnya contoh begini, yuk kita sama bapak ibu oke rame-rame, tapi kan kita nggak boleh pegang kepala bapak seenaknya gitu loh. Kan kita nggak boleh kemudian cubit ibunya dengan sengaja tanpa alasan, itu kan nggak bisa. Ada norma, ada kesepakatan yang ada culture yang dibangun di dalam keluarga, yang itu kemudian anak, bagaimana anak itu bisa menghargai orang tua dan orang tua itu memberikan tempat untuk anak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu. Nah, ini kan orang tua kan yang penting aman.
0: Karena sebetulnya kalau kembali ke strategi tadi, tanpa mereka sadari, mereka terbiasa begitu ya, Bu Indra ya?
1: Ya, betul.
0: Okay.
1: Ya, jadi terbiasa karena mekanisme defensif pada anak-anak yang sudah terbangun sejak mereka kecil gitu.
0: Oke, sebelum nanti kita rehat di segmen pertama, solusi terbaik berarti membatasi screen time anak atau gimana Bu Indra?
1: Ya, tadi kan saya sudah menyampaikan pembatasan waktu itu penting, tapi kualitas penggunaan juga diperhatikan. 2 jam mengikuti pembelajaran, membuat karya atau berkomunikasi dengan keluarga berbeda dengan 2 jam melakukan scrolling tanpa tujuan, gitu loh.
0: Yeah.
1: Jangan-jangan dia dikasih waktu okay ya sehari 2 jam saja. Ini yang saya sering kritik nih sama teman-teman muda saya ini ya. Kamu kasih kesempatan 2 jam saja atau 3 jam dalam 1 hari. Pertanyaannya, 2 jam itu digunakan untuk apa?
0: Mm-hmm.
1: Ya kan? Ini kan penting, 2 jam untuk apa? Kemudian yang berikutnya, apakah dia hanya scrolling saja selama 2 jam? Kemudian dia menanti mana hasil scrolling yang nantinya menjadi pengharapan? Oh ya, berarti saya masih punya 2 jam. Saya bisa nih negosiasi. Ada yang negosiasi. Wah, ini Sabtu Minggu. Nego ya tambah 2 jam. Mm-hmm. Itu hasil scrolling pilihannya dia gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi keluarga memang perlu memperhatikan setidaknya 1 berapa lama. Lalu 2 untuk apa?
0: Mm-hmm.
1: Dan yang paling penting adalah apakah penggunaan tersebut mengganggu aktivitas penting lainnya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau dia lagi misalnya, "Oi, jam ini harus renang loh, jam 3 harus renang." Tapi dia asik entar mah ya, dia bilang, "Ayo." Nah, berarti ada, tadi saya bilang norma di situ bahwa ketika ada activity yang lebih penting, apakah itu apalagi sepak bola atau apapun bagi anak-anak atau kita menciptakan sendiri, maka itu harus jadi top priority dibandingkan dengan gadget gitu.
0: Mm-hmm. Oke, Bu Indra, nanti kita akan buka line telepon untuk bergabung pada kesempatan siang hari
1: boleh.
0: Ini. Tapi kita jeda dulu, boleh ya Bu Indra
1: boleh,
0: ya?
1: Boleh.
0: Line telepon dan WhatsApp
1: silakan.
0: Saya buka untuk Anda, pendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Family Detox ya pada kesempatan siang hari ini.

0: Family Digital Detox ya, kami hadirkan untuk Anda kembali dialog siang hari ini bersama Dr. Indra Kertati MSI dari Universitas 17 Agustus Semarang. Bu Indra masih bersama kami?
1: Ya, masih Mbak.
0: Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk di RRI Digital boleh, kita, boleh. Bu Indra, dari Putri ya. Imaniar. Bagaimana cara orang tua mengajak anak melakukan detox digital tanpa membuat anak merasa dilarang atau dikekang nih? Bu Indra, silahkan.
1: Ya, tadi saya sudah menyampaikan ya, kalau saya yang paling penting adalah bahwa harus ada teladan. Ya, ini teladan ini penting nih ya. Jadi sehingga anak-anak itu, oh orang tuaku nggak melakukan hal yang sama ya dengan aku. Jadi orang tua itu justru yang memberikan ini ya, yang memberikan teladan gitu. Jadi jangan hanya sekedar melarang. Tadi kan udah ada nih rumusnya ya Kak. Waktu dibatasi, kualitasnya dilihat, dan jangan sampai dia menggantikan aktivitas penting yang sebetulnya penting untuk anak-anak itu kemudian beralih pada gadget. Itu saya rasa itu rumus yang harus kita pegang gitu ya. Jadi berapa lama, untuk apa, dan apakah penggunaan tersebut mengganggu aktivitas penting lainnya? Itu kunci, tiga kunci yang harus dipegang.
0: Oke, ini ternyata nyambung dengan pertanyaan dari Aura ya. Apakah orang tua juga perlu ikut membatasi penggunaan gadget, bukan hanya anak? Teladan tadi jawabannya ya, Bu Indra ya?
1: Ya, teladan, ya. Jadi jangan sampai orang tua yang sekarang kan justru sering menggunakan HP nih. Sorry ya. Ini bagian yang sering terlupakan gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan pada anak, jangan main HP terus. Sementara orang tuanya sendiri memegang HP ketika makan, berbicara dengan anak, bahkan sebelum tidur. Anak belajar melalui contoh, maka digital detox seharusnya bukan program untuk anak, tetapi kesepakatan seluruh keluarga. Gitu.
0: Menarik, ini sangat menarik gitu. Ya. Bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk orang tua begitu. Berarti
1: iya.
0: Lebih baik mumpet-mumpet kalau memang pekerjaannya menggunakan handphone atau gimana Bu Indra?
1: Harus terus terang dong, misalnya harus terang terus penggunaan HP itu untuk apa, gitu kan? Misalnya orang tua kan pulang kerja kan sudah pasti ini ya, pasti kan sudah lelah lah ya. Pulang kerja kan nggak mungkin kan, paling kan yang isinya hanya teman-temannya yang lagi makan bakso, kemudian difoto kan kayak gitu kan. Iya kan, kan bukan hal yang penting. Tetapi kalau misalnya pagi hari misalnya orang tua mau berangkat kerja atau apa, orang tua sedang sibuk, dia bisa mengatakan, maaf ya, ini mama, papa lagi ada komunikasi dengan kantor, jadi minta waktu, kita bisa seperti itu loh. Jadi jangan hanya sekedar misalnya, lu gak usah buka-buka HP dong. Kemudian anak juga lihat, lo papa juga seperti itu. Tapi kita bisa memberikan penjelasan. Kenapa saya harus menggunakan HP? Kenapa penting atau tidak? Kalau enggak ya tutup aja, pulang kantor udah selesai sama anak-anak aja, HP tutup aja. Dan kita bisa memberitahu HP, misalnya contoh, HP kita 24 jam, oke, 24 jam dibuka. Tetapi bagaimana kita gunakan seefektif mungkin. Jangan sampai begini, mamahnya nih, aduh jam 4 pulang kerja, padahal tadi belum sempat nih nonton drakor misalnya. Nah itu kemudian mengalahkan pada perhatian pada

0: anak. Nah, ini namanya aja family detox, ya kan? Maka ya orang tua juga harus melakukan digital detox gitu loh. Ya kan? Jadi ya, sebaiknya mulai dari orang tua lah. Anak akan lebih mudah menerima aliran, aturan ketika melihat orang tua menjalankan aturan yang sama. Makan malam tanpa HP, 1 jam sebelum tidur tidak menggunakan gadget, atau akhir pekan menyediakan waktu untuk aktivitas keluarga. Jadi pesannya sederhana, aturan digital berlaku bagi seluruh keluarga.
1: Wow.
0: Nah, kalau di tempat saya itu malah, di tempat saya kalau kita nraktir, kalau kita makan lagi makan bareng gitu ya, barang siapa yang pegang HP maka dia yang bayar. Gitu. Kalau makan bersama kan fair dong.
1: Iya, betul.
0: Dong. Makan bersama kan untuk kita, bagaimana kita bisa menikmati
1: bonding ya untuk bersama ya.
0: Ya gitu.
1: Oke, ya. Menarik sekali sepertinya yang mungkin jarang didengar oleh orang tua begitu ya. Screen time-nya mereka juga harus dibatasi agar bisa sama-sama begitu ya.
0: Betul, sama-sama, betul.
1: Oke, tapi Bu Indra, digital detox mungkin yang pas untuk generasi muda yang sudah memiliki putra-putri seperti apa? Kan berarti pendekatannya harus hal yang berbeda nih. Kalau mungkin baby boomer bisa nih dengan mudah digital detox. Tapi kalau yang tumbuh bersama teknologi juga seperti generasi milenial dan Gen Z ini gimana? Apakah pendekatannya sama juga, Bu Indra?
0: Iya, jadi begini. Kita memang harus membangun zona bebas gadget di generasi apapun gitu. Di generasi apapun. Jadi keluarga itu sebetulnya bisa menentukan seberapa besar momentum penting yang pasti bisa dipakai sebagai sebagai zona bebas gadget gitu. Kita harus tentukan itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak bersama-sama menentukan itu, kita semua akan diatur sendiri oleh gadget itu sendiri gitu. Apakah itu Netflix atau apapun yang menarik, yang itu apalagi yang sekarang banyak sekali yang membuat apa itu film-film pakai AI yang cukup menarik itu. Ya cukup menarik. Nah, itu banyak yang gratis gitu. Nah, berarti apa? Zona bebas gadget ini harus menjadi kesepakatan gitu. Misalnya contohnya begini. Ini menurut saya generasi apapun harus sama-sama membangun momentum penting yang disepakati. Makan bersama, ketika berbicara serius. Kan ada yang gitu, orang tuanya lagi bicara serius, dia masih main, ya sebentar lo, ini lo tugas sekolah dan lain sebagainya. Itu yang juga harus disepakati. Kalau kita lagi bicara serius, tolong semua HP matiin atau semua silent gitu kan. Lalu kegiatan ibadah, aktivitas bersama, dan yang paling penting ini bahaya banget kalau menjelang tidur kita masih mengizinkan anak-anak bermain. Kenapa? Karena menjelang tidur itu ada satu situasi di mana mau terlelap, itu maka dia yang terakhir yang akan dia rekam itu di dalam otak kita. Nah, karena itulah maka menjelang tidur itu benar-benar dia harus bersih. Bukan hanya fisiknya, tetapi pikirannya juga, sehingga besok itu dia seger gitu, nggak punya beban pikiran gitu. Nah, kalau sekarang itu dia masih, tadi aku main game belum selesai loh, gimana nih? Masih jadi pikiran, mau saya selesaikan menjelang tidur, ah sebentar. Bukan seperti itu, efeknya itu sampai besok pagi. Maka besok pagi anak-anak kemudian menjadi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja atau untuk belajar baru gitu.
1: Makanya lemah letih lesu begitu ya pagi-pagi ya.
0: Itulah. Tidak bergairah bukan karena enggak makan tapi karena memang masih menyimpan gitu.
1: Itu
0: masih
1: pun bisa menyimpan. Terjadi kepada kita yang sudah dewasa juga ya, Bu Indra ya.
0: Ah, bisa. Sangat-sangat bisa. Maka sampai saya pikir gini, ketika kita melihat TikTok atau melihat apa, jangan letakkan gadget di tempat tidur. Itu berbahaya. Itu kan sebetulnya berbahaya bukan karena misalnya selain terbakar dan lain sebagainya, sebetulnya yang paling bahaya adalah pikiran kita. Gitu loh. Jadi pikiran kita ini menyerap informasi di sana sehingga tidur kita tuh enggak nyenyak. Misalnya ini bohong ya kalau misalnya bilang begini, "Ah, aku mau nonton episode 1 saja deh dari drakor menjelang tidur." Bohong.
1: Merasa tersentil saya ya.
0: Pasti kan dia akan episode kedua, episode ketiga, ala tahu-tahu sudah jam 12 malam. Nah, ini kan enggak pernah terasa gitu loh. Nah, ini inilah bahayanya yang menurut orang dewasa pun juga sebetulnya harus harus bisa secara apa bijak lah ya, iya, bijak menggunakan ini.
1: Nah, iya. Bu Indra, kalau tadi Bu Indra sudah menyinggung sedikit begitu tuh ya terkait dengan belajar menggunakan gadget. Bagaimana sebetulnya kita memberikan waktu yang pas ketika gadget digunakan untuk belajar ataupun sebaliknya, Bu Indra?
0: Ah, ya, ini penting ya, karena saya juga heran ini ya, di sekolah-sekolah swasta itu sekarang lagi marak bahwa sekolahnya menggunakan iPad.
1: Iya, mana gitu kan? Pakai mereknya juga lagi ya.
0: Mereknya maksa banget gitu ya. Cucu saya bilang, aku ikut, nah sudah nggak usah ikut non itu, nanti tulisanmu jelek. Tapi betul itu. Jadi ternyata banyak orang tua yang mengatakan, tulisan anak saya sekolah jelek. Karena apa? Karena dia ujian menggunakan gadget, dia sekolah menggunakan gadget, ya di sekolah seperti itu.
1: Yeah.
0: Jadi kita memang tidak langsung melarang, karena sekarang ini teknologi kan merupakan bagian dari proses pembelajaran, ya kan?
1: Yeah.
0: Tapi kita bisa bilang, dipakai untuk apa sih? Oh, untuk mengerjakan PR. Sekarang coba lihat, Bapak dan Ibu, saya selalu mengatakan begini, yuk belajar matematika. Kenal nggak sih mereka dengan porogapit?
1: Porogapit.
0: Ya kan? Ya kan zaman dulu kan porogapit.
1: Betul.
0: Loh itu bisa nempel, anak itu bisa dibandingkan dengan dia melihat gadget tambah kurang, yang itu tidak membuat dia menjadi kreatif gitu. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau itu menjadi proses pembelajaran? Nah, kita tadi waktu, ada waktu, dan kita lihat benar nggak sih berapa lama? Nah, setelah tugas selesai, itu apa yang dilakukan? Kita perlu mengajarkan anak membedakan penggunaan produktif dengan konsumtif digital tanpa batas.
1: Yeah.
0: Jadi, oh ini kegiatan produktif nih, untuk belajar, untuk keperluan sekolah. Tapi yang harus diwaspadai adalah habis selesai, oh iya dikasih waktu berapa? Oh 2 jam. Ternyata dia bisa kerjakan 1 jam loh. Ya 1 jam buat apa? Nah, inilah peran orang tua. Jadi kita tidak lagi menjauhkan anak-anak dari teknologi, tetapi membangun mereka mau mengelola atau memanage dirinya sendiri dengan teknologi. Jadi anak-anak harus diberi tanggung jawab bahwa dia memiliki kewajiban mengelola gadget bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri gitu. Bahwa itu ada impact atas hal tersebut. Nah, ini kan perlu disampaikan juga pada mereka. Yeah. Apa sih impact jangka panjang? Nah, ini kita orang tua nih, kasihlah dia jurnal-jurnal bagaimana penggunaan gadget yang berlebihan, bagaimana mata itu dia perlu dijelaskan loh. Anak kelas 3 SD pun perlu kita beritahu bahwa ini loh ada jurnal penelitian, hasil penelitian dari orang-orang pinter bahwa penggunaan ini akan mengganggu mata, kan kita bisa begitu. Sehingga orang tua bukan hanya orang tua bohong aja, yes, jangan bilang oh itu kan karena mama papa lihat TikTok, kan bisa dikituin sama anak-anak. Mekanisme defensif tadi loh.
1: Iya.
0: Ya kan mama papa ini kan karena lihat TikTok itu bohong TikTok. Kalau dikituin gimana? Tapi ketika kita menyampaikan nih jurnalnya ada nih, ya jurnalnya ada. Jadi anak-anak harus bisa kritis, membangun kemampuan mengelola teknologi. Itu depend on dirinya sendiri, itu yang penting. Ya, meski ya, orang tua kontrol yang bagus gitu. Kontrol yang bagus, teladan yang baik, seperti itu.
1: Oke, Bu Indra, kalau kita mau memulai dengan family digital detox ya, harus seharian penuh atau mungkin ada pembagian yang seperti apa yang perlu dipahamkan pendengar nih?
0: Ya, jadi sebetulnya family digital detox itu tidak harus bahwa itu langsung ekstrim gitu ya. Nah, karena apa kesulitannya? Ketika pendekatan yang terlalu ekstrim bisa sulit dipertahankan. Ya, lebih baik membangun kebiasaan kecil tapi konsisten. 30-60 menit waktu keluarga tanpa gadget setiap hari. Makan bersama tanpa HP. Olahraga bersama tanpa HP, gitu kan? Ini orang tuanya harus tahan loh. Karena biasanya kadang-kadang orang tuanya nggak tahan tuh. Tiba-tiba ada atar telepon, sebentar ada telepon, harus diabaikan, harus berani mengabaikan sepenting apapun, sepenting karena apa, biasa kan begini, saya yang paling gemes, kadang-kadang gemesnya sama teman-teman saya juga di WA gak dibuka, apalagi di WA pakai yang tanpa warna itu, ya, yang tanpa warna, itu aku gemes banget. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya udah, kalau misalnya kita lagi bersama, lagi olahraga, lagi makan bareng, kalau ada ya telepon gimin aja. Tapi yang paling penting adalah kita tuh orang jadi orang yang responsif gitu. Yeah. Oh, ada telepon nih. Saya belum sempat nih. Lah nanti kontak ulang kan? Mm-hmm. Kan bisa gitu. Nah, kebiasaan ini yang tidak terjadi di Indonesia. Jadi kalau dapat telepon ya udah biarinnya cuek. Dapat apa gunanya grup? Ya, kayak sering loh, saya grup itu udah ada informasi, nggak ada yang jawab satupun. Seolah-olah diamnya dia itu dapat dimengerti oleh yang mengirim.
1: Soalnya padahal kita dikira dukun.
0: Padahal orang yang mengirim itu masih mengharapkan.
1: Iya, betul.
0: Takutnya kalau nggak direspon, miskomunikasi kan?
1: Betul.
0: Nah inilah yang terjadi di Indonesia. Beda loh dengan, saya bukan mengaku-ngakukan di luar negeri. Tetapi orang-orang, kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman saya di luar negeri, kalau mereka telepon saya misalnya, karena di sana perbedaan waktu, di sana jam 6 pagi, di Indonesia jam 6 sore misalnya, ya kita yang harus tahu diri, nanti kalau misalnya ketika ditelepon, ya dia akan balik menelpon atau membalas WA karena dia sedang bangun tidur misalnya.
1: Iya, betul.
0: Nah, komitmen, respon yang baik, ini kita perlukan. Ini perlu pembelajaran loh, nggak sederhana. Perlu belajar orang menghargai orang yang membuat WA. Di tempat saya, di kantor saya, itu kalau dia nggak balas WA, itu dendanya 100.000 loh.
1: Wow.
0: Kenapa? Untuk membiasakan betapa pentingnya informasi yang disampaikan. Mm-hmm. Padahal hanya menjawab, oke bu, oke, yes mom.
1: Atau itu di-react aja, ya. Itu.
0: Mm-hmm. Iya, tetapi tata kelola, kalau saya bilang tata kelola penggunaan gadget ini juga harus dipahami oleh komunitas gitu. Mm-hmm. Jadi bukan hanya di tingkat keluarga doang, di tingkat keluarga sih yes pasti, tapi di komunitas pun juga harus terbangun supaya apa? Ya supaya bisa apa? Membangun dan mengembangkan diri kita masing-masing gitu loh. Mm-hmm. Nah kalau dia di dalam keluarga juga oke, di komunitas juga oke, kan jadinya bagus.
1: Oke.
0: Bisa saling mengingatkan gitu.
1: Betul. Tapi Bu Indra, ketika berbicara mengenai peran siapa saja yang sangat diperlukan ya, bagaimana pemerintah, bagaimana sekolah, atau mungkin pihak-pihak lainnya?
0: Ya, sekolah itu sebetulnya sangat besar. Mm-hmm. Ya. Jadi dia bukan hanya tempat mengajarkan kemampuan menggunakan teknologi, tapi juga literasi digital dan pengendalian diri. Ini yang terlupa. Bisa jadi para gurunya ini juga belum memiliki literasi digital dan pengendalian diri. Ya kan, baru-baru saja
1: iya, betul.
0: Mereka mengenal, ya kan? Yang SD-SD itu malah kadang-kadang kadang-kadang minta anaknya yang bikin, dia sendiri nggak menguasai, mm-hmm. ya kan? Nah, ini bukan apa-apa ya, di tempat saya juga banyak sih seperti itu. Dosen-dosen yang tua itu ya masih belum cukup untuk memahami literasi digital dan pengendalian dirinya. Mm-hmm. Jadi anak perlu memahami privacy, keamanan digital, cyberbullying, ini yang bahaya. Jejak digital, konten berisiko, serakapan harus berhenti menggunakan perangkat. Mm-hmm. Jadi literasi digital itu bukan sekedar bisa menggunakan aplikasi. Oke, ini catat ini, penting banget. Mm-hmm. Jadi literasi digital itu adalah kemampuan mengendalikan diri. Ya. Kita misalnya gitu, oke aku bisa menguasai AI dari berbagai macam. Tapi persoalannya, bisa nggak dia mengendalikan diri?
1: Yeah.
0: Nah ini kan penting. Nah pemerintah dalam persoalan ini juga perlu melihat kesehatan digital keluarga sebagai bagian dari perlindungan anak dan pembangunan kualitas manusia. Edukasi kepada orang tua, literasi digital di sekolah, ruang publik yang ramah anak, kegiatan olahraga dan kreativitas, bahkan layanan konseling serta perlindungan anak di ruang digital juga perlu berjalan bersama. Jadi tidak cukup hanya keluarga membatasi gadget, enggak gitu ya. Mm-hmm. Saya pernah di Shenzhen tuh ya, di Shenzhen. Di Shenzhen tuh enggak ada Facebook itu. Ditutup oleh pemerintah, enggak ada dia. Tapi dia membuat di Shenzhen Cina itu ya, dia membuat di Hong Kong ya. Tapi dia membuat media sosial yang benar-benar under management pemerintah.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu loh. Ini kan contoh-contoh yang banyak yang sebetulnya kita juga bisa sebetulnya under management ini. Nah, yang paling berbahaya adalah kaitannya dengan ketahanan keluarga gitu, Mbak. Mm-hmm. Nah, ketahanan keluarga ini kan harusnya dibangun melalui komunikasi, perhatian, keterkaitan emosional, dan aktivitas bersama kan. Nah, kalau sebagian besar waktu keluarga terserap oleh layar, ruang komunikasinya dapat berkurang. Maka digital detox sebetulnya bukan semata-mata mengurangi gadget, bukan. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan ruang interaksi dalam keluarga gitu.
1: Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Keren
1: itu,
0: ya.
1: Karena zaman dulu itu memang waktu makan malam adalah waktu untuk bercengkrama ya. Bahkan biasanya TV, radio itu maghrib sudah dimatikan semua. Ya.
0: Iya, betul. Dan itu kebahagiaan kita mendengarkan cerita-cerita orang-orang tua kita. Yeah. Walaupun itu orang tua yang sudah sepuh, itu diulang-ulang ceritanya. Ya kan, karena betul. Lupa. Tapi kan kita enggak bosan tuh mendengarkan, mm-hmm. kita dengan takzim mendengarkan. Ternyata banyak hal gitulah ya, banyak hal. Jadi saya secara pribadi, bapak saya itu kalau mau sore itu sudah tutup tuh, beliau orator karena beliau adalah polisi gitu ya. Jadi mm-hmm. itu cerita dia pengalaman masa lalu, bagaimana dia harus menghadapi ini, mm-hmm. bagaimana waktu perang. Tapi kita kan seneng-seneng aja itu mendengarkan cerita. Ini sekarang udah beralih tuh kan dengan gadget orang tua sekarang gitu.
1: Oke, okay. Karena memang okay. waktu kita tidak banyak, Bu Indra, masih ada 4 menit baik. Ini ya. Kita coba pesannya ya. Kita bagi dua. Yang pertama pesan kepada ibu untuk anak-anak dan remaja yang saat ini mendengarkan RRI, silakan.
0: Ya, gadget memang bukan musuh. Teknologi bisa membuka kesempatan belajar dan kreativitas yang luar biasa. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang dikendalikan oleh notifikasi, permainan atau scrolling. Kita yang harus menentukan kapan mulai dan kapan berhenti. Kemampuan mengendalikan teknologi merupakan bagian penting dari kecakapan hidup generasi yang sekarang. Mm-hmm. Nah, untuk ibu, untuk para orang tua, jangan hanya bertanya berapa jam anak saya memegang gadget. Coba tambahkan pertanyaan, berapa lama hari ini saya berbicara sungguh-sungguh dengan anak saya? Kapan terakhir kami makan tanpa HP? Kapan terakhir kami tertawa dan melakukan sesuatu bersama? Family Digital Detox bukan tentang memusuhi teknologi. Tolong ini dicatat. Ini tentang memastikan bahwa di tengah keluarga yang semakin digital, hubungan antar manusia tidak ikut menghilang.
1: Wow.
0: Gitu kira-kira, Mbak.
1: Keren sekali, Bu Indra. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan topik lainnya yang ya. Lebih keren lagi ya, Bu Indra.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Baik, ya, Mbak.
1: Terima kasih atas Mbak waktunya. Biasa. Sehat selalu, Bu Indra. Selamat siang.
0: Ya, terima kasih. Selamat siang, Mbak.
1: Demikian tadi pendengar sudah terpapar oleh Bu Indra secara jelas begitu ya. Jangan hanya bertanya berapa jam anak saya memegang gadget, tapi coba dibalik begitu ya pertanyaannya. Berapa lama hari ini Anda berbicara secara baik kepada anak-anak Anda tanpa handphone? Kapan terakhir kali makan bersama secara hikmat ya, bersama keluarga seutuhnya di setiap harinya? Karena itu sebetulnya PR dari semua orang untuk detox digital. Jangan kemana-mana, saya masih temani Anda mendengar dengan berbagai informasi lainnya. Nanti pukul 11 juga kita akan bergabung ya bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi.

0: terangi dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

0: dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati

Filipina. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penutup kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami. Susu lokal masuk program MBG, pasok 6 SPPG di Kabupaten Semarang. Bawa Wiranto informasinya, silakan.
1: Pendengar, produk susu dari Rumah Susu Indonesia di Desa Katirejo, Kecamatan Babelan, Kabupaten Semarang, menjadi salah satu menu tambahan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Susu olahan berbahan susu segar tersebut setiap hari memasok ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk dibagikan kepada siswa di sekolah. Pimpinan Rumah Susu Indonesia, Riyadi, mengatakan bahwa penggunaan susu segar dalam program MBG ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membantu peternak sapi perah. Pemanfaatan susu segar juga sejalan dengan arahan dari Badan Gizi Nasional atau BGN agar produk susu dalam program MBG memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Ia mengatakan bahwa produk yang diolah di Rumah Susu Indonesia ini menggunakan 100% susu murni. Saat ini produk tersebut telah memasok ke 6 SPPG dengan jumlah penerima rata-rata sekitar 2.000 hingga 2.600 cup per SPPG. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, Rumah Susu Indonesia bekerjasama dengan koperasi di wilayah Getasan, Kabupaten Semarang. Koperasi tersebut membina sekelompok tani dan peternak sapi perah yang menjadi pemasok susu segar. Di sisi kapasitas produksi, Rumah Susu Indonesia ini mampu mengolah hingga 24.000 cup susu per hari apabila seluruh mesin dimaksimalkan. Kapasitas tersebut membutuhkan bahan baku sekitar 3 ton susu segar setiap hari. Sementara itu, Kepala TK Harapan Desa Semowo, Edi Sulistiani, mengatakan bahwa siswa di sekolahnya telah menerima susu produksi Rumah Susu Indonesia selama sekitar 4 bulan. Menurutnya, anak-anak menyukai susu tersebut karena rasanya enak dan dinilai lebih segar. Saat ini, susu diberikan kepada siswa 4 kali dalam sepekan. Eli mengatakan bahwa anak-anak bahkan kerap menanyakan susu ketika pada hari tertentu tidak mendapatkannya. Respon positif juga datang dari orang tua siswa. Mereka menilai susu tersebut lebih segar dibandingkan susu kemasan dan menyukai kandungan gulanya yang rendah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bowo. Tetap berhati-hati selama bertugas.

Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Hokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Info Pro 1.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperluas layanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola ke sekolah. KIA merupakan dokumen identitas yang diberikan kepada anak sejak usia 0 hingga 17 tahun kurang 1 hari. Dokumen tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pemenuhan hak anak atas pelayanan administrasi kependudukan. Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah membuka peluang meraih emas di Asian Games 2026. Mereka lolos final usai menang atas Feng Yanze Huang Dongping. Tampil tanpa tekanan, Amri Nita menang dengan skor 21-12, 21-14 atas unggulan satu Cina itu. Kemenangan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Senin 28 September 2026 sangat berarti bagi mereka. Amri Syahnawi bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Ia juga senang meraih kemenangan dan melaju ke babak final.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Saatnya kita update dulu informasi Babin Kamtipmas ya. Hari ini Senin 28 September dari Polres Wonogiri bersama Brigadir Sigma Sri Soekarno, Babin Kamtipmas, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Silogiri, Kabupaten Wonogiri dengan topik pencegahan penipuan online. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pak Soekarno.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Soekarno ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Soekarno, pencegahan penipuan online yang harus diwaspadai masyarakat di wilayah Kelurahan Kaliancar, seperti apa ini?
1: Begini Mbak, saya sebagai Babin Kamtipmas, salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan penipuan online. Kegiatan ini saya lakukan ketika melaksanakan sambang dan bertemu langsung dengan warga. Saya melihat bahwa penggunaan handphone dan media sosial sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hampir semua kalangan menggunakan WhatsApp, media sosial, maupun layanan perbankan digital. Di satu sisi, hal ini sangat membantu. Tetapi, di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penipuan online. Dalam setiap kesempatan bertemu masyarakat, saya mengingatkan agar warga tidak mudah percaya apabila menerima pesan atau telepon yang meminta uang, data pribadi, kode OTP, PIN atau password. Saya juga memberikan contoh beberapa modus yang sering digunakan. Misalnya, seseorang mengaku sebagai keluarga, petugas bank, kurir, maupun pihak tertentu, dan kemudian meminta korban melakukan transfer atau memberikan kode verifikasi. Saya biasanya menyampaikan kepada warga, kalau mendapatkan pesan atau telepon yang mencurigakan, jangan langsung panik dan jangan langsung melakukan transfer. Berhenti terlebih dahulu, cek kebenarannya melalui orang atau sumber resmi. Dan apabila masih ragu, bisa berkonsultasi dengan Babin Kamtipmas atau pihak kepolisian. Saya juga memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang menurut saya perlu mendapatkan edukasi lebih, terutama orang tua dan masyarakat yang belum terlalu memahami teknologi digital. Karena seringkali bukan karena masyarakat tidak berhati-hati, tetapi karena modus penipuan semakin berkembang dan pelaku memanfaatkan kepanikan atau ketidaktahuan korban. Bagi saya, tugas Babin Kamtipmas bukan hanya datang ketika sudah terjadi masalah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa hadir lebih awal, memberikan pemahaman, dan mencegah masyarakat menjadi korban. Karena itu, pesan yang selalu saya sampaikan sederhana, jangan mudah percaya, jangan memberikan data rahasia kepada siapapun, dan jangan terburu-buru melakukan transfer. Kalaupun sudah terlanjur menjadi korban, saya mengimbau masyarakat jangan malu dan jangan takut untuk melapor. Bukti percakapan, nomor telepon, rekening, bukti transfer, maupun bukti lainnya sebaiknya segera diamankan karena dapat membantu proses penanganan oleh kepolisian. Begitu Kak yang saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Salam presisi, selamat siang.
1: Selamat siang, salam presisi.
0: Demikian tadi pendengar info Babin Kamtipmas ya dari Polres Wonogiri bersama Brigadir Sigma Sri Soekarno siang hari ini.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu, Bayu.

Terima kasih ya pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini, pendengar yang mungkin tadi terlambat ya, dengan berbagai informasi yang kami hadirkan, Anda bisa baca selengkapnya di website resmi kami, rri.co.id. Atau mungkin yang mau luar kota tapi tidak mau ketinggalan informasi bersama Pro 1 RRI Semarang, bisa dengarkan secara langsung di aplikasi RRI Digital ya. Bukan hanya informasi secara live, tapi pernak-pernik siaran juga kami hadirkan untuk Anda di sana. Ada drama radio, ya kan? Ada informasi-informasi yang juga kami rangkum dalam best cut di sana. Jadi coba cek dulu website resmi kami dan aplikasi RRI Digital.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau pendatang lain ikut kerepotan.

Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan Warta Berita untuk Anda, Warta Berita Lintas Siang yang akan menghadirkan informasi seputar dongkrak pelaku UMKM di Kendal dan juga BRT Transkota Semarang Koridor 1 akan diterapkan bus listrik dan non-tunai. Nanti informasinya kami hadirkan untuk Anda, jadi tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Undang-undang apa saja yang dapat diberlakukan pada kasus bullying dan cyberbullying? Simak penjelasan Rizky Nur Amanda SH, Kasubsi Itpol Hankam Sosbudmas Intelijen dari Kejaksaan Negeri Salatiga.
1: Kalau untuk bullying sendiri, ketika nanti ada kekerasan fisik, kita mengacunya pada KUHP. Kemudian ketika korbannya itu anak, nanti bisa dikenakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Sedangkan ketika bullying itu dilakukan melalui sarana informasi elektronik, itu nanti bisa dikenakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Setiap minggu sebetulnya kita sudah hadir di sini untuk merapikan pasar Gili ini. Dan ini hari spesial, yaitu pas panen, pesta panen, kita menghadirkan berbagai macam hasil karya kami.
3: Secara pemenuhan layanan harian tidak ada kendala, karena sekali cas ini mereka bisa memenuhi seluruh trip yang dijadwalkan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pesta panen dongkrak pelaku UMKM Desa Purwosari, Patebon, Kendal. BRT Transkota Semarang Koridor 1 akan diterapkan bus listrik dan non-tunai. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Patebon, Kendal masih tetap menggelar tradisi pesta panen. Pesta panen digelar di sepanjang jalan desa yang membelah area persawahan sekaligus untuk meramaikan pasar Gili yang hanya dibuka tiap hari Minggu pagi.
4: Setiap bulan September pasti diadakan pesta panen setelah panen di Desa Purwosari.
5: Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Patebon, Kendal masih tetap menggelar tradisi pesta panen. Pesta panen digelar di sepanjang jalan desa yang membelah area persawahan sekaligus untuk meramaikan pasar Gili yang hanya dibuka tiap hari Minggu pagi. Pesta panen minggu kemarin diramaikan berbagai macam lomba, yakni lomba karaoke, lomba mancing, lomba gogo ikan, lomba layang-layang, dan lomba kitiran atau baling-baling. Kepala Desa Purwosari Ahmad Nur Wahid mengatakan, khusus pada pesta panen kali ini, pembayaran di Pasar Gili menggunakan sistem ngeloning, yaitu membayar dengan gabah hasil panen. Namun kali ini gabah dibungkus plastik dan diberi nominal tertentu mulai Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Tujuan sistem ngeloning ini untuk mengenalkan tradisi jual-beli zaman dulu kepada generasi sekarang. Pada zaman dulu, warga desa yang mayoritas petani padi ketika membeli kebutuhan pokok di pasar membayar dengan padi secara barter. Tradisi pesta panen digelar untuk meramaikan pasar Gili sehingga pendapatan pelaku UMKM bisa meningkat.
4: Meningkatkan UMKM di Desa Purwosari, Pak. Terutama UMKM ibu-ibu di Desa Purwosari itu banyak sekali. Ada yang jual sayur, mayur, ada kue-kue tradisional juga ada. Akan tapi ini banyak juga dari luar desa yang bisa berjualan di pasar Gili.
5: Keberadaan Pasar Gili juga dimanfaatkan oleh kelompok UMKM Berkah Maju, Gabungan Ibu-Ibu Patayat Warga RW 4. Ketua kelompok UMKM Berkah Maju, Umi Toifah, mengatakan tiap hari Minggu selalu hadir untuk meramaikan Pasar Gili. Kelompoknya menjual berbagai jenis UMKM ibu-ibu, mulai makanan ringan, minuman, dan berbagai jenis makanan tradisional.
2: Setiap minggu sebetulnya kita sudah hadir di sini untuk meramaikan Pasar Gili ini. Dan ini hari spesial, yaitu pas panen, pesta panen, kita menghadirkan berbagai macam hasil karya kami.
5: Jumlah pedagang di Pasar Gili sekitar 70-80 pedagang, termasuk pedagang dari luar desa. Khusus di acara pesta panen ada pemeriksaan kesehatan gratis. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koridor 1 Trans Semarang full bus listrik dan menerapkan non-tunai mulai November 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Setiap malam selesai operasional, bis kita cas semua di Kaliwungu. Kemudian untuk unit
7: Badan Layanan Umum PLU Trans Semarang tengah menggenjot peremajaan armada di Koridor 1 rute Terminal Mangkang, Penggaron, PP. Sebanyak 27 unit bis listrik ditargetkan beroperasi penuh melayani koridor tersebut mulai awal November 2026. Kepala BLU Trans Semarang Hari Setio Yunanto mengungkapkan bahwa dari total 27 bis listrik yang disiapkan, 25 unit akan digunakan untuk operasional harian, sedangkan 2 unit sisanya disiagakan sebagai armada cadangan.
6: Total di koridor 1 ada 25, Mas. Jadi tahun ini kita ada target 132 unit permajaan. 27 diantaranya bis listrik di koridor 1 ini. Untuk yang lain alhamdulillah sudah terlaksana semua dan sudah beroperasional semua.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan membeberkan bahwa proses pengadaan armada bis listrik sempat mengalami kemunduran jadwal dari target awal. Kendala tersebut disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim saat pengiriman unit dari negara produsen. Ia menambahkan armada low deck atau pintu rendah Sangat cocok dengan demografi koridor 1 yang membentang rata dari batas barat di Mangkang hingga batas timur di Penggaron.
3: Sudah disesuaikan karakter kendaraan dengan jalannya. Jadi itu di tengah kota, dari ujung barat perbatasan dengan Kabupaten Kendal, Mangkang sampai dengan Jawa Timur Penggaron. Ini jalurnya rata, secara sehingga ada masalah. Kemudian bis ini juga secara pemenuhan layanan harian tidak ada kendala karena sekali cas ini mereka bisa memenuhi seluruh trip yang dijadwalkan.
7: Pengalihan ke energi listrik ini ditujukan untuk menggantikan armada diesel lama yang sudah beroperasi selama 12 tahun secara bertahap. Selain peremajaan armada, koridor 1 juga disiapkan sebagai percontohan penerapan sistem pembayaran non-tunai atau full cashless secara menyeluruh. Rama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang menghadapi tantangan dalam mewujudkan angkutan umum yang ramah lingkungan di tengah meningkatnya mobilitas dan penggunaan kendaraan pribadi. Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan transportasi yang lebih hijau dan berkelanjutan? Berikut wawancara bersama pengamat transportasi Unika Sugio Pranoto, Joko Setiawarno, di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Pak Joko.
9: Selamat siang.
8: Iya. Ini kalau melihat kondisi angkutan umum di Kota Semarang saat ini dalam mendukung transportasi yang ramah lingkungan, sebenarnya seberapa besar kontribusinya terhadap pengurangan polusi serta emisi kendaraan, Pak Joko?
9: Ya, itu tergantung nanti kalau angkutan umum itu kan yang jelas kalau orang menggunakan angkutan umum berarti kan sudah menghemat penggunaan kendaraan pribadi, ya, karena memang kontribusi terbesarnya itu selain polusi juga hemat energi. Otomatis kalau hemat energi berarti polusinya juga berkurang, termasuk sumber asalnya itu. Nah, sekarang kalau sudah menggunakan angkutan umum bisa berkurang, pilihan berikutnya angkutan umumnya itu adalah kendaraannya yang sekarang tuh menggunakan kendaraan listrik, ya. Nah, itu jauh lebih kurang lagi. Nah, itu yang diharapkan sekarang banyak-banyak kota, namun nampaknya dari pemerintah itu agak kurang supportnya terhadap bis listrik, angkutan umum listrik. Supportnya masih lebih banyak buat sepeda motor listrik. Itu yang menjadi kendala sebenarnya. Kalau lebih banyak menggunakan bis listrik, otomatis orang akan beralih. Kayak di Semarang kan sekarang, ini saya belum nyoba ini. Saya belum dioperasikan. Ada 27 bis listrik umpamanya. Yeah. Yang lewat di RRI itu kan. Nah, semoga nanti kalian RRI Semarang juga lebih banyak menggunakan bis listrik gitu kan.
8: Yeah.
9: Nah, itu jauh lebih berkurang nantinya. Arahnya memang harus ke sana.
8: Iya, yeah, baik. Nah, kemudian tantangannya ini seperti apa dalam mengembangkan angkutan umum rendah emisi?
9: Tantangannya yang jelas itu kalau saya bilang bukan pada pemerintah, tapi pada pejabat pemerintah. Ya, pejabatnya itu belum pro pada angkutan umum, pejabatnya ya. Nah, kalau secara regulasi pemerintah sudah ada undang-undangnya ya. Ada peraturan menteri, ada perpres, tapi secara individu kan yang pegang manusia, pejabatnya yang belum pro pada angkutan umum, itu jadi kendala. Selama pejabat kita masih serakah, alias mau korupsi, ya susah. Nah, kita menghadapi pejabat-pejabat kita yang serakah tadi. Ya, beda hanya di negara lain, mereka sebenarnya sudah sadar, peraturan dilakukan, ya. Dan sebenarnya bisa kalau mau. Sekarang di Indonesia itu ada 46 Pemda, ya. Disupport juga. Bagaimana pemerintah disupport agar mereka menggunakan bus, ya, artinya memberikan subsidi. Ya, subsidi itu bisa operasionalnya, bisa juga memberikan kendaraan bagi daerah-daerah yang sudah punya master plan. Ya, ini yang kadang menjadikan. Kalau masalah anggaran tergantung juga pada individunya.
8: Iya. Gitu. Kalau ingin menjadikan contohnya Semarang ini ya Pak Joko sebagai kota dengan sistem transportasi yang jauh lebih ramah lingkungan, ini kebijakan dan juga perubahan apa ini yang menurut Pak Joko paling perlu dilakukan terlebih dulu?
9: Semarang kita apresiasi lah koridor 1 itu menggunakan busnya bus listrik ya kan ya. Nah, kemudian yang koridor lainnya kan kita tahu busnya cumi-cumi, kita bicara Semarang ya. Ya, saya sudah menggunakan, jadi saya bisa cerita banyak. Kebetulan saya, kawasan di perumahan saya itu, bisnya masuk. Saya hampir setiap hari menggunakan bis itu. Ya. Nah, berikutnya adalah kalau Semarang, bagaimana ada 110 perumahan di Semarang itu, ada akses angkutan umum. Karena orang berangkat kan dari rumah. Kalau di rumah yang nggak ada angkutan umum, nggak bisa. Nah, bagaimana 110 kota di Semarang itu, dimasuki feedernya. Itu yang masih kurang di Semarang. Feedernya harus diperbanyak. Syukur-syukur feedernya pakai habis listrik, tapi setidaknya dilayani dulu lah yang cepat yang mana ya. Kembali lagi, saya bilang ini kan kembali ke pejabat pusatnya, toh kalau beli kendaraan sama pusat. Nah, pejabat pusat itu tadi saya bilang masih serakah, sama pemain sama pengusaha serakah gitu kan. Nah kalau itu cepat kok, kita harus punya target. Cina mungkin 50 tahun lagi sudah selesai, kita targetnya masih 100 tahun lagi, kelamaan gitu.
8: Iya, terima kasih Pak Joko untuk ya, masukannya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Sukses selalu Pak, selamat siang.
9: Terima kasih.
0: Kita beralih ke informasi lain, cuaca ekstrim berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan di TPI Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut berpengaruh pada harga ikan laut tinggi akibat hasil tangkapan ikan nelayan yang turun drastis sebulan ini. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
10: Hari ikan masih naik, masih mahal ini kan.
11: Cuaca buruk di perairan pantai utara Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir mulai berdampak langsung pada pasokan ikan laut. Hasil tangkapan nelayan menurun, sementara harga sejumlah jenis ikan di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya melonjak. Kondisi itu terlihat di pelabuhan perikanan Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Minggu pagi. Musim angin timuran yang disertai gelombang tinggi membuat nelayan kesulitan melaut dan mendapatkan tangkapan seperti kondisi normal. Pengelola TPI Wonokerto, Suratno, mengatakan kenaikan harga ikan saat ini berkaitan erat dengan berkurangnya pasokan.
10: Masih mahal ini kan.
9: Mahal.
10: Mahal. Standar lah.
9: Ikan apa aja Pak Brodi?
10: Ya kebanyakan itu cumi, teri, ya, ikan-ikan tenggiri, ikan-ikan itu.
11: Sejumlah harga ikan bahkan naik sekitar 10 hingga 15.000 rupiah per kilogram. Menurutnya aktivitas lelang di TPI Wonokerto selama September 2026 lebih banyak didominasi kapal berukuran di atas 5 gross ton. Kapal-kapal tersebut tidak hanya berasal dari Pekalongan, tetapi juga wilayah sekitar seperti Kabupaten Pemalang dan Batang. Tarmuji, nelayan asal Desa Teratebang, Wonokerto, mengatakan cuaca dalam beberapa pekan terakhir sangat mempengaruhi hasil tangkapan.
12: Mulai
11: ketika ikan yang masuk ke pelabuhan berkurang, harga di tingkat pasar ikut terdorong naik. Kenaikan juga terjadi pada ikan teri dari harga normal sekitar Rp15.000 per kilogram. Kini harganya sudah lebih dari Rp20.000 per kilogramnya. Para nelayan kini lebih selektif menentukan waktu melaut. Pilihan tersebut membuat pasokan ikan semakin terbatas dan berpotensi menjaga harga komoditas laut tetap tinggi selama cuaca buruk belum mereda. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. Laporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: PT Bima Sena Power Indonesia menggandeng komunitas Batang Runners menyosialisasikan perlindungan terhadap hiu paus melalui event Bima Sena Run for Wild Shark 2026. Selengkapnya dilaporkan Heri Kesianto.
13: Pelestarian terhadap biota dan fauna di lingkungan perairan Laut Jawa, khususnya hiu paus, saat ini menjadi fokus PT Bima Sena Power Indonesia. Salah satu upaya yang dioptimalkan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng ratusan Batang Runners untuk menyukseskan event Bima Sena Run for Whale Shark 2026. Start dari Pendopo, Kabupaten Batang, dengan jarak 6 km. General Manager Stakeholder Relations PT Bima Sena Power Indonesia, Arya Mirha Sulasmoro, memilih lari sebagai media sosialisasi karena masyarakat Batang, khususnya para pelari Batang Runners, memiliki antusias yang tinggi. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pendaftar yang melebihi target hingga ribuan orang.
14: Ya, ini adalah bagian dari kegiatan sosialisasi kami juga, sosialisasi terkait kelestarian untuk khususnya ikan hiu paus atau whale shark. Ide dari teman-teman adalah bagaimana kalau kita semakin memperluas sosialisasi ini melalui kegiatan lari, karena kegiatan lari adalah kegiatan yang cukup disukai oleh masyarakat Indonesia. Jadi,
13: melihat antusias peserta yang tinggi, Ketua KONI Batang Teguh Suprianto pun mengapresiasi karena mayoritas adalah para pelari yang berpengalaman. Terlebih event lari ini disisipi dengan pesan moral untuk turut menjaga ekosistem dan fauna laut seperti hiu paus.
15: Ya, alhamdulillah kalau dari KONI mengapresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan ini kan juga sosialisasi juga perlindungan hiu. Nah, ini alhamdulillah dari Bima Sena sudah kerjasama dengan runner, kami dari KONI mendukung. Walaupun ini tadi ya hanya run ya, tidak prestasi, istilahnya hanya olahraga santai. Tapi kalau kita lihat dari pesertanya itu sebetulnya itu 90% pelari semua.
13: Menariknya tidak hanya sekadar berlari, namun banyak pula peserta yang menampilkan properti sebagai pesan moral sesuai tema yang diusung, yakni pelestarian hiu paus. Salah satu anggota Batang Runners, Taufan Alfarizi, sengaja mengenakan properti topi bermotif hiu paus untuk memeriahkan event Bima Sinaran for Whale Shark 2026.
12: Masnya pakai kostum apa nih, Mas? Ini hiu. Tema hiu.
16: Ini apa bahannya?
12: Ini bahannya dari styrofoam. Ini buat semalam.
16: Kenapa ya. Milih ini, Mas?
12: Sesuai tema. Tema hiu paus.
16: Hiu paus. Ya. Oh, buatnya berapa jam ini, Mas?
12: Ini 3 jam.
16: 3 jam. Bahannya dari mana ini, Pak?
12: Dari styrofoam. Oh. Styrofoam bekas ini.
16: Oh, bekas. Habis berapa ini?
12: Tanpa bayar.
16: Tentang seberapa penting sih untuk kita menjaga alam dan untuk menjaga kelestarian hiu?
12: Menurut saya sangat penting sekali, soalnya untuk menjaga ekosistem laut, kalau semakin air laut dangkal, nanti semakin susah kita mendapatkan air.
13: Lihat antusiasme peserta yang sangat tinggi. Rencananya, PT Bima Sinar Power Indonesia akan menggelar event serupa dengan kapasitas peserta yang lebih besar, yakni mencapai 1.000 peserta.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kami hadirkan informasi dari dunia pendidikan. Expo Pekan Orientasi Mahasiswa Universitas PGRI Semarang, UPGRIS, dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan bakat dan minat mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
18: Kampus adalah ruang untuk bertumbuh, membangun jejaring.
19: Expo Pekan Orientasi Mahasiswa Baru 2026 Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS kenalkan Lemawa dan Ormawa serta berbagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM kepada mahasiswa baru. Pengenalan organisasi dan UKM pada Expo bertujuan untuk memetakan dan mengembangkan bakat dan potensi diri mahasiswa baru. Rektor UPGRIS Dr. Sabto Broyo mengatakan Expo tersebut untuk menjadi wadah mahasiswa baru dalam mengembangkan potensi diri di luar bidang akademik. Ia berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan berbagai organisasi dan unit kegiatan mahasiswa atau UKM di kampus untuk meningkatkan soft skill melalui pengembangan bakat dan minat mahasiswa.
18: Manfaatkanlah sebaik-baiknya seluruh fasilitas layanan kami dan program yang telah disiapkan UPGRIS. Jangan hanya datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan, kemudian pulang. Jangan mau menjadi insan yang merugi. Kampus adalah ruang untuk belajar. Kampus adalah ruang untuk bertumbuh, membangun jejaring, sekaligus menemukan dan mengembangkan potensi diri. Di UPGRIS tersedia begitu banyak wadah yang dapat saudara ikuti.
19: Sementara itu, penanggung jawab Expo Puma 2026, Egidia Alfrida mengungkapkan UKM olahraga dan seni menjadi favorit pilihan mahasiswa baru. Ia mengungkapkan mahasiswa baru yang berminat mengikuti UKM, mereka bisa langsung mendaftar melalui stan-stan yang disediakan.
20: UKM itu unit kegiatan mahasiswa, biar mereka misalkan memiliki bakat dan minat yang sesuai dengan mereka akan segera masuk ke UKM tersebut. Kita juga di Expo ada dari Hima Prodi dan juga ada BEM Fakultas. Jadi mereka yang minat untuk mengembangkan diri, bersosialisasi atau membangun relasi bisa langsung daftar di Hima Prodi masing-masing dan juga BEM Fakultasnya.
19: Lebih lanjut, Alfrida mengungkapkan ada lebih dari 60 stan organisasi dan UKM dalam kegiatan Expo Pekan Orientasi Mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang berlangsung di Kampus 4 di Jalan Gajah Raya, Kota Semarang. Bawiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
17: Pemkot Magelang bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Kota Magelang akan menggelar Magelang Parekraf Fair 2026. Ajang ini akan menjadi wadah strategis untuk menampilkan karya, membangun jejaring, sekaligus memperkuat kolaborasi antar komunitas.
21: Kita akan mengadakan Parekraf Fair.
22: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang menggandeng Universitas Negeri Tidar Magelang dan Persatuan Wartawan Indonesia Kota Magelang akan menggelar Magelang Parekraf Fair 2026. Kegiatan yang akan digelar 3 hingga 4 Oktober mendatang tersebut akan di Kampus 2 Untidar, kawasan Sidotopo, Kelurahan Gedung Sari, Kota Magelang. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, Yeti Stianengse, kemarin mengatakan Magelangan Parekraf Fair 2026 tersebut jadi wadah strategis untuk menampilkan karya, membangun jejaring, serta sekaligus memperkuat kolaborasi antar komunitas. Kegiatan tersebut juga sebagai ajang untuk unjuk gigi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Magelang, Temanggung, dan Purworejo. Menurutnya, tujuan kegiatan Magelang Parekraver 2026 tersebut sebagai wadah dan wahana untuk unjuk karya bagi para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku wisata, khususnya komunitas ekosistem dan ekosistem kreatif di Kota Magelang.
21: Kita juga perlu menampilkan mereka, memberikan wadah. Karena kalau kita bicaranya ekonomi kreatif di Kota Magelang, 17 subsektor itu berkembangnya tidak sama.
22: Dia Magelang Parekraver Aset Amani mengatakan penggunaan nama Magelangan bukan sekedar pergantian nama dari Parekraver. Nama tersebut sengaja dipilih untuk memberikan identitas lokal yang lebih kuat. Dia Magelang Parekraver Aset Amani mengatakan penggunaan nama Magelangan bukan sekedar pergantian nama dari Parekraver. Nama tersebut sengaja dipilih untuk memberikan identitas lokal yang lebih kuat. Menurutnya, kegiatan tersebut akan melibatkan partisipasi aktif dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Masing-masing subsektor memiliki tingkat perkembangan yang bervariasi, sehingga pemerintah perlu hadir memberikan ruang panggung agar karya mereka semakin dikenal oleh publik luas. Dias Cahyono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pedagang di Pasar Bulu Semarang berharap fasilitas eskalator yang mengalami kerusakan segera diperbaiki. Keberadaan eskalator dinilai penting untuk memudahkan pengunjung, terutama lanjut usia, menuju lantai 2 pasar. Salah seorang pedagang kosmetik Pasar Bulu, Imron Basori, mengatakan kerusakan eskalator menjadi salah satu kendala fasilitas yang saat ini dirasakan pedagang dan pengunjung. Imron dalam acara Halo RRI pagi tadi menerangkan eskalator memiliki fungsi penting karena mayoritas pengunjung Pasar Bulu merupakan orang tua atau lanjut usia.
2: Eskalator untuk saat ini memang mengalami trouble, baru mengalami kerusakan tapi belum diperbaiki. Mudah-mudahan nanti segera diperbaiki dari Dinas Perdagangan, Mas. Mayoritas pembelanja di sini kan orang lansia, orang tua-tua. Itu untuk menuju ke lantai 2 itu kan penjualan sayuran dan daging dan lain sebagainya lah. Itu memang harus di eskalator dihidupkan.
17: Selain eskalator, sejumlah lampu di area pasar juga terkadang mengalami kerusakan. Menurut Imran, pedagang biasanya melaporkan fasilitas yang bermasalah kepada petugas pasar untuk kemudian ditindaklanjuti. Di sisi lain, ia mengakui aktivitas perdagangan di Pasar Bulu saat ini masih cenderung sepi dibandingkan kondisi sebelumnya. Kita beralih ke informasi lain, ajang Borobudur 100 yang dijadwalkan digelar pada 19 hingga 20 Desember mendatang tak hanya mengajak masyarakat berolahraga, namun juga mengajak peserta lari untuk membantu anak-anak penyandang cerebral palsy. Berikut laporan selengkapnya.
4: Menuju tempat perawatan untuk kendaraan yang ramah disabilitas, ini saja ini kami sangat support dan terima kasih.
5: Pendengar, masyarakat diajak untuk turut serta berkontribusi menggalang dana guna mendukung kebutuhan perawatan dan kehidupan sehari-hari para penyandang cerebral palsy melalui ajang Borobudur 100. Event yang akan digelar pada 19 hingga 20 Desember 2026 di kawasan Borobudur Kabupaten Magelang itu menargetkan 1.000 peserta. Penyelenggara menyiapkan 4 kategori lomba, yakni 100 km, 50 km, 25 km, dan 5 km. Proyek Direktur Borobudur 100 Fajar Ali Setio saat launching Borobudur 100 di Magelang kemarin mengatakan seluruh peserta diwajibkan memberikan donasi paling lambat 10 Desember 2026. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk membantu kebutuhan anak-anak penyandang cerebral palsy.
4: Semakin banyak, minimal 168 juta dapat kita donasikan untuk LKS PKDAC. Kemudian kami juga berharap ini mendapatkan partisipasi yang bagus dari seluruh peserta di Indonesia, terutama para pelari ultra charity. Jadi mereka setar dengan membawa misi mulia dan finish dalam kondisi sehat dan bahagia. Dan kami juga berharap bahwa event ini menjadi sebuah booster bagi event-event yang lain untuk bersama-sama mari kita peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakat secara sosial yang mana bisa kita lakukan dari hobi kita yaitu berlari.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengapresiasi konsep Borobudur 100 yang memadukan olahraga dengan aksi kemanusiaan. Menurutnya event tersebut menjadi contoh, kegiatan olahraga dapat memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan anak-anak penyandang cerebral palsy membutuhkan dukungan yang tidak sedikit untuk menjalani perawatan. Bantuan tersebut mencangkup kebutuhan terapi, makanan tambahan, hingga sarana transportasi yang ramah disabilitas.
4: Ketiga, kami terima kasih sekali bahwa event ini juga membawa misi sosial yang luar biasa, bagaimana mengumpulkan dana untuk donasi bagi anak-anak kita yang kena
3: untuk penanganan anak-anak kita ini tidak tercover oleh BPJS, sehingga butuh dukungan untuk perawatan, untuk pemberian makanan tambahan, juga mungkin untuk menuju tempat perawatan butuh kendaraan yang ramah disabilitas. Tentu saja ini kami sangat support dan terima kasih, karena itu semua sebenarnya juga bagian dari pemerintah. Namun demikian, kita tidak semua mampu dari pemerintah untuk menangani masalah-masalah tersebut.
5: Lebih lanjut, Sumarno optimis gerakan sosial yang dibangun melalui Borobudur 100 dapat menumbuhkan kepedulian yang lebih luas di tengah masyarakat. Dengan demikian, manfaat event ini tidak hanya dirasakan para peserta lomba, tetapi juga anak-anak para penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan bersama. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
17: Pendengar, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Ih, mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau.
1: Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
2: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
1: Nggak apa-apa, lagian ibuku juga nggak tahu. Udah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
2: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.
3: 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia. Kembali hadir, ini suasana baru ya. Ini baru setelah berapa bulan aku ikut 100% Indonesia lagi.
1: Masa sih?
0: Biasanya
1: tapi masih inget kan?
0: Ngobrol-ngobrol santai aja bareng pendengar ya. Siapa tahu ada yang mau bergabung karena udah lama ini gak ngobrol dengan Ima di pagi atau di siang.
1: Siang. Gini, kalau memang pendengar yang biasa, penyiar yang biasanya pagi itu memang masih ngelek-ngelek gitu. Tapi sebetulnya itu semangat pagi terus sih.
0: Harus ya, ini diplesetin ke yel-yel. Pagi.
1: Ima, kemarin kan sudah beberapa hari tidak menyapa pendengar.
0: Iya.
1: Biasanya kalau gitu kan identiknya sama pulang kampung.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Gimana? Apakah menggunakan transportasi pribadi atau transportasi umum di pulang kampung kemarin?
0: Pastinya umum, tidak mungkin ya.
1: Barangkali kamu hebat sekali ya kan?
0: Jauh sekali ya, ini menggunakan transportasi umum. Selain itu juga lebih murah, lebih tidak capek, hemat energi diri sendiri dan juga hemat tidak mengeluarkan emisi yang berlebihan.
1: Wow.
0: Bisa aja.
1: Nyambungnya bisa aja tuh. Tapi dan naik kereta.
0: Iya, hari ini 81% aja bayarnya. Ini kabar gembira sekali.
1: Berarti kamu tadi dapat diskon?
0: Dapat.
1: Wah, pantes. Jadi siaran sore.
0: Demi diskon.
1: Nah, gimana pendengar? Kalau kita berbicara mengenai transportasi umum yang ada di sekitar Anda ya, pada kesempatan siang hari ini, menurut Anda apakah memang sudah senyaman itu transportasi umumnya?
0: Iya.
1: Atau mungkin memang harus ada yang ditingkatkan? Bukan hanya KAI yang diskon hari ini ya. Ya kan, mulai 1 November tadi infonya apa, Ima?
0: Ini ada bus kita Trans Semarang itu yang menggunakan listrik. Jadi goodbye cumi-cumi darat.
1: Nah, bye-bye ya. Cumi-cumi hitam ya. Jadi kita nggak perlu bingung lagi harus pakai masker, helm, kacamata dan lain sebagainya kalau di belakang bus ya kan.
0: Iya,
1: karena kalau menggunakan listrik, ya. Tapi agak serem ya karena nggak ada suaranya kan ya.
0: Tapi kan gede ya.
1: Iya, kelihatan. Tetap kelihatan. Pokoknya siang hari ini kita ngobrolin tentang transportasi umum nih, pendengar. Boleh sambil request-request lagu, salam-salam ya kan.
0: Boleh.
1: Di 0248316686.
0: Juga WhatsApp kami di 0816666886. Tidak lupa, tidak bosan di mana?
1: Di RRI Digital. Yang mau request lagu di sana kami tunggu ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100%
0: Indonesia. Yeah.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: 100% Indonesia.

0: dinaikin kok.
1: Aku takut belum dinaikin mic-nya.
0: Udah.
1: Agak worry kalau sama Agil sama Galih mereka salah naikin mikrofon. Jadi kayak aku harus nunggu dulu. Kalau enggak nanti gini-gini dulu, ngecek dulu.
0: Kalau sama aku enggak dinaikin.
1: Sama aja.
0: Ada aja lah ya.
1: Problem semuanya ya kan. Ada telepon masuk? Boleh, angkat aja.
0: Kita terlebih dahulu.
1: Halo, 100% Indonesia.
2: 100% lagu pop Indonesia.
1: Halo Bunda, Bunda Herlina ya? Apa ya, kabar?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Herlina suka naik transportasi umum gak, Bunda Herlina?
2: Naik bis.
1: Naik bis, nyaman gak Bu?
2: Naik bis kota. Sangat nyaman, apalagi kereta.
1: Oh, apalagi kereta. Terakhir kali naik bis kapan?
2: Setiap lebaran.
1: Oh, setiap lebaran. Okay, setahun sekali mudik.
2: Iya kan mudik.
1: Kemana sih mudiknya?
2: Kalau situ sedang transportasi apa?
1: Saya sukanya apa ya Bu? Kereta paling ya. Soalnya rumah saya nggak lintasan bis.
2: Aku punya hi-fi. Hi-fi, kereta hi-fi. Kencan.
1: Oh iya.
2: Nanti diputar ya.
1: Oh iya.
2: Kereta kencan.
1: Siap, dicari dulu ya. Terima kasih Bunda Erlina.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Selalu.
1: Terima kasih.
2: Selamat beraktivitas.
1: Iya. Selamat beraktivitas juga. Sukanya naik bis kalau setahun sekali kalau mudik.
0: Mudik ya. Tapi kalau Sylvie lebih suka bis apa kereta sih?
1: Saya suka travel sebetulnya. Oh.
0: Gak masuk di list ya, gak masuk di list.
1: Soalnya kadang travel tuh kan bisa door to door ya kan. Jadi gak perlu repot ke poolnya.
0: Iya.
1: Kereta enak sih.
0: Enaknya sih karena
1: tepat waktu,
0: tepat waktu
1: kan.
0: Estimasinya ada. Jadi tahu dijemputnya kapan gitu ya.
1: Terus gak sek-sekan.
0: Udah pasti
1: ya kan? Lebih bisa jalan-jalan.
0: Tapi ada juga yang gak pakai kursi sih.
1: Masa sih ya?
0: Iya, ya, tapi kan itu berdiri kan.
1: Tapi bukan antar kota, antar provinsi.
0: Lokal
1: kan, kereta api lokal.
0: Keder ya kalau antar provinsi.
1: Tapi pernah tahu aku ke Bogor dari Jakarta naik yang begitu.
0: Yang gak ada kursinya itu.
1: Ada kursinya tapi lebih banyak berdirinya.
0: Karena tiketnya habis sih biasanya ya.
1: Bukan, atau karena memang gitu, berdiri buat pejuang rupiah antara Bogor Jakarta itu mereka memang begitu.
0: Semoga sehat selalu ya untuk pejuang rupiah yang mendengarkan ini.
1: Pokoknya capek. Kalau Sabtu Minggu tuh riwayat jarang dapat tempat duduk lah.
0: Oke, karena persaingannya semakin ketat gitu ya.
1: Iya, belum lagi kan kita bukan prioritas ya kan. Ya, nah gimana kalau Anda pendengar yang mau komen-komen tentang transportasi umum seperti Bunda Herlina gitu ya, hi-fi-nya ada?
0: Ada.
1: Ada, berarti nanti kita akan putarkan setelah informasi yang akan disampaikan Ima berikut ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi panas El Nino berkaitan dengan gelombang frekuensi HAARP. Kita akan cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Dalam video tersebut, Dharma Pangrekun ini menyampaikan cara kerja HAARP dengan microwave dan menyebut gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan El Nino. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 100% Indonesia.

0: 100%
1: Indonesia. Kita bahas lagi tadi mengenai transportasi enggak sih?
0: Transportasi umum yang nyaman, aman untuk Anda beraktivitas setiap hari.
1: Nah, ngomong-ngomong soal itu juga, kategori nyaman sebenarnya itu bisa diomongin gimana sih kalau aku ya? Kalau aku di kereta, khususnya penggemar kereta KAI. Karena selalu ada nomor kondektur di situ ya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada kejadian yang enggak diinginkan ataupun misalnya kursinya macet atau gimana ya, dan itu kan bisa menghubungi dan langsung ditindaklanjuti.
0: Tapi pernah nggak menghubungi kondektur, Ima?
1: Belum pernah, karena alhamdulillah selama ini ya nyaman, aman. Paling dikit-dikit ketendang-tendang kursi di belakang lah, itu masih oke.
0: Kalau aku sering.
1: Oh iya.
0: Terutama bagian orang-orang yang berisik. Jadi kan kita tuh pengennya sebenarnya kalau di mana?
1: Di gerbong
0: kereta
1: ya?
0: Gitu kan ya, Mas.

0: masuk tidur gitu kan ya, pengen istirahat apalagi kereta malam. Ini enggak, ini gerombolan ada yang berisik gitu. Otomatis saya WA kondekturnya terus minta tolong diingatkan.
1: Tapi kayak gitu tuh bisa ya
0: langsung
1: ya?
0: Dan memang mungkin jeda 5 menit kali ya, karena perjalanan mungkin dia dari ujung antar sana gerbong. Aku di gerbong mana gitu ya. Tapi langsung diingatkan.
1: Wah, tapi gimana terus, ya posisinya kalau orang yang ditegur kayak gitu?
0: Ya gak tahu, saya kan gak pernah ditegur. Saya yang saya cepu ya. Terus dia pasti akan WhatsApp lagi. Kalau nanti ada gangguan lagi, silahkan WA lagi. Jadi saya kayaknya beberapa kali deh. Satu, berisik. Yang kedua, dingin. Jadi AC-nya tuh
1: Semarangnya nyentor lah ya.
0: Gitu loh. Jadi terus dibenerin sama dia. Tapi dia ngomong sebetulnya sekarang itu dilalah ya, bahasa Jawanya. Dilalah itu memang AC-nya sentral kan, jadi tidak bisa seenaknya dihangatkan atau didinginkan. Tapi waktu itu anginnya aja yang dikurangin katanya dia.
1: Biar gak swing gitu ya.
0: Tiba-tiba masuk angin turun-turun ya kan.
1: Tapi kamu punya pengalaman buruk gak sih, Sil, soal naik transportasi gitu? Karena aku pernah, jujur,
0: apa
1: pas pulang ya, antar provinsi. Waktu dulu pertama kali keterima di sini tahun lalu, itu kan nyari kos. Tapi kebetulan lagi banjir, jadi keretanya dibatalkan begitu kan ya. Tidak bisa lewat, daripada lewat, tapi berbahaya, jadi mending batal aja, gak apa-apa. Akhirnya naik bis. Tau gak, 12 jam, Sil, sehari. 12 jam perjalanan. Sini Jawa Timur, padahal kan aku perbatasan ya. Itu benar-benar 12 jam, dari jam 8 pagi, jam 8 malam aku baru sampai di alun-alun.
0: Biasanya berapa jam?
1: Biasanya kalau naik
0: normalnya
1: pertama
0: deh.
1: Kali itu naik bis.
0: Oh, pertama kali naik
1: tapi
0: bis.
1: Tapi harusnya sih enggak segitu ya.
0: Harusnya
1: karena kalau kereta
0: segitu.
1: 3 jam.
0: Oh iya, mungkin tapi kita kali 2 aja kali ya. Ini masuk kali 4 sih ya kan, 12
1: kali 4.
0: Kamu kayak ke Bali dong jadinya. Orang Bali.
1: Kurang pantai aja ya, berarti dapat macetnya doang.
0: Nah, gimana pendengar, kalau Anda punya pengalaman yang seperti apakah? Boleh sampaikan di kesempatan kali ini, kebiasaan Halo RRI kan. Di 100% Indonesia, kami masih tunggu yang mau WhatsApp-WhatsApp. RRI Digital masih kosong ya?
1: Masih. Ini cuma request-request lagu aja, tapi boleh dong kasih.
0: Boleh, komen-komennya. Tapi gak apa-apa, nanti yang request lagu dicarikan lagunya biar bisa langsung diputer di 100%
1: Indonesia.

Gula merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa ada batasan dalam mengkonsumsi gula setiap harinya? Batasan konsumsi gula setiap harinya ialah pada orang dewasa tidak lebih dari 30 gram. Anak-anak umur 7 sampai 10 tahun tidak lebih dari 24 gram. Dan anak-anak umur 2 sampai 6 tahun tidak lebih dari 19 gram. Dengan membatasi asupan gula harian akan membuat Anda terhindar dari risiko diabetes, kenaikan berat badan, dan obesitas. Maka dari itu, sayangilah tubuh Anda dengan menjaga asupan makanan setiap harinya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Si Babinkam Tipmas edisi siang hari ini bersama dengan Brigadir Sigma Sri Soekarno. Ini dari Babinkam Tipmas Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Sologiri, Kabupaten Wonogiri. Ini akan menyampaikan informasi untuk Anda pendengar ya, sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang. Halo.
0: Baik. Mungkin bisa diinformasikan Pak untuk informasi yang ada di wilayah binaan saat ini seperti apa untuk rondasis kambling dan juga lain sebagainya.
1: Baik Kak, menyampaikan saya sebagai Babinkam Tipmas, salah satu kegiatan yang saya dorong di masyarakat adalah mengaktifkan kembali kegiatan ronda atau sis kambling. Menurut saya keamanan lingkungan bukan hanya tanggung jawab polisi. Polisi tentu memiliki tugas menjaga keamanan, tetapi masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting, karena masyarakatlah yang mengetahui kondisi lingkungan sehari-hari. Ketika melakukan sambang ke desa atau bertemu dengan warga, saya mengajak masyarakat untuk tidak menganggap ronda hanya sebagai kegiatan duduk dan berjaga pada malam hari. Ronda merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekaligus sarana untuk melakukan deteksi dini apabila ada sesuatu yang tidak biasa. Dalam pelaksanaannya, warga bersama-sama menyusun jadwal ronda dan melakukan pemantauan lingkungan, terutama pada jam-jam yang dianggap rawan. Apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan, saya mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan sendiri atau main hakim sendiri, tetapi segera berkoordinasi dengan Babinkam Tipmas, Polsek, atau menghubungi layanan kepolisian. Yang tidak kalah penting, sis kambing sebenarnya juga menjadi tempat masyarakat berkomunikasi. Dari kegiatan ronda, warga bisa saling mengenal, mengetahui kondisi lingkungan, dan lebih cepat mengetahui apabila ada persoalan di wilayahnya. Jadi bagi saya, sis kambing bukan hanya soal menjaga keamanan pada malam hari. Lebih dari itu, sis kambling adalah bentuk gotong royong masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan saling peduli. Harapannya, dengan adanya komunikasi yang baik antara warga dan Babinkam Tipmas, setiap potensi gangguan keamanan bisa diketahui dan dicegah sedini mungkin sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Demikian Kak yang dapat saya sampaikan.
0: Baik Pak Asri, ini sebagai penutup mungkin bisa memberikan kemudian pesan begitu ya untuk masyarakat khususnya yang mendengarkan Pro 1 siang hari ini agar selalu siap dan bersedia untuk melakukan ronda sis kambling. Silakan.
1: Begini Kak yang dapat saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang sedang mendengarkan radio RRI Pro Semarang, yaitu agar mengaktifkan kembali kegiatan ronda sis kambling di wilayah dekat wilayah tempat tinggal masing-masing untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan segera laporkan kepada petugas Babinkam Tipmas, ke Polsek maupun ke layanan kepolisian. Demikian yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, jadi tidak boleh melakukan tindakan sendiri begitu ya, tetap menghubungi yang bertugas untuk hari itu. Baik, Pak Sigma Ari, Pak Sigma Sri Soekarno. Ini bisa saya apa berarti? Saya sapa apa?
1: Sapa dengan
0: Pak Sri, Pak
1: ya,
0: Soekarno.
1: Sigma aja.
0: Siap, Pak Sigma. Nanti kita akan hadirkan kembali informasi bersama dengan Pak Sigma untuk sore nanti. Tetap berhati-hati selama bertugas. Selamat sore dan salam presisi untuk Anda.
1: Terima kasih, salam presisi.
0: Demikian tadi pendengar, kami hadirkan informasi ketertiban masyarakat bersama dengan Brigadir Sigma Sri Soekarno, Babinkam Tipmas dari Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Untuk Anda, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Halo, halo, halo. Katanya WA-nya banyak. Ya, baca-baca dulu banyak. Aja deh.
0: Boleh. Ini ada yang pertama dari Yoram Rinaldo. Shalom Kak Penyiar. Ya, aku Yoram Rinaldo dari Cijantung, Jakarta Timur.
1: Jakarta Timur. Emang. Mas Yoram sering masuk.
0: Request lagunya Mahalini Percuma dan juga
1: aku nyanyi ya? Oh, bukan.
0: Kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki apa ini? Interdominasi gereja ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Dan ada lagi ini dari Septi Dwi Banyumanik ya.
1: Hai.
0: Silvi dan Kak Imah, halo siang. Transportasi umum yang disuka sebenarnya naik bus. Cuman kalau pas pulang desa dari terminal ke rumah itu jauh. Jadi lebih seringnya naik transportasi pribadi.
1: Oh, oke.
0: Okay. Request Jamrut atau Letup. Permintaan hati. Terima kasih iya. Kakak cantik.
1: Kita dibilang cantik selain dari Pak Irwan.
0: Akhirnya ada yang muji cantik.
1: Oke, ada telepon, kita angkat dulu ya, Im.
0: Boleh sekali.
1: Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari Suga, Mbak.
1: Oh iya, Mas Suga alias Mas Agus.
2: Ini.
0: Yang ini
1: pendengar baru kita.
0: Oke.
2: Okay.
1: Kabar baik sama. Sehat, Mas Suga.
2: Ini Mbak Ima sama Mbak Silvi loh.
1: Ih, betul.
2: Iya, benar.
1: Iya,
2: kabarnya di sini panas, Mbak.
1: Pak, sama. Jangan panas. Tanya kalau di Semarang gimana, jangan ditanya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada request lagu, Mas Suga?
2: Request lagu kalau dari Rusanaya ya, Mbak.
1: Duh, emang ada Rusanaya? Coba kita cek dulu ya.
0: Kita cek ya.
2: Ada.
1: Judulnya apa?
2: Biru.
1: Biru?
2: Keliru.
0: Keliru.
1: Oh, keliru. Ada.
0: Adanya mengertilah kasih andaikan kau datang.
2: Ada enggak?
1: Enggak ada kalau yang keliru. Adanya mengertilah kasih dan
0: andaikan kau datang.
2: Andaikan kau datang aja deh.
1: Oke. Terima kasih.
2: Salamnya buat semua pendengar bersatu
1: di
2: seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Seluruh Indonesia, benar sih tadi.
1: Benar.
2: Buat Mbak Silvi sama Mbak Ima, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Ya.
1: Amin.
0: Sehat selalu dan banyak rezeki.
1: Iya, sama-sama Mas Suga.
0: Nah, ini yang tadi kita obrolin ya.
1: Iya. Karena memang sukanya dipanggil Suga. Suga BTS.
0: Nah, tadi kepikiran situ juga ya. Oke, ini ada lagi, tapi sebenarnya tadi sudah bergabung. Ini ya.
1: Bunda Herlina pasti.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Oh iya Kak, tadi lupa pengalaman naik tahun baru kawinan Mas Sepupu ini ya. Dari Surabaya Bekasi, sekarang di ruang kereta banyak sih pelayanan, kadang terkesan, "Hah? Apa ini?"
1: Dicerna dulu, Ima.
0: Kadang ditawarin konsumsi dan juga direkomendasikan kesana.
1: Oh, jualan makan restorasi maksudnya.
0: Tapi karena bacanya spontan,
1: aku belum jawab uhuinya. Kenapa kamu menyerobot?
0: Karena bacanya spontan.
1: Uhui, nah.
0: Mau banget ya kayak gitu ya. Oke, ini bolehlah, nanti kita akan baca lagi. Apa masih ada waktunya enggak ya? Kita tengok.
1: Kayaknya enggak ada deh. Kan ada dua lagu kan requestannya.
0: Ada Leto tadi ya dan juga ini
1: Rutsahanaya. Jadi saya Sylvian sorry minta undur diri dulu, mendengar. Besok ketemu lagi ya di jam dan waktu yang sama di 100% Indonesia. Setelah ini ada Ima yang akan menemani aktivitas sore Anda.
0: Nanti akan ada dialog-dialog menarik. Boleh ya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di
1: Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi
0: dan inspirasi untuk Anda.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pendengar, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendra Priyono mendorong pemanfaatan aliran Sungai Ciliwung untuk mengembangkan energi terbarukan. Salah satunya melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Dorongan tersebut disampaikan Wamen Dias saat menyusuri Sungai Ciliwung dalam rangka memperingati Hari Sungai Sedunia 2026. Hari Kereta Api Nasional diperingati setiap 28 September pada 2026. Peringatan tersebut bertepatan dengan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI. KAI merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola layanan transportasi kereta api. Peringatan Hari Kereta Api Nasional dan HUT ke-81 KAI tahun ini mengusung tema Semakin Melayani. Tema tersebut menjadi semangat KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan layanan teknologi dan konektivitas perkereta apian.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi Semarang Sore ini pendengar ya, masih ditemani dengan Ima. Nanti akan kami lanjutkan untuk Anda sampai dengan jelang pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pendengar ya di Semarang Sore ini, saya tidak sendirian, sudah hadir bagi Anda mungkin ya yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital bisa menyaksikan. Ini di samping saya sudah ada baju-baju yang unik dan juga cantik bersama dengan kakak cantik yang ada hari ini. Kita sudah bersama dengan ini ya, owner dari Ina Priyono Urban Modus Wear. Kita akan bahas sore hari ini ada Kak Andin. Akan saya sapa terlebih dahulu. Kak Andin, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Saya panggil apa ya? Mbak Ima boleh ya?
0: Boleh. Okay. Ini Mbak Ima. Coba dicek-cek dulu.
2: Cek-cek. Selamat sore.
0: Selamat sore. Siang hari ini ya, atau sore ini, jelang sore hari, sudah terlihat mungkin untuk Anda pendengar ya yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, sudah ada Kak Andin dan juga baju-baju di sampingnya yang luar biasa. Ini berarti bikinan Kak Andin sendiri ya?
2: Iya, jadi koleksi yang saya buat ini memang bikinan kita sendiri, Ina Priyono.
0: Okay. Dari Ina Priyono. Kita akan bincangkan lebih lanjut mengenai Ina Priyono. Ini bisa diceritakan Kak Andin. Awalnya gimana Kak Andin, masih sosok muda tapi sudah memiliki butik begitu ya, dan juga ini bisa menjadi brand kan?
2: Iya.
0: Boleh diceritakan supaya menjadi inspirasi kita semua.
2: Iya, jadi awalnya Ina Priyono ini sebenarnya adalah mama saya. Jadi Ina itu nama mama saya, kemudian Priyono itu nama papa. Jadi terus digabungkan Ina Priyono menjadi sebuah brand gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya sebenarnya lulusan bukan lulusan tata busana, jadi sebenarnya awalnya bukan berkecimpung di dunia busana gitu ya, fashion gitu, enggak ya. Karena saya sebenarnya lulusan ilmu komunikasi UGM. Kayaknya dari keempat anaknya papa sama mama ini, kayaknya saya yang ada ketertarikan gitu untuk meneruskan bisnis keluarga gitu. Tidak mudah pastinya. Gitu ya. Saya juga ada di Ina Priyono ini sudah, berarti ini sudah tahun keberapa ya, mungkin sudah tahun ke-12 gitu ya. Dari awalnya hanya tetap semuanya saya juga mulai dari bawah, dari mulai staff gitu ya, sampai dengan level yang sekarang ini yang sudah memimpin butik Ina Priyono gitu. Bu Ina sendiri seorang fashion designer, anggota AFC Semarang, Semarang chapter gitu. Ada butik kami ada di Jalan Sriwijaya, deket sini sih, deket sini cuma 5 menit Jalan Sriwijaya. Kemudian saya sudah ada di sini 12 tahun, namun baru full in charge, full bisa boleh diperbolehkan memimpin perusahaan itu baru sekitar mulai tahun 2017 gitu. Jadi memang tadinya Ina Priyono ini, kalau mungkin yang teman-teman tahu tuh Ina Priyono tuh Muslim gitu ya, Muslim wear gitu. Karena memang dari dulu kita tagline-nya adalah Ina Priyono the Muslim wear. Cuman tahun 2017 gitu ya, kita ada sedikit pergeseran. Jadi kita evaluasi terus siapa sih customer kita gitu ya. Ternyata customer Ina Priyono ini justru banyak yang dari kalangan non-Muslim. Yang mana mereka tuh sebenarnya pengen banget selalu berpakaian yang sopan,
0: terlihat sopan.
2: Iya, terlihat sopan gitu. Makanya mereka datang ke kita untuk membuat baju atau membeli baju di kita gitu. Jadi akhirnya tahun 2017 kita rebranding sekaligus juga sebagai apa ya, awal baru gitu ya untuk di Ina Priyono sendiri, berubah menjadi lebih muda gitu ya, lebih fleksibel. Kemudian warnanya dari yang gold, kita ada pergeseran ke warna hitam di beberapa elemen, apa ya, mulai dari packaging, kemudian label dan sebagainya gitu, supaya lebih fleksibel untuk masuk ke semua kalangan gitu. Jadi kita sudah rubah bukan Ina Priyono the Muslim wear lagi, tapi sekarang jadi Ina Priyono urban modest wear. Jadi semuanya bisa pakai. Jadi kayaknya kalau dulu Ina Priyono aduh pasti Muslim ya, tapi enggak, sekarang semua orang bisa pakai koleksi Ina Priyono.
0: Ini khusus perempuan aja aja atau ada laki-lakinya sih kak?
2: Iya, kita khusus perempuan aja.
0: Tadi berarti memang kalau masuk ya masuk princess-princess gitu ya.
2: Iya, kita memang khusus perempuan sih.
0: Oke,
2: okay.
0: Dari beberapa tahun, belasan tahun ini berarti ya kakak ini terjun di Inna Priyono ini, walaupun milik keluarga sendiri tapi terseok-seok begitu ya dari
2: pastinya.
0: Bawah. Pasti tahu perubahan pola dari ketertarikan fashion masyarakat ini di wilayah Semarang dan juga sekitarnya. Kalau dari dulu sampai dengan sekarang, apa perubahan yang paling terasa?
2: Perubahan paling terasa yang itu tadi sih yang saya sampaikan, bahwa semua orang sekarang pengen berpakaian yang sopan gitu. Jadi udah trennya sudah bukan lagi jadi berpakaian tertutup itu belum tentu selalu yang beragama muslim, tapi semua orang pengennya tuh berpakaian yang sopan gitu. Dan juga sekarang itu kan kita juga banyak digaungkan sama pemerintah ya, bahwa banyak limbah dari fashion. Sebenarnya fashion itu memang penyumbang limbah terbanyak. Jadi sekarang banyak fashion yang saya lihat itu perubahannya, ada satu lagi kecenderungannya adalah mereka itu biasanya mencari brand yang punya value, maksudnya dalam artian yang bisa mengaplikasikan zero waste gitu ya. Jadi mereka nggak banyak limbah yang dihasilkan dan sebagainya gitu. Nah itu yang orang-orang tuh sudah mulai sadar gitu kesana.
0: Jadi
2: gitu.
0: Sekarang fashion bukan hanya soal pakaian, tapi prinsip gitu ya. Baik, mungkin dari ini di Semarang juga kan kita tahu cuacanya seperti ini ya.
2: Iya benar sekali.
0: Tapi ingin berpakaian yang tertutup begitu. Ada nggak sih yang diterapkan oleh ini produk dari fashion ini untuk nanti artinya bisa tetap nyaman begitu digunakan, jaminan kenyamanan kalau menggunakan ini tetap sopan tapi adem dan oke di cuaca Semarang.
2: memang Semarang akhir-akhir ini istimewa ya, bukan akhir-akhir ini sih kayaknya memang.
0: Kayaknya emang ya.
2: Memang iya gitu. Nah memang kalau di kami itu keunggulannya adalah pertama bahan ya. Jadi kita kalau bahan itu harus katun. Jadi kita udah nggak lagi pakai polyester. Kalau dulu-dulu kita masih pakai ada bahan polyester gitu ya, atau campuran katun dan polyester. Tapi beberapa tahun belakangan ini kita sudah nggak pakai lagi. Jadi kita pakainya full katun. Terus kemudian kita mengutamakan cuttingnya gitu ya, potongan bajunya gitu. Kita mengutamakan potongan baju yang longgar. Jadi apa ya, kita lebih leluasa beraktivitas gitu, karena semua produk yang kita hasilkan gitu ya di Inna Priyono itu harus ada test wear-nya gitu. Test wear-nya siapa? Ya saya gitu.
0: Diri
2: ya
0: sendiri,
2: saya dan
0: ya.
2: Tentunya juga Bu Inna gitu. Jadi ketika saya sama Ibu bisa nyaman gitu ya pakai, otomatis itu yang akan bisa kita produksi untuk para customer kita. Tapi kalau misalkan enggak, ya itu akan kita revisi terus gitu ya, sampai senyaman-nyamannya kita pakai. Gitu.
0: Baik, itu kalau dari sisi bahan begitu ya. Tapi tentunya ada harga, ada kualitas begitu. Ada gak sih kak tantangan dari segi harganya? Barangkali di sana lebih murah, di sana lebih murah, tapi gimana Inna Priyono ini tetap memegang prinsip bahwa kualitas yang utama begitu.
2: Sebenarnya kalau kita ngomongin harga gak akan ada habisnya ya mbak. Jadi kayak perang harga itu
0: bukan jalan yang bisa ditempuh
2: gitu,
0: ya.
2: Jadi perang harga itu buat saya udah gak gimana ya, nggak bisa dilawan juga gitu. Itu pasti terjadi gitu. Cuman karena dari sisi kita sendiri sudah melakukan banyak riset, sudah melakukan banyak percobaan kain, beli di sana, beli di sini dan sebagainya, mencari yang alternatif mungkin yang lebih terjangkau gitu ya. Tapi pada kenyataannya itu jadi, terus terang kami juga pastilah ya ada R&D gitu ya, ada research and development gitu, ada yang gagal, ada yang berhasil gitu. Dan ya pada akhirnya kita tidak menemukan dengan kualitas yang baik tapi dengan harga yang oke juga gitu. Makanya kita tetap, masih tetap dengan lini kita yang sebelum-sebelumnya gitu ya, kita menghadirkan kualitas terbaik tapi harganya pun
0: itu harga teroke.
2: Iya, harga teroke yang bisa
0: mendapatkan itu ya.
2: Iya, benar gitu. Jadi ya tapi ini kok orang itu sekarang berbelanja banyak ya, banyak faktor gitu, nggak cuma harga aja gitu yang dipikirkan gitu. Jadi kita bisa menonjolkan sisi-sisi lain dari brand kita biar orang tuh mau beli produk kita gitu.
0: Nah, Nah, kira-kira ini apa yang ditonjolkan dari Ina Priyono ini yang pastinya beda dari yang lain dan harus deh bagus ini adanya di Ina Priyono, nggak ada di tempat lain, apa itu kak?
2: Ya, jadi kalau kita jelas sebenarnya hampir sama ya semuanya, desainer baik di kota Semarang nasional maupun internasional gitu ya, banyak sekali yang menggaungkan yuk kita kurangin limbah fashion gitu. Yeah. Makanya dengan sebenarnya ini sudah kita apa ya, sudah kita mulai dari sejak tahun 2020. Mm-hmm. Jadi pada saat itu, pada saat COVID, terus terang, jadi pada saat COVID itu kita kan nggak ada income ya, nggak ada income tertentu gitu. Saya bilang sama semua staff, saya nggak mau keluar uang saat ini gitu ya untuk membeli bahan, untuk apa, untuk apa namanya tuh, untuk beli bahan gitulah ya, beli bahan, beli apa, kita harus manfaatkan yang ada aja gitu. Nah, baru sebenarnya kita tuh baru tahun 2020 memanfaatkan perca-perca kain yang kita punya gitu ya, mulai dari bikin scrunchie yang ternyata tahun 2020 kita COVID itu saya jualan kucir rambut aja di Zalora, di salah satu marketplace, itu saya bisa menghidupi karyawan saya yang cukup banyak, kan waktu itu kan orang gak beli baju ya gitu. Terus saya juga bingung mau jualan apa ya gitu. Akhirnya saya cuma jualan kucir rambut itu di marketplace. Selain Zalora saya juga jualan di Shopee, cuma dua itu aja saya bisa menghidupi staff gitu di kantor gitu. Dan ya, sejak saat itu saya sama ibu baru mulai tertarik nih, oh ya udah yuk kita sambil produksi baju-baju reguler lainnya gitu ya, kita pikirkan nih kira-kira kira-kira limbah-limbah yang ini tuh seperti apa sih gitu, kita mau apain gitu. Nah, ini saya juga bawa salah satu produk yang memang kita bikin untuk memanfaatkan apa ya, perca yang kita punya gitu. Nah, ini kalau ini outer batik, jadi kalau kita lihat ya potongannya tuh longgar. Gitu ya, potongannya longgar, jadi semua size kita bisa pakai gitu ya, semua size bisa pakai, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tentunya kita tetap ada sesuatu. Jadi kalau ini batik Semarang, ini batik Semarangan yang kita apa namanya rancang sendiri, kita juga bikin sendiri. Ini batik cap, terus kemudian ini ada tenun troso, ini pun juga perca. Jadi perca adanya segitu, ya udah kita bikin apa ya gitu. Jadi nggak lagi motong-motong gitu ya, pokoknya ini percanya ada segitu, kita mau bikin apa gitu. Jadi bentuknya pun nggak sama persis gitu.
0: Kadang estetikanya di situ, dari hal-hal yang adanya itu kalau bisa dimanfaatkan presisinya seperti apa, ternyata itu motif yang oke, yang bagus.
2: Iya, benar sekali.
0: Dan kalau perca pastinya tidak ada yang ngembari gitu ya.
2: Iya, benar, nggak ada yang ngembari.
0: Gitu. Bagusnya, oke, ini lucu-lucu sekali. Dan tadi tertarik juga soal scrunchie, begitu ya. Padahal dari limbah yang kita kira itu sisaan, tapi ternyata bisa dimanfaatkan kembali. Pada saat itu apa yang dibayangkan untuk kemudian akhirnya ya udah jualan scrunchie gitu?
2: Nggak ada pilihan sih sebenarnya pada saat itu. Nggak ada pilihan. Terus teman-teman juga, Mbak, kita adanya ini gitu, ini tuh menunjukkan kain yang sudah yang mereka punya, antara kain perca, kain sisa, kain yang pokoknya mereka bilang, Mbak saya punyanya ini gitu, sama beberapa box yang isinya baju-baju koleksi lama gitu, yang mungkin sisa tahun lalu dan sebagainya gitu. Oke, kita kerjakan, kita jadikan apa ini? Oke, ya pertama scrunchie, terus kemudian waktu itu scrunchie, terus ini masker gitu,
0: strap masker,
2: strap masker dari kain-kain yang udah, pokoknya yang harus yang kita punya. Saya pokoknya nggak mau ngeluarin uang lagi, saya maunya dapet duit gitu ya pada
0: ini
2: saat
0: kalau
2: itu.
0: Kreativitas ketemu kepepet ya gini.
2: Iya, benar sekali, karena memang dahulu ini Ina Priyono, jadi brand Ina Priyono itu dulu saya merasanya, kami merasa bahwa Ina Priyono itu belum butuh media sosial, belum butuh marketplace, belum butuh website gitu. Tapi ternyata butuh gitu, apalagi pada saat COVID. Pada saat COVID itu kita
0: semua dilakukan di rumah
2: gitu. Pada saat dulu kita sebelum COVID tuh merasa bahwa oh cukup kok income dari orang datang custom made, orang datang beli baju dan sebagainya, itu cukup kok income-nya gitu, untuk perusahaan sehat kok gitu. Tapi ternyata saat COVID kita merasa
0: disadarkan
2: kayaknya,
0: ya.
2: Iya, kayaknya kita butuh.
0: Dan harus melakukan sesuatu.
2: Iya, gitu. Benar sekali. Dan ya, nggak ada kata terlambat sih kalau saya bilang. Nggak apa-apa kita mulai sekarang. Orang-orang udah duluan, nggak apa-apa kita mulai sekarang.
0: Ya. Dan ternyata bisa menghidupi semuanya, luar biasa.
2: Iya.
0: Tapi sampai sekarang masih jalan dong, jualan scrunchie-nya.
2: Masih.
0: Lucu-lucu. Memang kadang-kala kita tuh tidak menyadari kalau segini aja cukup. Tapi kadang rasa cukup itu yang membuat kita berhenti, ya berarti jangan merasa cukup.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, waktu itu sambutannya seperti apa untuk masyarakat kalau dari marketplace yang kemudian diterjuni begitu ya? Apa nih tiba-tiba Ina Priyono kok punya scrunchie?
2: Iya, ya sebenarnya lumayan ini ya, karena kita terbiasa dengan label premium gitu ya, yang custom made, yang benar-benar personal ke customer-customer kita. Terus kemudian baju-baju kita kan sebenarnya sebelum 2017 itu cukup lumayan mahal. Jadi sebelum rebranding itu kita hanya punya Ina Priyono Premium saja yang memang jualan bajunya itu di atas harga 1 jutaan gitu. Dan juga custom made yang harganya juga tidak murah gitu ya, untuk membuat satu baju gitu. Makanya sejak tahun 2017, apalagi sampai menjual scrunchie dan sebagainya, orang-orang cukup kaget. Ternyata ada ya lini bisnisnya Ina Priyono yang tidak terlalu
0: eksklusif
2: gitu, yang bisa dijual di website, di marketplace gitu ya, di Instagram gitu. Akhirnya baru setelah itu orang mulai kenal nih, ternyata masih ternyata produk-produknya tuh macam-macam gitu, nggak cuman yang premium aja gitu.
0: Dan tentunya ini berarti membuat Ina Priyono punya jangkauan konsumen yang lebih luas ya daripada sebelumnya. Nanti kita akan obrolkan sebelum dan sesudah Ina Priyono ini punya sosmed begitu ya, dan juga marketplace. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu sebentar ya, Kak Andin ya, sambil kami akan mengundang untuk pendengar yang bergabung berbincang dengan owner ini ya, langsung bisa dikatakan owner berarti ya. Karena masih di keluarganya begitu, mungkin yang mau punya butik juga harus melakukan apa di awal. Nanti boleh ya bertanya kepada Kak Andin. Ini masih bersama kami di Pro 1. Line telepon pendengar WhatsApp kami buka untuk Anda. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: masih bersama dengan kami pendengar, masih ngobrolin soal UMKM Bicara Pendengar ya. Kali ini masih bersama dengan Kak Andin, owner dari Ina Priyono. Kak Andin masih bersama dengan kami.
1: Iya, hai, masih ada saya di sini ya.
0: Kita ngobrol

0: dekat, karena kan Ina Priyono itu bagi kami itu personal gitu. Mm-hmm. Maksudnya dalam artian customer-customer kita itu sebenarnya range usianya itu sekitar 35 tahun sampai 55 tahun. Jadi mereka itu kan tipikal-tipikal orang yang suka dekat dengan kita gitu ya, suka merasakan gitu ya, memegang sesuatu gitu ya. Jadi memegang produk kita itu senang dilayanin lah ya gitu, secara garis besarnya gitu. Jadi kami merasa bahwa customer kita tuh ya orang yang datang ke butik gitu. Dan orang yang berinteraksi dengan kita secara langsung. Tapi ternyata setelah kita punya sosial media yang aktif, kita kembangkan gitu ya, ternyata interaksinya gak berhenti sama orang yang datang aja. Ternyata di sosial media tuh banyak banget teman-teman, mungkin belum jadi customer saat ini gitu ya, tapi interaksinya dengan kita itu cukup intens gitu. Berawal dari berteman dulu gitu ya, baru setelah itu jadi customer gitu. Jadi memang perbedaannya cukup banyak gitu. Dan saya juga kaget juga sih, kok ternyata ternyata orang mengenal sih sebenarnya Ina Priyono, cuman mungkin belum ada feedbacknya untuk teman-teman gitu.
1: Dengan adanya di sosmed, juga internet, website, apalagi ya, ini kan kalau website tuh kesannya orang lebih percaya gitu gak sih kayak kalau kita cari apa-apa, oh berarti resminya yang ini begitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau marketplace berarti semua baju ini yang sudah sold ditarik atau seperti apa kalau di marketplace-nya?
0: Iya, jadi kalau di marketplace biasanya kita tetap masukin semua produk gitu ya. Kalau yang di butik sudah habis ya, berarti kita harus update di marketplace kita.
1: Intinya update gitu. Seperti itu ya. Barangkali ada desain-desain terbaru seperti yang di belakang Kak Andin ini ya. Mungkin boleh dikenalkan juga kepada pendengar ini apa ini? Warna-warni keren sekali. Boleh ditunjukkan ke kamera.
0: Iya, benar-benar. Nah, jadi ini sebenarnya koleksi baru, belum sama sih, ini juga koleksi baru juga. Ini baru akan saya keluarkan gitu ya. Kami keluarkan di nanti pameran di Jakarta tanggal 14 bersama Bank Indonesia. Gitu di JICC gitu ya, tanggal 14 sampai 18. Sebenarnya itu gitu, baru kita mau launching.
1: Berarti pendengar Pro 1 ngintip dulu ya.
0: Iya, ngintip dulu ya. Ini baru sedikit gitu dari beberapa koleksi yang nanti akan kita bawa. Nanti di JICC itu, di eventnya Bank Indonesia itu, kita juga akan ada fashion show juga di Jakarta, CMFW, Jakarta Muslim Fashion Week.
1: Okay.
0: Itu eventnya bersama Bank Indonesia. Nah, ini juga pemanfaatan perca gitu. Jadi kita punya potongan-potongan kain perca yang kita setrika gitu ya, lem di kain gitu ya, kemudian kita jahit lurus-lurus gitu ya, biar dia semuanya nempel di kainnya, biar semuanya jadi sebuah kain baru gitu sebenarnya.
1: Motif baru gitu.
0: Nah, kemudian kita bikin jadi aksen ke kain-kain yang lain. Jadi ini kainnya kain batik cap, terus kemudian kita modifikasi, kita kasih aplikasi yang lain gitu ya, biar ada nilainya, ada nilainya lebihnya lagi gitu ya. Kita memanfaatkan perca yang kita punya, kita taruh di depan sama di kerah gitu.
1: Okay.
0: Ini outer.
1: Dan ini pakai resleting ya?
0: Iya, resleting.
1: Biasanya kan belakang. Identiknya dengan kancing begitu.
0: Iya, kita pakainya saat ini resleting karena pengennya menunjukkan kesan yang lebih mahal gitu ya, terus kemudian juga lebih kokoh juga, karena ini kan vest ya, vest itu kan pengennya kalau dipakai itu di badan kelihatan kokoh gitu.
1: Betul, karena terlihat ya, jangan sampai, biasanya karena kalau pakai kancing tuh tetap ada bagian yang jadi bolong begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Ini benar. Tapi kalau misalnya saya dikasih perca juga nggak akan jadi kayak gitu ya. Jadi pastinya ada. Dan tadi Kak Andin ini menyebutkan bukan lulusan dari sekolah desain, tapi akhirnya kok bisa membuat hal-hal dari perca kemudian jadi hal-hal yang menarik seperti ini?
0: Jadi pasti itu saya nggak pernah bekerja sendirian ya, karena kita di butik pun juga ada tim. Jadi saya sangat berterima kasih juga dengan adanya tim di butik yang selalu mikir apa ya Mbak, habis ini bikin apa ya gitu, habis ini bikin apa ya, yuk kita cari apa yuk gitu. Dari situ kita sering
1: bertukar pikiran
0: gitu ya,

0: kadang-kadang tuh kan kita tuh kadang-kadang ada ya, ada masa di mana kita membangun bisnis itu tuh di pikiran tuh kayak stuck, kita mau ngapain habis ini gitu. Makanya saya butuh banget untuk bekerja dalam tim gitu, karena dari tim itu oh ya ada muncul ini, ada muncul ini, yuk kita jadikan apa, kita jadikan apa gitu. Makanya ini pun juga kita idenya campur-campur gitu. Jadi gimana ya, oke yaudah gini aja, kamu kalian yang bikin ininya, nanti saya akan mikirin kira-kira penempatan perca dan sebagainya akan jadi seperti apa. Jadi kita bagi-bagi tugas, jadi saya tuh gak sendirian kerjanya. Walaupun saya sebenarnya memang bukan lulusan ilmu komunikasi, tapi saya ambil beberapa sertifikasi yang berhubungan sama desain. Jadi walaupun saya gak expert banget gitu ya di bidang desain, tapi saya paham, saya mengetahui, dan saya juga punya tim yang hebat gitu. Akhirnya,
1: intinya adalah ya pendidikan di sana, tapi bukan yang formal dari itu. Dan tentunya itu juga pastinya kalau pendidikan aja tidak akan bisa menghasilkan ide-ide yang seperti ini. Tentunya juga harus dengan praktek-praktek harian begitu ya.
0: Benar sekali.
1: Dari selama ini yang bertahun-tahun begitu ya, tadi juga penasaran, pasti sudah mengalami banyak sekali tantangan begitu ya. Selain dari persaingan pasar yang tadi sudah ya udahlah, kita punya target kita dan ternyata juga itu sudah cukup oke. Ada tantangan lain gak sih Kak yang dialami selama ini?
0: Sebenarnya kalau saya enggak ya, kalau ya kalau tantangan setiap hari ada sih.
1: Pasti
0: ada, apalagi dalam bisnis dinamis terus, setiap hari itu bisa berubah keadaannya, kemudian pokoknya enggak bisa diprediksi gitu. Makanya mama saya tuh selalu bilang bahwa ya inilah dunia bisnis, ini tuh bisa berubah setiap saat gitu. Jadi jangan menyerah gitu. Ya kata mama gitu. Pokoknya jangan menyerah, Mbak. Kamu mesti kuat gitu. Ini dunia bisnis tuh berubah setiap hari, enggak selalu sama. Gitu.
1: Baik, dan itu juga pentingnya tim ya.
0: Iya,
1: untuk
0: benar.
1: Ada ide-ide yang tumpah ruah ya. Sampai bingung mau ngasih yang mana enggak sih, Kak?
0: Iya, benar. Yang mana dulu ya gitu kadang-kadang.
1: Oke, disesuaikan juga dengan desain masa kini. Kalau Kak Andin ini melihat, kita kan kalau melihat desain yang terbaru saat ini kan mengikuti public figure begitu ya. Ada enggak sih Kak kalau dari Ina Priyono ini sendiri kayaknya yang bakalan jadi tren ini pakaian yang dipakai si artis ini gitu. Ada kayak gitu gak sih? Terus jadi pengen buat baju yang senada-nada kayak gitu.
0: Terus terang kalau saya gak terlalu follow trendsetter seperti itu sih gitu. Mungkin beberapa brand iya, tapi kalau mengikuti public figure, terus terang Ina Priyono tuh enggak. Jadi kita lebih ke menciptakan sesuatu sendiri gitu. Jadi pengennya ya udah kita punya brand DNA sendiri gitu ya, kemudian punya nilai sendiri gitu, punya istilahnya tuh punya kotaan sendiri gitulah gitu. Kita paling kalau ngikutin mungkin hanya sebatas ternyata kalau di luar seperti itu, kira-kira apa ya yang bisa kita sedikit ambil gitu untuk brand kita gitu. Tapi kalau itu pun nilainya tidak sesuai, nggak sesuai sama brand kita, biasanya kita nggak ambil sih.
1: Akhirnya gitu. Punya nyawa sendiri lah ya. Ina Priyono tuh yang kayak gini gitu, yang merangkul dan eksklusif untuk teman-teman. Walaupun sekarang jangkauannya lebih luas. Tapi semuanya tetap inilah Ina Priyono gitu ya. Kadangkala kalau kita lihat mengikuti dari trendsetter yang gak ada habisnya, ini kan juga repetition begitu ya. Kalau ini tuh kayaknya kayak cutbray begitu, atau cutbray bacanya apa sih?
0: Yang gampang kan ya, cutbray.
1: Kayak gitu kan dulu udah pernah tren, sekarang tren lagi. Span dulu juga tren, sekarang tren lagi. Itu gimana sih kalau Kak Andin ini melihat untuk para pelaku usaha yang fashion lainnya begitu? Ada nggak sih? Mungkin kalau kayak gitu tuh bisa diapain supaya kalau trennya udah lewat itu baju nggak nganggur dan jadi limbah gitu?
0: Iya, jadi memang harus pinter-pinter mix and match sih memang gitu. Jadi sebenarnya biar yang ini kan soalnya tren ya itu tadi ya, dia rolling terus gitu ya. Biar gimana caranya kita bisa pakai itu sepanjang zaman. Sebenarnya sih sekarang tuh udah banyak jawabannya. Jadi sekarang para brand, para desainer tuh sudah menciptakan produk-produk yang timeless, yang istilahnya tuh bisa dipakai tuh kapanpun gitu, dengan potongan-potongan yang gak terlalu spesifik gitu. Ya gitu, makanya kami juga di Inapriono juga seperti itu sih gitu. Sekarang kita menciptakan produk-produk yang timeless yang bisa dipakai itu kapanpun dan bisa di mix and match sama barang apapun gitu. Nah kadang-kadang kalau misalkan sudah beli produk tertentu gitu ya, kayak produk jeans cutbra yang mungkin yang mungkin saat ini tren tapi berapa tahun lagi nggak tren gitu, biasanya tapi beberapa tahun lagi dia bisa balik tren lagi gitu.
1: Jadi itu memang akan selalu berulang ya, memang siklusnya begitu.
0: Memang siklusnya seperti itu.
1: Misalnya penjual ternyata ini di tren yang sekarang sudah berganti tren yang cepat sekali kan memang ini, kemudian bisa apa yang bisa dilakukan, apakah ini ditimbun saja atau seperti apa?
0: Oh,
1: kalau dari pelaku usahanya. Nah,
0: kalau di Inapriono
1: banyak nih yang denger nih.
0: Iya. Jadi gini, kalau di Inapriono itu saya juga kalau misalkan saya kan juga sering ngajar teman-teman di SMK gitu ya, berbagi cerita dengan sesama mungkin pengusaha, sesama orang yang pengen bikin brand gitu. Mbak, kalau Inapriono punya barang lama tuh biasanya diapain gitu? Banyak sih sebenarnya caranya, kalau saya tergantung produknya. Jadi produk Inapriono ini kan ada banyak ya, ada mulai dari batik gitu ya seperti ini, kemudian ada juga baju muslimnya kalau misalkan kita mau lebaran gitu ya. Nah itu biasanya kalau saya ngelihat barangnya, oke, kalau misalkan gamis pada saat tahun ini kita keluar misalkan nggak laku gitu ya, saya biasanya tarik semua gitu ya, saya rapihkan, saya masukkan plastik, saya masukkan kontainer, saya keluarin lagi tahun depan untuk sale. Tapi itu nggak akan saya panjang sepanjang, saya nggak akan panjang sepanjang waktu di butik gitu. Terus kalau misalkan tahun depan masih nggak laku nih kita sale, biasanya saya bongkar semuanya. Jadi saya mau jadikan itu produk baru lagi, berbeda lagi gitu. Sama sih sebenarnya perlakuannya sama kayak batik, tapi kalau batik cenderung lebih cepat karena saat ini kebutuhan batik itu jauh lebih besar daripada baju muslim atau baju polos biasa, karena mungkin juga sudah banyak yang jual
1: dimana-mana
0: ya, dimana-mana ya benar, kalau dimana-mana butuh itu batik itu, tapi tetap orang-orang yang tetap apa ya, harus ada nilainya kan gitu ya kalau batik ya. Makanya itu batik itu lebih cepat. Tapi kalaupun dia nggak laku, nah batik itu juga tricky karena batik itu bisa jadi warna coklat tuh sekarang lagi in, tapi bisa jadi berapa bulan lagi itu terasa out of date, terasa kayak aduh kok ketinggalan zaman gitu. Makanya sekarang kita pilih warna-warna batik yang lebih timeless, yang bisa lebih panjang gitu masa jualannya gitu. Nah biasanya juga itu kalau misalkan nggak laku ya udah sama, harus kita bongkar. Nanti baju-baju yang lama itu kita bongkar, kita apa namanya, kita cek nih apakah kainnya masih bisa kita pakai. Kalau misalkan enggak, berarti akan kita daur ulang, apakah kita mau jadikan patchwork atau mau seperti apa gitu. Kalau misalkan kain-kainnya masih bisa dipakai, oke, kita bikin model baru dengan kombinasi-kombinasi yang udah kita acak-acak lagi gitu. Jadi banyak cara sih sebenarnya kalau kita tuh, sebagai 1001 cara lah pokoknya.
1: Harus ada lah akalnya pengusaha.
0: Akalnya pengusaha harus ada.
1: Yang penting barangnya enggak diem, karena kalau diem tuh kain bisa jadi rusak
0: enggak suka lama. Benar sekali.
1: Dan tadi ngomongin soal batik ya, ini juga tiba-tiba terlintas bagi anak muda, Gen Z.
0: Iya benar.
1: Kalau melihat batik tuh kita juga belinya pilih-pilih, takut kelihatan tua, takut kelihatan jangan-jangan itu kayak kain jarik.
0: Iya benar.
1: Takut. Tapi kalau di Inapriono sendiri menyiasati itu seperti apa?
0: Makanya kalau di Inapriono kita sih sebenarnya ada beberapa jenis kain batik ya. Kita juga jual baju-baju dengan kain batik tulis, itu kita juga jual yang memang segmennya untuk ibu-ibu yang sudah mapan gitu. Tapi ada juga yang seperti juga saya pakai. Jadi ini juga sama, ini potongannya itu sebenarnya hanya kotak-kotak. Karena apa? Saya pengennya itu kainnya nggak terbuang terlalu banyak gitu. Nah makanya kita pilih warna-warna yang memang kayaknya orang tuh masih oke untuk pakai semua kalangan gitu. Kayak yang saya pakai ini warna hitam putih. Ini pun juga bisa dibolak-balik gitu.
1: Oh iya. Nah sekarang banyak tuh ya baju yang dibolak-balik. Jadi satu baju bisa dipakai banyak acara.
0: Iya gitu. Benar.
1: Oke, Kak Andin, ini mau tanya juga, barangkali saya di masa depan atau mungkin pendengar lainnya ya, yang ingin mencoba terjun di usaha fashion atau usaha serupa, apa yang bisa dilakukan, yang dimulai dari awal sejak dini begitu? Apa yang harus kita bawa, bekal apa begitu?
0: Yang pasti sih mental ya, yang pertama gitu ya, bahwa jadi pengusaha itu tidak mudah.
1: Betul.
0: Jadi pengusaha itu tidak mudah. Terus kemudian memang dibutuhkan waktu, tenaga, terus pikiran itu memang lebih banyak daripada kita bekerja dengan orang lain gitu ya, di perusahaan lain gitu. Terus kemudian yang kedua, ilmu sih yang sebanyak-banyaknya gitu. Karena itu tadi yang saya bilang, pokoknya di dunia bisnis itu tidak ada yang pasti. Yang pasti cuma soal keuangannya aja gitu. Tapi soal marketing ya, soal customer gitu, itu tuh
1: tiap hari belajar
0: setiap saat, ya.
1: Jadi
0: memang perlu kemampuan adaptasi yang cepat gitu, untuk yang sat-set gitu, gitu. Dan itu harus diterima bahwa memang ya seperti itu di dunia bisnis. Yang bagi saya pun juga gitu. Bagi saya itu di dunia bisnis, menurut saya yang pasti itu hanya soal keuangannya. Tapi kalau yang lainnya bisa dinamis, bisa berubah setiap saat.
1: Pasti gitu. Soal keuangannya nih apa selalu maksudnya, untung kan?
0: Bukan gitu. Maksudnya angka. Jadi jadi di maksudnya saya yang pasti keuangan itu dalam artian keuangannya itu
1: pasti goyah.
0: Pasti soal angka gitu. Yeah, tapi kalau soal marketing itu dari A bisa jadi B gitu. Tapi kalau keuangan kan sudah pasti ya, bikin neraca, laba, rugi dan sebagainya gitulah. Itu pasti ada, harus ada.
1: Jadi gitu. Ilmu ya, nggak bisa kita asal nekat aja,
0: gak bisa.
1: Yang penting punya uang mau terjun.
0: Gak
1: mungkin
0: bisa.
1: Awal-awal bisa reseller dulu aja kali
0: iya,
1: ya kan,
0: benar.
1: Untuk cari target market di sekitar tuh pengennya kayak gimana gitu. Oke, ini saya ingin tahu juga untuk Ina Priyono dalam pandangan Kak Andin ini ya, 10 tahun ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan ini Ina Priyono akan jadi seperti apa?
0: 10 tahun ke depan ya, pengennya bisa ekspor sih.
1: Amin.
0: Pengennya
1: amin
0: bisa ya ekspor. Karena sih selama ini kita ya sudah kirim-kirim produk ke customer kita, tapi kebanyakan memang B2C, jadi langsung ke customer. Kita belum punya reseller yang resmi di luar. Pengennya dalam 10 tahun ke depan pengen bisa ekspor gitu.
1: Amin ya. Amin. Ini barangkali nanti berangkat pameran ke Jakarta
0: ya,
1: bisa membuka peluang untuk itu.
0: Amin, amin.
1: Nanti kira-kira akan dibawa itu apa aja ke sana Kak?
0: Kalau di sana nanti kita selain outer batik itu ya, ada atasan, ada bawahan juga. Itu kita juga bawa pendukung-pendukung lainnya kayak pouch yang dari Perca juga. Kemudian pokoknya sesuatu yang unik sih, yang kayaknya orang tuh nggak akan dapatkan di tempat lain gitu. Pengennya kan gitu ya, gitu. Kita tuh bawa sesuatu yang orang tuh nggak dapatkan di tempat lain. Jadi pengennya selalu bawa yang berbeda gitu.
1: Okay,
0: yang
1: jadi kalau lihat barang itu, oh itu Ina Priyono. Seperti
0: iya,
1: itu ya.
0: Semoga bener
1: saja nanti banyak sekali dengan ini juga salah satu ruang untuk itu ya. Karena kalian nanti pendengar yang kalau ke POM Sriwijaya belum tahu, seperti saya tadi ya, sekarang mampir ke Ina
0: Priyono. Iya, mampirlah ke Ina Priyono.
1: Okay, ternyata ini waktunya sudah berjalan cukup lama dan tinggal sedikit, sayang sekali. Masih banyak ya yang mau diobrolin karena sama-sama
0: gak terasa ya.
1: Yang terakhir ini boleh sebagai penutup tentunya ya, untuk mengajak pendengar begitu berbondong-bondong ke Ina Priyono mengunjungi marketplace-nya di mana, kalau mau cari di website-nya apa, boleh silakan.
0: Iya. Untuk teman-teman yang pengen tahu kira-kira Ina Priyono punya koleksi apa sih, boleh mampir ke butik kami, ada di Jalan Sriwijaya nomor 7-8 Ruko 8G. Itu ancar-ancarnya atau tepatnya ada di sebelum pom bensin Sriwijaya, itu sebelah kiri jalan ruko-ruko itu. Atau kalau yang mau langsung ke Instagramnya Ina Priyono, boleh Ina_Priyono_premium. Atau juga ke Instagram saya juga boleh. Kalau pengen tahu Mbak ada koleksi apa gitu. Karena yang terus terang yang baru-baru ini kan belum masuk ya, belum masuk ke Instagram maupun marketplace Andin titik Ina Priyono, itu bisa langsung ke situ. Kalau untuk marketplace yang saat ini aktif boleh di Shopee Ina Priyono, jadi semua barangnya di sana lebih update gitu. gitu.
1: Okay. Semoga ya setelah ini jangan lupa kunjungi Ina Priyono di marketplace, di Instagram, website-nya juga atau datang ke store-nya.
0: Datang langsung ya.
1: Harapannya semoga setelah ini ya semuanya berbondong-bondong ke sana, semakin ramai lagi, semakin lancar dan sukses untuk pamerannya ke Jakarta besok.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selamat sore, senang sekali berbincang hari ini. Tetap bersama dengan kami pendengar ya, karena sesaat lagi nanti juga akan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Demikian tadi kami hadirkan untuk Anda UMKM Bicara, pendengar ya, dengan siapa ini? Dengan Kak Andin, owner dari Ina Priyono dalam UMKM Bicara Semarang sore ini.

0: Selamat sore pendengar, Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, cuaca ekstrim berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan di TPI Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut berpengaruh pada harga ikan laut tinggi akibat hasil tangkapan ikan nelayan yang turun drastis sebulan ini. Sejumlah pihak turut digandeng Pemkab Kulon Progo untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan program bedah rumah tidak layak huni yang ada di wilayahnya. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Informasi pertama dari RRI Semarang, cuaca ekstrim berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan di TPI Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut berpengaruh pada harga ikan laut tinggi akibat hasil tangkapan ikan nelayan yang turun drastis sebulan ini. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
1: Hari ikan masih naik, masih mahal ini kan.
2: Cuaca buruk di perairan pantai utara Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir mulai berdampak langsung pada pasokan ikan laut. Hasil tangkapan nelayan menurun, sementara harga sejumlah jenis ikan di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya melonjak. Kondisi itu terlihat di pelabuhan perikanan Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Minggu pagi. Musim angin timuran yang disertai gelombang tinggi membuat nelayan kesulitan melaut dan mendapatkan tangkapan seperti kondisi normal. Pengelola TPI Wonokerto, Suratno, mengatakan kenaikan harga ikan saat ini berkaitan erat dengan berkurangnya pasokan.
1: Masih mahal ini kan?
3: Mahal.
1: Mahal. Standar lah.
3: Ikan apa aja Pak Brodi?
1: Ya kebanyakan itu cumi, teri, ikan-ikan tenggiri, ikan-ikan itu.
2: Sejumlah harga ikan bahkan naik sekitar 10 hingga 15.000 rupiah per kilogram. Menurutnya aktivitas lelang di TPI Wonokerto selama September 2026 lebih banyak didominasi kapal berukuran di atas 5 cross ton. Kapal-kapal tersebut tidak hanya berasal dari Pekalongan, tetapi juga wilayah sekitar seperti Kabupaten Pemalang dan Batang. Parmuji, nelayan asal Desa Teratebang, Wonokerto, mengatakan cuaca dalam beberapa pekan terakhir sangat mempengaruhi hasil tangkapan. Ketika ikan yang masuk ke pelabuhan berkurang, harga di tingkat pasar ikut terdorong naik. Kenaikan juga terjadi pada ikan teri dari harga normal sekitar Rp15.000 per kilogram. Kini harganya sudah lebih dari Rp20.000 per kilogramnya. Para nelayan kini lebih selektif menentukan waktu melaut. Pilihan tersebut membuat pasokan ikan semakin terbatas dan berpotensi menjaga harga komoditas laut tetap tinggi selama cuaca buruk belum mereda. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Trans Semarang terapkan full cashless atau pembayaran non-tunai di tahun depan. Berikut laporan Rahma Purwanto.
4: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan menargetkan seluruh koridor layanan Trans Semarang menerapkan sistem pembayaran penuh non-tunai atau full cashless secara menyeluruh pada tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kuniawan menegaskan langkah tegas ini diambil bukan semata-mata untuk mengejar target penerimaan daerah, melainkan sebagai upaya sistemik dalam menekankan potensi kecurangan, kebocoran retribusi, serta kesalahan manusia atau human error dalam tata kelola keuangan angkutan umum. Menurutnya transformasi cara bayar ini murni berfokus pada edukasi publik dan pembenahan sistem pelayanan, bukan berorientasi pada pencapaian angka PAD.
5: Kait dengan sistem pembayaran ada kaitannya dengan PAD ya, saya rasa. Bukan hanya merubah kebiasaan yang biasanya menggunakan uang tunai, ini menjadi uang tunai kan.
4: Senada dengan hal tersebut, Kepala BLU Trans Semarang Hari Setio Yunanto menjelaskan bahwa sistem pembayaran tunai di lapangan memiliki celah kerawanan yang dapat diminimalisasi melalui digitalisasi transaksi. Penerapan sistem full cashless ini diawali secara bertahap dari koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron PP bersamaan dengan peluncuran armada bis listrik belum lama ini.
6: Jadi kita ditarget Buali tahun depan itu seluruh koridor full cashless. Alasannya lebih kepada ini mas, satu Kota Semarang kan smart city ya mas ya, jadi harapannya ya kita EBIT-nya mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, dengan metode cashless itu mengurangi potensi kecurangan mas, human error, seperti itu.
4: Untuk menunjang kenyamanan penumpang dalam masa transisi ini, Dinas Perhubungan Kota Semarang juga tengah merehabilitasi fasilitas halte di sepanjang jalur koridor 1. Penyusunan infrastruktur dilakukan dengan menambahkan fasilitas anak tangga pada shelter type high deck serta membangun shelter tipe low deck baru agar ramah bagi seluruh pengguna moda transportasi publik. Rama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Yogyakarta. Sejumlah pihak turut digandeng Pemkab Kulon Progo untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan program bedah rumah tidak layak huni yang ada di wilayahnya. Informasi selengkapnya bersama dengan Harun Susanto.
7: Agar dapat merasakan dan dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya dalam hal kebutuhan dasar.
8: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperkuat kolaborasi dalam rangka memberikan hunian yang layak. Bantuan rumah tidak layak huni diberikan seperti melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan kolaborasi merupakan upaya bersama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya untuk pangan dan papan. Hal ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi.
7: Semoga dukungan bantuan yang telah diberikan ini dapat bermanfaat bagi penerima.
8: Salah satu yang memberikan bantuan adalah BPD DIY. Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rahmat mengatakan CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Dengan bantuan yang diberikan, harapannya kegiatan ekonomi masyarakat bisa meningkat.
9: Dengan tanggung jawab sosialnya ini kita mempunyai kewajiban untuk memberikan support pemberdayaan kepada masyarakat.
8: Ia berharap sinergi terus diperkuat untuk menangani berbagai persoalan sosial masyarakat.
0: Pendengar masih dari RRI Yogyakarta, dimulai sejak bulan kemarin, Gapura Anyar di Pantai Baru Bantul ditargetkan selesai pembangunannya pada bulan November mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
10: Dan sementara TPR-nya dipindah ke area timur, namun pengunjung masih tetap.
11: Sebuah gapura baru akan menghiasi destinasi wisata Pantai Baru di Kabupaten Bantul. Mengangkat tema kuliner seafood, ikon baru tersebut diharapkan mampu menarik minat wisatawan. Koordinator Tempat Pemungutan Retribusi atau TPR Pantai Barat Bantul Suta Akhir menjelaskan, pembangunan gapura sudah dimulai sejak 12 Agustus lalu. Seluruh proses dari mulai desain hingga konstruksi merupakan inisiatif dari pengelola melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Pembangunan pun ditargetkan rampung pada November mendatang. Selain sebagai ikon wisata, gapura tersebut juga terintegrasi dengan tempat TPR dan pintu masuk menuju kawasan pantai. Selama masa pembangunan, akses masuk ke Pantai Baru berada di sebelah timur gapura atau pintu keluar. Para petugas pemungut retribusi juga sudah dipindah ke lokasi sementara.
10: Namun pengunjung masih tetap masuk di 4 lokasi yang harusnya pintu untuk keluar tapi sudah untuk masuk. Dan di sini saya kekurangan personil karena harus menjaga 4 lokasi di jalan yang barat, muara Pantai Baru yang itu paling barat. Pandan Simo itu, terus pintu utama, terus itu jalan masuk ke Kampung Nelayan, itu juga untuk masuk pengunjung.
11: Ia pun berharap gapura baru itu mampu mendongkrak kunjungan wisata di kawasan tersebut. Terlebih, ikon unik gapura tersebut dapat dijadikan wahana untuk bersuafoto. Namun, ia juga mengaku bahwa koordinasi antara Dinas Pariwisata dan petugas di lapangan harus terus ditingkatkan.
12: Berarti dengan kehadiran TPR baru itu mungkin nanti diharapkan gimana Pak? Karena katanya ada ikon barunya, ada kepiting apa-apa Pak gitu Pak?
10: Katanya gitu, ya mudah-mudahan adanya itu semakin ramai. Namun sampai sekarang ini TPR baru, Pantai Baru itu sama kantor, sama teman-teman kayaknya belum sinkron.
11: Selain itu, gapura baru juga diharapkan mampu mengangkat potensi masyarakat sekitar, terutama sektor wisata kuliner. Sebab, kawasan tersebut terkenal dengan hidangan laut yang kerap dicari wisatawan.
0: Pendengar info lintas Jateng DIY disiarkan oleh RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Kita menuju RRI Surakarta, para petani Delanggu yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele menggelar tradisi wiwitan. Pada tradisi tersebut juga dibagikan kurang lebih 500 bungkus nasi wiwit kepada para pengunjung. Berikut Adam Sutanto melaporkan.
13: Puncak rangkaian Festival Mbok Sri di 9 tahun ini adalah kirab budaya tani dan upacara tradisi wiwitan Boyong Mbok Sri Mule.
14: Para petani yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele Delanggu Klaten menggelar tradisi budaya wiwitan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Festival Mbok Sri tahun 2026 sekaligus dalam rangka Hari Tani Nasional. Ketua Sanggar Rojo Lele yang juga Direktur Festival Mbok Sri Iksan Hartanto kepada RRI mengatakan tradisi wiwitan tersebut diikuti puluhan peserta dari para petani dengan membawa gunungan seperti gunungan padi dan juga gunungan sayuran dan juga gunungan nasi wiwit dengan berkeliling areal persawahan. Selanjutnya di lokasi persawahan tersebut dibagikan kurang lebih 500 nasi wiwit kepada para pengunjung.
13: Berangkat dari Omah Rojo Lele Delanggu Klaten, kemudian mengelilingi petak-petak sawah di Delanggu sejauh 1 km menuju sawah, petak sawah yang akan dilakukan upacara tradisi wiwitan. Dilakukan upacara wiwitan, kemudian membagikan 500 nasi wiwit kepada pengunjung yang hadir sebagai ucap syukur petani Delanggu dalam rangka Hari Tani Nasional.
14: Dikatakan pula gelaran tradisi wiwitan tersebut merupakan bentuk syukur dari para petani Delanggu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya melalui kegiatan itu akan semakin menggiatkan semangat para petani dalam menggarap lahan pertanian serta meningkatkan produksinya. Pemerhati budaya Klaten Muhammad Ansori menyatakan Delanggu Klaten sudah lama dikenal sebagai sentra beras Delanggu. Melalui tradisi wiwitan tersebut, beras Delanggu akan semakin lebih dikenal oleh masyarakat termasuk generasi muda semakin tertarik untuk bertani.
15: Jadi kenapa Delanggu atau khususnya Rojo Lele ini melestarikan wiwitan bukan sekedar pertunjukan atau sekedar edukasi bahwa dulu ada proses bertani begini-begini, tapi lebih dari itu kita berusaha melakukan penggalian-penggalian dan semoga ini menjadi inspirasi beberapa ekosofi.
14: Sementara rangkaian dari Festival Mbok Sri di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten berlangsung 3 hari sejak 26 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain workshop kartu pos jagongan tani di Sanggar Rojo Lele, panggung musik dan wayang jantur. Selain itu juga kegiatan lainnya kirab Mbok Sri dan wiwitan, pertunjukan tari, reok serta kuda lumping atau jadilan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Sebanyak 6.081 pramuka Garuda secara serentak dilantik Sekretariat Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Langkah ini menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung penguatan karakter dan menyiapkan generasi muda yang unggul. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
16: Seperti yang namanya pramuka itu, ini kan puncak dari prestasi pramuka ya, namanya pramuka Garuda itu ya. Yang dulu itu jadi pramuka Garuda itu gak gampang.
17: Pemerintah Kabupaten Sragen kemarin melantik sebanyak 6.081 anggota pramuka Garuda secara serentak pada tahun 2026. Langkah itu menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung penguatan karakter dan menyiapkan generasi muda yang unggul. Pelantikan serentak dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto yang hadir mewakili Bupati Sragen Sigit Pamungkas. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forkompinda, Kepala UPD, Camat serta pengurus kuartir cabang dan ranting gerakan pramuka sekabupaten Sragen. Hargianto menegaskan bahwa jumlah 6.081 anggota yang dilantik bukan sekadar statistik, melainkan cerminan proses panjang pendidikan ketekunan dan uji kecakapan. Dia menambahkan pembangunan daerah di Kabupaten Sragen tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia SDM yang berintegritas, kompeten, dan memiliki kepedulian sosial tinggi, salah satunya melalui gerakan pramuka.
18: Didik ada didikan, kesamaptaan, baris berbaris, kepramukaan, terus pendidikan karakter. Tepat di sana sebelum jadi pramuka Garuda, keblengannya ke sana. Jadi nanti diharapkan, ya seperti sambutan saya tadi, diharapkan nanti adik-adik ini orang mau pinter tok, tapi pinter dengan karakter yang baik, jadi kan bagus.
17: Sekda menambahkan, atas nama Pemkab Sragen, pihaknya turut mengapresiasi peran-peran kepala sekolah, pembina pramuka, camat, hingga jajaran pengurus kuartir yang terus mendampingi para anggota hingga meraih tingkat tertinggi di kepramukaan. Pemkab Sragen juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan gerakan pramuka.
16: Jadi pramuka Garuda itu gak gampang. Sekarang itu karena difasilitasi, dibimbing. Ini yang jelas, yang awalnya pembimbing dan niat untuk menjadikan pramuka-pramuka di Sragen menjadi pramuka Garuda. Kalau kita di Jarke sendiri, saya kira jadi pramuka Garuda itu...
17: Sekda menegaskan agar pembinaan kepramukaan tidak berhenti pada kegiatan seremoni, melainkan memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Dari RRI Surakarta, kita menuju RRI Purwokerto. Direktur Utama Perumbulok Legen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan berupa 30 kg beras untuk 1.629 penerima manfaat di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Bantuan diberikan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Berikut Reni Tania melaporkan.
19: Direktur Utama Perumbulok Legend TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu 26 September. Bantuan yang diserahkan di kawasan Pantai Teluk Penyu ini diberikan sekaligus untuk alokasi 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Ahmad Rizal mengatakan secara nasional bantuan pangan beras disalurkan kepada sekitar 33,2 juta penerima manfaat. Untuk Kabupaten Cilacap tercatat sebanyak 275.233 penerima manfaat. Dan khusus untuk Desa Menganti ada sebanyak 1.629 penerima manfaat. Setiap penerima memperoleh total 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Ia menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4, di mana data penerima sudah diverifikasi melalui dinas sosial di masing-masing kabupaten dan kota. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan memastikan akses pangan masyarakat di tengah kondisi musim kemarau berkepanjangan dan masa paceklik. Karena itu, pemerintah juga berencana kembali menyalurkan bantuan pangan ini untuk 3 bulan ke depan, yakni Oktober, November, dan Desember, sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi pangan akibat musim kemarau berkepanjangan yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun.
20: Nah, bantuan pangan ini adalah bantuan untuk kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Yang menerima adalah yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Sesuai arahan dari Pak Presiden kemarin di rapat terbatas, untuk bantuan pangan ini akan ditambah karena menghadapi apa El Nino yang berkepanjangan dengan masa paceklik. Nah, paceklik diestimasikan nanti sampai Desember, maka beliau memberikan bantuan pangan kembali untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Masih dapat lagi masyarakat yang desil 1 dan 4, 3 bulan ke depan bantuan pangannya, ya sekitar 30 kg.
19: Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Nawa, warga Desa Menganti, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras selama 3 bulan. Menurutnya, bantuan tersebut cukup membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya selama beberapa waktu ke depan.
21: Ya, alhamdulillah sangat membantu karena banyak keluarga sangat membantu ya. Ada minyak untuk hari ini nggak ada minyak.
22: Semuanya beras.
21: Ya, semuanya beras ya. 3 bulan. Dibilang nggak cukup ya nggak cukup. Tapi ya, alhamdulillah lah sudah membantu. Sudah sangat membantu. Kan sehari itu 1 kilo lah.
23: Sehari.
21: Karena ada saudara yang di situ, ibu. Ya ada 3 kakak lah di situ. Iya, itu kan dapatnya kan cuma saya.
19: Dirut Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani juga mengingatkan kepada penerima manfaat agar tidak memperjualbelikan bantuan pangan yang telah diterima. Karena beras bantuan tersebut merupakan subsidi pemerintah dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir terkait pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pilkades serentak 2026 mulai dari penjadwalan, regulasi, administrasi hingga koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan sejumlah kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2026, termasuk penetapan jadwal, konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyiapan anggaran. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman serta tidak mengganggu stabilitas di wilayah. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Juli Atmadi, mengatakan, tahapan Pilkades Serentak 2026 telah dimulai pada 14 September. Tahapan awal dilakukan melalui pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa oleh BPD yang menjadi dasar untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Dalam memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan, pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan BPD, pemerintah desa, dan unsur penyelenggara lainnya. Setelah panitia terbentuk, pemerintah kecamatan juga akan melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap pelaksanaan tahapan Pilkades.
3: Pahami regulasi, panitia pahami regulasi, kemudian laksanakan setiap tahapan. Kemudian cukupi administrasi setiap tahapan itu yang perlu dilakukan. Kemudian memang dengan memahami administrasi itu kan kita tahu tahapan apa, syarat-syarat bagi pemilih apa, syarat-syarat bagi calon apa, itu dilaksanakan.
1: Juli menambahkan, pemerintah desa dan panitia perlu memahami regulasi serta memastikan seluruh administrasi pada setiap tahapan terpenuhi. Hal tersebut penting dilakukan agar penyelenggara memahami persyaratan pemilih, persyaratan calon, maupun ketentuan lain dalam proses Pilkades. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya sejumlah ketentuan baru dalam regulasi Pilkades, termasuk ketentuan mengenai pemilihan dengan satu calon kepala desa. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan sosialisasi mengenai ketentuan tersebut, termasuk kondisi apabila jumlah calon menjadi satu akibat calon meninggal dunia, dibatalkan, atau mengundurkan diri. Juli berharap seluruh penyelenggara dapat menjalankan setiap tahapan secara jujur, adil, dan tidak memihak, serta terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan panitia di tingkat kecamatan. Masyarakat juga diharapkan tetap menjaga persatuan, karena perbedaan pilihan dalam Pilkades diharapkan hanya berlangsung selama proses pemilihan, dan setelahnya seluruh warga kembali bersama membangun desa. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, laporan Fahriansyah dari RRI Purwokerto mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY. Saya Inka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Sentral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi untuk wilayah Jawa Tengah dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini bersama dengan Pro 1 RRI Purwokerto pendengar ya. Tadi kami hadirkan untuk Anda, dan untuk kali ini akan kembali kami hadirkan informasi melalui Pro 1 RRI Semarang untuk Anda pendengar ya, wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Tentu saja jangan kemana-mana, karena kami akan hadirkan informasi yang aktual dan terpercaya. Apalagi

ini digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia, sekaligus juga Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke 190 tahun di tahun ini 2026. Selain vaksinasi, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pengobatan hewan secara gratis ya selama kegiatan berlangsung. Dan ini dipastikan berita valid karena disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinperpa Kota Pekalongan, Iman Istiadi. Ini mengatakan vaksinasi menyasar sejumlah hewan peliharaan yang memenuhi persyaratan tentunya ya. Hewan yang dapat divaksin ini antara lain kucing, anjing, kera, musang, dan juga hewan-hewan lainnya yang berpotensi untuk memiliki ataupun mengidap dari rabies, pendengar ya. Jadi bagi Anda yang sedang mendengarkan siaran kami, masyarakat Kota Pekalongan ya, silakan kunjungi ini di Puskesmas Kertoharjo, Kompleks Kantor Dinperpa, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan. Daftarkan dan juga semoga ini untuk hewan peliharaan Anda atau ini juga anabul-anabul Anda ini memenuhi syarat ya untuk mendapatkan vaksinasi gratis. Jadi jangan tunggu, ini silakan saja datang ke lokasi tersebut pendengar ya untuk mendapatkan vaksinasi secara gratis.

0: masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk wisata ke Semarang!

0: sore hari ini di Semarang Sore Ini. Tadi sudah kami hadirkan beragam informasi, tidak ketinggalan juga pastinya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca. Kali ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Perakirawan Winda. Ini yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Winda, selamat sore.
1: Ya, selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku hingga awal malam hari nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, sore hingga awal malam hari ini secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah. Kemudian informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, Winda, terima kasih atas informasinya. Sore hari ini tetap berhati-hati selama menjalankan tugas dan selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Demikian tadi pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya berlaku mulai sore nanti hingga esok hari. Pendengar ya, bersama dengan Perakirawan Winda dari BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Jangan kemana-mana, informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum itu kami hadirkan satu buah lagu, Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Kami putarkan untuk Anda, selamat menikmati.

Pendengar, pernah tidak sih mendengar nama enting-enting kepuh? Ya, enting-enting kepuh ini merupakan makanan khas dari kota Salatiga yang terbuat dari kacang yang dibentuk menjadi prisma segitiga, memiliki rasa gurih dan manis dari karamel yang menjadi bagian luaran. Namun, sebenarnya, bagaimana sih sejarah dari enting-enting kepuh tersebut? Enting-enting gepuk dikenalkan oleh seorang juru kunci kelenteng bernama Koi Chung Hok yang berasal dari Cina. Pada mulanya, enting-enting gepuk ini dibuat untuk disajikan kepada tamu-tamu yang datang ke kelenteng Hok Tek Pio. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1930, enting-enting gepuk mulai diproduksi untuk diperjualbelikan. Kemasan yang digunakan untuk membungkus enting-enting gepuk pada zaman dahulu adalah sebuah daun. Hal tersebut karena pada zaman dahulu, pembungkus dari kertas harganya masih sangat mahal. Seiring dengan perkembangan zaman, enting-enting gepuk dibungkus menggunakan kertas, kemudian diperjualbelikan dalam plastik yang berisikan beberapa buah enting-enting gepuk. Bentuk dari enting-enting gepuk ini tidak pernah berubah dari zaman dahulu. Yang berubah hanyalah kemasan yang digunakannya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa. Kita akan cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop ataupun ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang. Untuk Anda hadir kembali, kami hadirkan informasi mengenai ketertiban masyarakat pendengar ya, masih bersama dengan Brigadir Sigma Sri Soekarno. Ini Babinkam Tipmas dari, kita akan lihat ini dari Kaliancar, Kecamatan Sologiri, Kabupaten Wonogiri pendengar ya, yang akan menyampaikan informasi mengenai pantauan di wilayah binaan begitu ya. Akan saya sapa terlebih dahulu Brigadir Sigma untuk sore hari ini. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Sigma ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Mungkin sehari ini sudah 3 kali ini untuk menginformasikan wilayah binaan untuk saat ini akan menyampaikan mengenai perlindungan anak. Silakan.
1: Baik, Kak. Saya sampaikan, saya sebagai Babinkam Tipmas, saya juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak di wilayah binaan saya. Dalam kegiatan sambang dan bertemu langsung dengan masyarakat, saya memberikan perhatian khusus terhadap kondisi anak-anak di lingkungan tersebut. Saya berkomunikasi dengan orang tua dan mengingatkan pentingnya pengawasan serta komunikasi dengan anak, terutama di tengah berkembangnya teknologi dan penggunaan media sosial. Saya menyampaikan kepada orang tua agar tidak memperhatikan aktivitas anak di luar rumah, tetapi juga mengetahui bagaimana anak menggunakan handphone dan media sosial, dengan siapa mereka berkomunikasi, serta lingkungan pergaulannya. Saya juga berusaha membangun komunikasi dengan anak-anak secara langsung. Pendekatannya tentu berbeda dengan orang dewasa. Saya berusaha berbicara dengan bahasa yang mudah mereka pahami, sehingga anak merasa nyaman untuk bercerita apabila mengalami masalah atau mendapatkan perlakuan yang membuat mereka tidak nyaman. Dalam kegiatan tersebut, saya memberikan pemahaman mengenai bahaya perundungan atau bullying, pergaulan yang beresiko, kekerasan terhadap anak, serta bahaya berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal melalui media sosial. Saya juga mengingatkan masyarakat bahwa apabila menemukan adanya kekerasan atau persoalan yang menyinggung anak, jangan didiamkan. Segera komunikasikan dengan orang tua, pihak sekolah, Babinkam Tipmas, maupun pihak terkait, agar dapat ditangani dengan tepat dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Bagi saya, perlindungan anak bukan hanya dilakukan ketika sudah terjadi suatu kejadian. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan sejak dini melalui komunikasi, edukasi, dan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Sebagai Babinkam Tipmas, saya berusaha hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan bantuan, tetapi juga membangun hubungan dengan anak-anak, orang tua, sekolah, dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman bagi tumbuh dan berkembangnya anak. Harapan saya, masyarakat semakin peduli terhadap perlindungan anak, karena menjaga anak bukan hanya tugas orang tua atau kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Begitu, Kak, yang saya sampaikan.
0: Baik, ini luar biasa sekali, artinya polisi akan hadir. Memang sudah hadir di tengah masyarakat dengan berbagai macam kegiatan. Mulai dari tadi ya, mungkin untuk poskamling dan juga sampai dengan perlindungan anak begitu. Terima kasih atas informasinya Pak Sigma ya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas kembali. Selamat sore dan salam presisi untuk Anda.
1: Selamat sore, salam presisi.
0: Baik, tadi sudah kami hadirkan mendengar ya informasi ketertiban masyarakat dengan tema perlindungan anak. Ini disampaikan oleh Brigadir Sigma Sri Soekarno, pendengar ya, Babinkam Tipmas dari Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, pendengar. Dan informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan berpindah channel dulu ya, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar ya, untuk informasi lainnya dan juga kami informasikan. Nanti pukul 17.36 tepat akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk Anda pendengar ya, untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Dan juga sebagai penanti, nanti kami akan hadirkan kulto maghrib untuk Anda berbuat adil kepada siapapun yang akan disampaikan oleh Ustadz Riki untuk Anda. Dan untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, silakan sambil bersiap-siap pendengar ya, mungkin juga untuk menyiapkan alat sholatnya, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan akan menepi untuk mencari masjid terdekat, silakan pendengar ya. Dan sebagai penanti, kami hadirkan kumandang satu buah lagu seperti yang Anda dengarkan ini ya, samar-samar sholawat rojabiah dari Anissa Rahman kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, masyarakat yang adil tidak hanya lahir dari aturan yang bagus. Aturan memang penting, undang-undang penting, peraturan penting. Tetapi kalau manusianya tidak mau berlaku adil, aturan sebagus apapun akan kehilangan maknanya. Ibarat kita punya resep makanan yang luar biasa lengkap. Ada takaran, ada langkah-langkahnya, bahkan ada putu makanannya. Tetapi kalau yang memasak tidak mau mengikuti resep, maka hasilnya bisa berbeda jauh. Niatnya mungkin kita membuat rendang, tapi bisa jadi yang keluar malah gulai. Begitu pula kehidupan bermasyarakat kita. Kita bisa memiliki aturan yang mengatakan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil. Tetapi keadilan tidak akan terwujud kalau kita masih suka membeda-bedakan orang berdasarkan kekayaan, jabat, kedekatan, atau bahkan jumlah pengikut di media sosial. Keadilan bukan hanya perkara bagaimana pemerintah membuat aturan. Keadilan juga berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan aturan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin dihormati, maka kita juga harus belajar menghormati. Kita ingin diperlakukan jujur, maka kita juga harus belajar jujur. Kita ingin hak kita diperhatikan, maka jangan sampai kita lupa bahwa orang lain juga memiliki hak. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang adil membutuhkan aturan yang baik. Penegakan yang konsisten dan manusia yang memiliki kesadaran moral. Sebab aturan tanpa keteladanan, bisa menjadi tulisan belaka. Penegakan hukum tanpa kejujuran bisa kehilangan kepercayaan. Dan masyarakat tanpa kepedulian akan mudah berubah menjadi tempat di mana semua orang sibuk bertanya, apakah untungnya bagi saya? Padahal kehidupan bersama tidak bisa dibangun hanya dengan kalimat, yang penting saya aman. Kita hidup berdampingan, karena itu keamanan, kesejahteraan, dan keadilan harus menjadi kepentingan bersama, bukan sekedar kepentingan pribadi. Yang penting saya aman tadi, bukan. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan menyebarkan berita fitnah. Jangan memanfaatkan kelemahan orang lain. Jangan merasa paling benar hanya karena suara kita paling keras. Dan yang tidak kalah penting, jangan hanya menuntut orang lain untuk menaati aturan, sementara kita sendiri mencari celah ketika aturan itu tidak menguntungkan kepada kita. Nah, masyarakat yang adil
bukan dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai menuntut keadilan. Masyarakat yang adil dibangun oleh orang-orang yang juga bersedia berlaku adil ketika tidak ada yang melihat. Maka marilah tidak hanya berkata, tidak hanya bertanya, apakah aturan di negeri ini sudah adil? Tetapi juga bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi bagian dari keadilan itu? Sebab perubahan besar seringkali dimulai dari tindakan yang kecil. Dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan, mulai dari cara kita memberlakukan orang lain. Dan tentu saja dimulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita ingin memperbaiki masyarakat, tetapi setiap hari justru kita menjadi sumber masalah. Kalau itu terjadi, masyarakat belum tentu membutuhkan aturan yang baru. Ia dimulai dari manusia-manusia yang mau jujur, meskipun tidak diawasi, dan mau berlaku adil meskipun tidak mendapatkan keuntungan. Kalau suatu hari kita diberi amanah menjadi pemimpin, jangan sampai kita berkata, tenang, saya akan jujur. Tetapi setelah duduk di kursi kekuasaan, kursinya yang empuk membuat prinsipnya ikut menjadi empuk juga. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Jika tadinya jujur ketika ada orang yang melihat, sekarang jujur ketika tidak ada orang yang melihat sekalipun. Jika tadinya adil ketika kita diuntungkan, maka sekarang tetap adil sekalipun kita dirugikan. Sebab perubahan besar seringkali dimulai dari keberanian seseorang melakukan hal yang benar, meskipun orang lain belum melakukannya. Maka semoga Allah menjadi

bilang kisto. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu ihdilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Iadilu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Surat Al-Ma'idah ayat 8 ini mudah-mudahan mendorong kita menjadi orang-orang yang bisa berlaku adil kepada siapapun, termasuk kepada musuh sekalipun. Semoga Allah menuntun kita. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kami ucapkan untuk Anda pendengar yang melaksanakan ibadah salat maghrib, untuk melaksanakan ibadah tersebut kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan tentu saja untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, ini memang waktunya salat maghrib berdekatan sekali ya dengan waktunya santap malam. Jadi jika kami ucapkan selamat untuk Anda yang mendengarkan siaran kami dan sedang bersantap malam, menikmati hangatnya kopi, hangatnya hidangan, ataupun hangatnya teh yang sudah tersedia di atas meja. Dan selain dari hangatnya hidangan, ini juga merupakan penanda bagi kita untuk sejenak rehat pendengar ya, dari hiruk pikuknya dunia. Jadi waktunya untuk menikmati kehangatan bersama dengan keluarga dalam santap malam ini. Dan juga untuk pendengar yang mungkin tidak sedang berkumpul dengan keluarga, mungkin sedang jalan-jalan keluar, atau mungkin juga sedang rantau jauh ya dari keluarga, jangan khawatir karena Prosator Rudi Semarang akan terus menemani Anda ya. Dan semoga sehat selalu untuk Anda pendengar yang mendengarkan siaran kami, dan juga selamat menikmati waktu untuk peralihan siang dan malam ini pendengar ya. Prosator Rudi Semarang akan terus menghadirkan informasi juga musik-musik terbaik untuk menemani sore hari Anda. Satu lagu Friendzone dari Budi Doremi kami putarkan untuk

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Pendengar, Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming menemui orang tua siswa yang anak-anaknya terdampak dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Siswa tersebut bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Pasusukan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan pemerintah menindaklanjuti keluhan keluarga dan mengoptimalkan penanganan para korban. Wapres memahami kekhawatiran orang tua terhadap kondisi kesehatan anak-anak mereka. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang diperlukan. Ia juga memastikan investigasi atas kejadian tersebut terus berjalan. Sirkuit Mijen Semarang menjadi lokasi seri final Pertamax Turbo Motoprix 2026 Region B yang meliputi Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 26 sampai dengan 27 September 2026. Seri penutup musim tersebut menjadi arena bagi para pembalap untuk menunjukkan performa dan kemampuan setelah menjalani rangkaian kompetisi sepanjang musim 2026. Pertamax Turbo hadir sebagai main sponsor sekaligus official fuel partner dalam gelaran tersebut. Keterlibatan ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan teknologi bahan bakar, performa mesin, pembalap, tim komunitas, dan masyarakat dalam satu ekosistem otomotif sekaligus memperkuat pengalaman produk melalui atmosfer motorsport.

Pernah nggak sih Anda melihat pemain dalam olahraga bulu tangkis meniup shuttlecock sebelum melakukan servis? Sebenarnya, apa sih tujuan dari kebiasaan itu? Ternyata meniup shuttlecock bukan sekedar kebiasaan. Pemain biasanya melakukannya untuk memastikan bulu-bulu shuttlecock tetap rapi dan tidak ada yang bergeser, sehingga arah terbangnya tetap stabil saat dipukul. Selain itu, momen singkat tersebut juga dimanfaatkan pemain untuk mengatur nafas dan meningkatkan fokus sebelum pertandingan dimulai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ini ada informasi pendengar ya, untuk Polda Jateng dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah ini mengembangkan kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Sragen dan Sukoharjo. Pengembangan tersebut mengarah kepada SHP berusia 25 tahun warga binaan lapas kelas 2 Sragen yang diduga terlibat dalam peredaran sabu bersama dengan YKE berusia 28 tahun. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Pol Yos Kuntur ini mengatakan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan YKE warga Pasar Kliwon Surakarta ini pada Jumat 25 September 2026 kemarin mendengar ya sekitar pukul 7 lebih 26 waktu Indonesia Barat. Dan dari penggeledahan ini polisi menyita 2 butir ekstasi seberat 0,76 gram, 10 butir pil Atara, pipet kaca berisi sisa sabu serta 1 unit telepon seluler pendengar ya. Jadi itu temuan-temuan yang telah didapatkan. Ini YKM mengaku memperoleh informasi titik lokasi tersebut dari seorang berinisial P yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Ia diduga bertugas mengedarkan sabu menggunakan sistem tempel dengan imbalan sekitar Rp350.000 untuk setiap paketnya. Ini Kombes Pol Yos Guntur mengatakan penyidik kemudian melakukan pengembangan ke wilayah Kartasura. Dari penelusuran tersebut, petugas kembali menemukan 5 paket sabu dengan berat bruto 1,74 gram. Polisi juga mengamankan 1 unit telepon seluler milik SHP. Menurutnya, pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap YKE dan saat ini penyidik terus menelusuri keterkaitan kedua tersangka ya, termasuk pihak yang memasok narkotika dan pola distribusinya. Proses penyelidikan juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak lapas kelas 2 Sragen pendengar ya. Jadi tetap berhati-hati dimanapun kita berada pendengar ya, jangan sampai saat menemukan paket kemudian kita asal untuk mengambil dan membuka, jangan sampai ini kita malah terlibat begitu ya. Jauhi, jangan konsumsi, jangan edarkan, jangan produksi, dan tentu saja jangan pegang, jangan dekat-dekat mendengar ya, karena ini bisa mempengaruhi masa depan kita. Satu barang kecil bisa merusak masa depan kita, apalagi bagi generasi muda yang mungkin mencari pelarian begitu ya, sedang bingung. Dengarkan Pro 1 RRI Semarang ya pendengar, karena di sini banyak sekali informasi-informasi ini yang dapat Anda dapatkan ya, tentu saja daripada harus mengalihkan perhatian dengan narkotika, mengalihkan stres dengan hal-hal yang buruk seperti ini, ada baiknya kita untuk mengalihkan fokus kita pada hal-hal yang menyuguhkan kita dengan kebaikan pendengar ya, karena barang sekecil ini bisa merusak masa depan kita, calon penerus bangsa Indonesia tentu saja yang kita cintai pendengar ya. Jadi tetap bersama dengan kami karena informasi-informasi lainnya, informasi kegiatan-kegiatan bermanfaat dan positif dan seru tentunya ya, akan selalu kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Semarang.

Tahukah Anda, setiap proses kebiasaan baik ternyata membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Apa sajakah dan berapa lama? Ternyata butuh minimal 24 jam untuk merubah perspektif kita bisa berubah. Selain itu, perlu waktu 21 hari untuk terbiasa dengan kebiasaan baru. Sementara itu, butuh minimal 42 hari agar otak mencatat rutinitas sebagai pola. Sedangkan, butuh minimal 200 hari, Anda bisa mulai meninggalkan versi lama dan siap menyambut versi terbaik hidup Anda. Pelan tapi pasti, karena proses memang membutuhkan waktu yang tidak akan Anda sesali.

0: Apa pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada pelaku bullying? Simak penjelasan dari Kasubsi Itpol Hankam Sosbudmas Intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga, Rizky Nur Amanda SH.
1: Berat ringannya penjatuhan pidana itu nantinya akan dilihat dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Kembali lagi, pemidanaan terhadap anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu merupakan upaya terakhir yang dilakukan terhadap anak. Karena apa? Karena harapannya anak itu nantinya dapat kembali ke masyarakat dan dapat melanjutkan cita-citanya di masa depan. Sehingga penjatuhan pidana terhadap anak itu memang merupakan upaya terakhir, selain upaya lainnya misalnya dikembalikan kepada orang tua, kemudian juga ikut melakukan di LPKS, melakukan ikut pendidikan di LPKS, kemudian juga penjatuhan pidana terhadap anak itu maksimal 1/3 dari pidana orang dewasa seperti itu. Jadi dalam menjatuhkan hukuman tentu saja pihak aparat penegak hukum telah mempertimbangkan hal-hal yang fakta-fakta yang ada di persidangan seperti itu.

Cheng Hua memesan cawan dengan gambar ayam betina bersama anak-anaknya yang disebut dengan Jinggang Bei, yang berarti cawan ayam. Walaupun desainnya demikian, mangkuk dengan gambar ayam jago ternyata memiliki makna yang filosofis. Daun pisang berwarna hijau melambangkan keberuntungan, adapun bunganya yang berwarna merah, yaitu bunga peony, melambangkan kekayaan dan status sosial yang tinggi. Dan ayam jago dilambangkan sebagai kerja.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda tentunya. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini mengalokasikan 10.000 dosis vaksin rabies gratis pada tahun ini 2026 untuk memastikan Provinsi Jawa Tengah tetap mempertahankan status dari bebas rabies. Ini yang ternyata telah disandang sejak tahun 1997. Pendengar ya, langkah ini menjadi upaya antisipatif menghadapi resiko masuknya rabies tentunya akibat mobilitas dan juga perpindahan dari hewan antar daerah begitu ya. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun saat menghadiri peringatan World Rabies Day 2026 di Taman Indonesia Kaya Kota Semarang kemarin pendengar. Status bebas rabies ini tidak boleh membuat semua pihak lengah ya terhadap potensi dan juga ancaman dari penyakit ini. Ia menjelaskan Jawa Tengah berbatasan langsung dengan sejumlah daerah lain sehingga tentunya resiko perpindahan hewan ini tetap ada pendengar ya. Kondisi ini membuat pengawasan dan juga vaksinasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu jumlah masyarakat yang memelihara hewan khususnya untuk hewan-hewan yang berbulu ya, kucing dan juga anjing ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu pemilik hewan memang dipastikan harus agar peliharaannya ini mendapatkan vaksinasi dan juga pemeriksaan kesehatan secara rutin pendengar ya. Ini yang sudah ada dari Kota Pekalongan. Ini jatahnya sekitar 150 dosis vaksin rabies gratis bagi hewan peliharaan yang tentunya dimiliki oleh masyarakat ya. Program ini mulai berlangsung hari ini pendengar, tepat hari ini hingga Jumat 2 Oktober 2026 di Puskeswan Kertoharjo, Kompleks Kantor Dinperpa Kota Pekalongan pendengar. Program ini gratis dan digelar memang dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia sekaligus juga Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 tahun 2026. Selain vaksinasi, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pengobatan hewan secara gratis ya selama kegiatan ini berlangsung. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Semarang di wilayah Pekalongan, boleh silakan ya. Mulai hari ini sampai dengan Jumat besok ini silakan yang memiliki anabul atau anak bulu begitu ya, datang ke Puskeswan Kertoharjo, Kompleks Kantor Dinperpa Kota Pekalongan pendengar ya. Dan untuk Anda masyarakat di wilayah Jawa Tengah, tenang saja dosisnya ada 1000 ya pendengar, dosis vaksinnya. Jadi ada silakan saja nanti untuk informasi-informasi lainnya kira-kira di mana saja ini di wilayah Jawa Tengah yang lain yang anabolnya bisa dapat vaksin gratis begitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ini satu lagu terakhir pendengar ya, adaptasi dari Tulus. Ini yang mulai remang-remang Anda dengarkan ya. Ini ternyata sudah banyak sekali informasi juga mungkin lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar ya. Sejak sore tadi hingga saat ini hampir jelang pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saya sudah menemani aktivitas Anda. Sekarang tidak terasa saatnya saya untuk pamit ya. Untuk tadi terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 Radio Semarang. Tapi jangan kemana-mana karena informasi berikutnya dan juga lagu-lagu asik lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Semarang malam ini pendengar ya. Sekarang saatnya saya Ima Arya pamit dan selamat sore. Semangat.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil Jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rike juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan bea cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambinghitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Kubura Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekawian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga udah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan diri sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
18: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besaran nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11, di mana Mister Gawang untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz. Ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Bujuri, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orang Mantan, ada lalu kemudian ada Joey Polovesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: acaranya yang salah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Luthi Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya Aldi, senang sekali bisa menyapa Anda. Kita bertemu di hari Senin ya, awal minggu. Dan mungkin banyak sekali ya kegiatan yang sudah Anda rencanakan untuk minggu ini. Kami akan mengawali Semarang malam dengan satu buah kisah inspiratif pendengar, yang kali ini saya kaitkan dengan tanggal 28 September ini, yang ternyata diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Ini menjadi peringatan penghargaan bagi para insan perkereta apian dan juga menjadi pengingat akan perjuangan para pekerja kereta api dalam mempertahankan kemerdekaan. Karena untuk bisa menikmati kereta sampai dengan saat ini, ada perjuangan-perjuangan orang hebat yang terutama pada masa kemerdekaan berhasil mentransformasikan perkereta apian Indonesia. Dan malam hari ini, kita akan coba dengarkan kisah dari Insinyur Juanda Kartawiyaja, seorang insinyur dan negarawan yang pernah dipercaya memimpin jawatan kereta api Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dan kisah hidupnya menunjukkan bahwa perjuangan untuk bangsa tidak dilakukan dengan angkat senjata, tapi juga lewat ilmu pengetahuan. Insinyur Juanda Kartawijaya lahir di Tasikmalaya pada 14 Januari 1911. Dia menempuh pendidikan teknik dan kemudian dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknis serta pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan sekaligus mengambil alih berbagai fasilitas penting yang dikuasai oleh kolonial Jepang. Perkereta apian menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting karena memiliki peran besar dalam menghubungkan berbagai daerah serta mendukung kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Dan dalam sisi tersebut, para pegawai kereta api Indonesia berusaha mengambil alih pengelolaan kereta api dan membentuk jawatan kereta api Indonesia. Pada tahun 46, Juanda dipercaya menjadi Kepala Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI. Dan tanggung jawab ini bukan hanya liringan, karena dia harus menjalankan tugas tengah kondisi negara yang masih ada dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam menjalankan tugasnya, Juanda menghadapi keadaan yang jauh berbeda dengan kondisi perkereta api Indonesia saat ini. Infrastruktur dan pengelolaan kereta api harus dipertahankan dalam situasi politik, terutama ketika Bandung ada di masa Bandung Lautan Api pada Maret 46. Kegiatan pemerintah dari berbagai jawatan harus menghadapi berbagai kesulitan. Dan saat itulah, Juanda menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang tenang, kemampuan teknis, dan kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Setelah menjalankan tugas di perkereta apian, Juanda kemudian dipercaya menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Perhubungan dan Perdana Menteri Indonesia. Pengabdiannya menunjukkan bahwa seseorang dapat memberikan manfaat bagi negara lewat berbagai bidang, asalkan ada semangat bekerja dan juga mengabdi. Dari perjuangan hidup Insinyur Juanda, terdapat banyak nilai yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Dia memperlihatkan bahwa pendidikan dan keahlian bukan sekedar sarana untuk mencapai keberhasilan pribadi, melainkan dapat digunakan untuk membantu membangun bangsa.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Prozato.
1: Pemkab Jepara membekali pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan literasi perpajakan dan pengelolaan keuangan sebagai upaya meningkatkan kapasitas serta mendorong pelaku usaha naik kelas. Kegiatan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Usaha Kecil atau UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara Arifin pada kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin. Kegiatan digelar menggandeng banyak pihak diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Pertama Jepara, BPJS, dan pihak perbankan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM. Kepolisian Resor Rembang Jawa Tengah mengerahkan 491 personel untuk mengamankan aksi konvoi dan unjuk rasa warga yang tergabung dalam Forum Rakyat Rembang Bersatu untuk menuntut menegakkan keadilan transparansi setelah pemerintah yang bebas KKN pada hari Senin ini. Menurut Kapolres Rembang AKBP Muhammad Solikin, ratusan personel tersebut disebar di 3 lokasi yang menjadi kegiatan masyarakat, yakni Gedung DPRD Rembang, Kantor Bupati Rembang, dan Mapolres Rembang. Info Pro 1.

Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: Kat, ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.

0: Halo sayang.
1: Mas Randa, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
0: Aku lagi meeting.
1: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
0: Apa?
1: Cepat ke rumah sakit sekarang.
0: Ya Allah, ibu.

0: Permisi, ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar, mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Malam ini pendengar Anda masih mendengarkan Semarang Malam ini ya. Udah siap untuk ngobras bareng-bareng kah ya? Masih bareng sama saya Aldi. Untuk malam hari ini topiknya santai aja ya. Kita akan bahas topik seputar hubungan mungkin ya, manusia dengan manusia, masyarakat gitu ya pendengar ya. Tapi juga mungkin ada kaitan dengan diri sendiri nih, yaitu bagaimana kita mengelola emosi dan juga konflik. Karena nggak semua hal tuh harus dibalas ya. Dibalas ini bisa berbagai macam ya. Dibalas dalam artian balas komen, balas perkataan orang, atau mungkin juga hal-hal lain yang ternyata juga ya kita harus cuek-cuek aja. It's okay to be memberikan ketidakpedulian, tidak harus dibalas semuanya gitu ya pendengar ya. Kita bahas bersama dengan founder Tribuana Parahita Foundation, Pak Haris Muzaki. Selamat malam Pak Haris.
1: Selamat malam Mas Aldi.
0: Sehat kabarnya semoga ya.
1: Alhamdulillah Mas Aldi, semoga sehat selalu.
0: Ya, saya sedang mencoba untuk sehat tidak lagi jasmani tapi pikiran juga nih Pak nih. Karena jujur ya ini membahas topik ini saya jadi ingat kebiasaan saya beberapa hari ini Pak. Ini apakah juga bisa dikaitkan dengan topik? Mungkin boleh sharing ya Pak ya. Jadi kan saya barusan download aplikasi Threads kan, dan di sana kan banyak sekali hal-hal yang kalau anak serem itu rage bait gitu ya, sengaja memancing emosi, sengaja memberikan konteks-konteks yang macam-macam dan bikin kita pengen ngetik, ada yang ngetik jahat, ngetik emos juga. Tapi kan kita juga harus paham bahwa oh, orang-orang tuh sekarang memang sengaja untuk mencari itu ya Pak ya, kayak bikin traffic atau apa gitu ya. Nah, ini juga apa juga bisa dimasukkan dalam topik kita malam hari ini Pak, atau mungkin juga konteksnya beda nih.
1: Sangat bisa sekali. Jadi topik ini tuh topik yang hangat, topik yang cukup menarik menurut saya, dan juga sangat relate dengan kehidupan kita yang saat ini Mas. Nah, karena kita, masyarakat kita terutama itu sebenarnya dengan lingkup pekerjaan yang sekarang itu menjadi sangat luas dan juga sangat lebar gitu ya Mas ya. Potensi konflik antara orang per orang atau kita dengan kelompok itu menjadi sangat besar. Dan disinilah pentingnya kita untuk bisa bagaimana caranya mengelola konflik serta mengatur bagaimana nanti kita bersikap ya. Ini yang penting dan akan menjadi topik dalam pembahasan kita malam ini gitu Mas Aldi.
0: Baik, dan ini kan juga istilahnya kalau dalam sisi manusia kan ada sebab ada akibat gitu ya Pak ya. Nah ini kalau kita bahas terkait dengan tidak semua harus dibalas, ini kita merujuk ke tindakan apa nih Pak biasanya Pak?
1: Jadi gini, saya mau kasih contoh sesederhana gitu. Seperti yang tadi contohkan Mas Aldi nih, ada rage bait gitu ya, ada postingan-postingan yang kontroversial banget di media sosial gitu. Biasanya itu kalau nggak di media sosial Threads, itu ada di media sosial dulu Twitter, sekarang namanya X. Itu benar-benar istimewa sekali ya Mas Aldi ya. Kalau orang ngetik itu udah kayak nggak mikir lagi nih, siapa yang mau diomongin, bagaimana cara kita ngomongin. Nah, tweet-tweet yang kontroversial itu terkadang memancing kita untuk berkontribusi kan, ya kan? Nah, dan di situ nanti dalam berkontribusi itu kita kemungkinan atau kecenderungan ikut untuk terpancing emosinya. Lah, terpancing emosinya ini adalah kondisi yang sangat berbahaya dan ini akan kita bahas Mas. Kemudian itu yang pertama, reaksi kita kan pasti ih, gemesin banget nih orang nih ngetik kayak gini, enggak punya rasa iba apa jempolnya dan lain sebagainya. Itu reaksi yang pertama ya. Pasti kita akan ingin terlibat dalam proses itu ya. Itu reaksi namanya. Terus yang kedua, saya mau ngasih contoh kayak gini Mas. Ada sebuah postingan di status teman kita gitu, yang mungkin kita berpikirnya dia sedang ada masalah dengan kita. Dia mengatakan satu kalimat yang sebenarnya itu untuk orang lain, tetapi tiba-tiba itu kita merasa ini kok kayak aku banget.
0: Nyindir ya, disindir ya gitu ya Pak.
1: Ya gitu. Ini orang kayaknya mau nyari masalah nih sama aku gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang menyebabkan kita emosi. Nah, yang paling penting dalam mengelola emosi itu adalah nantinya Mas akan berdampak dengan apa yang akan kita lakukan atau reaksi apa yang akan kita berikan. Nah, inilah pentingnya Mas. Biasanya reaksi pertama kita itu apa Mas kalau kayak gitu Mas? Ketika Mas Aldi semisal nih merasa kayak disindir di sosial media
0: langsung panas gitu ya Pak ya. Panas gitu. Tahu-tahu kan? Yang tadinya lagi happy tiba-tiba kayak overthinking gitu mungkin ya.
1: Bener. Nah, kita biasanya langsung bikin apa ya? Ini harus gua konfirmasi nih. status balasan nih, status nyindir juga gitu kan. Ya kan ada banyak sekali, ada juga yang langsung nyamperin, maksud lo apa nih ngomong kayak gitu gitu. Oh kalau ngomong berani hadap-hadapan sama aku gitu kan. Nah itu mas, yang pentingnya kita itu menekankan pada diri kita sendiri bahwa gak semua hal-hal kayak gitu tuh harus dibalas, ya kan? Karena kita harus punya yang namanya seni dalam mengelola emosi dan mengelola konflik. Nah, di sini mas, yang perlu kita lakukan. Kemudian kan, kenapa kita berlaku seperti itu? Karena kita menganggap bahwa hal-hal semacam tadi itu adalah bentuk ancaman bagi kita. Jadi itu kayak naluriahnya kita gitu loh mas. Ketika ada orang yang nyenggol, ketika ada orang yang melakukan hal yang tidak menyenangkan di depan kita, tubuh kita, otak kita itu langsung bereaksi bahwa itu adalah sebuah ancaman. Nah, ancaman itu padahal tidak selalu melulu tentang ancaman fisik. Ada yang ancaman terhadap harga dirinya ketika diserang gitu kan. Kayak tadi, di apa namanya, di... merasa bahwa orang itu menyindir lewat sosial media, lewat status, itu kita merasa harga diri kita diserang. Itu juga bisa disebut dengan ancaman. Atau mungkin junjungan kita diserang mas, di tweets atau di X gitu kan.
0: Idola nah, kita gitu ya, terus kita kayak merasa bertanggung jawab untuk membela gitu ya Pak ya.
1: Betul, orang yang kita hormati itu merasa kok dihina sih orang ini padahal dia tuh baik gini. Itu juga disebut dengan ancaman. Lah ancaman itu semuanya itu bisa memunculkan yang namanya respon emosional, ya. Ketika kondisi kayak gitu, ketika ada ancaman, biasanya mas, manusia itu punya tiga pola, dan mereka akan melakukan salah satu dari ketiganya, biasanya. Pola ketika seseorang manusia itu mendapatkan ancaman, itu ada tiga. Yang pertama, itu adalah fight. Fight itu atau bertarung. Dia akan ngelawan nih, ya, ngelawan. Dia disindir, dia akan langsung mendatangi, dia akan konfrontasi, itu melawan. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua itu flight, pergi. Ketika dia ke seseorang itu merasa terancam dengan adanya konflik yang diciptakan oleh orang lain, si orang itu menghindar. Dia, aku nggak mau untuk menghadapi, aku menghindar saja, udahlah gitu. Nah yang ketiga, ada juga orang yang ketika berhadapan dengan konflik atau mengalami suatu kondisi yang berkonflik dengan orang lain, dia itu nge-freeze gitu mas. Pernah kan dengar cerita bahwa ketika ada seseorang yang dihadapkan dalam situasi tertentu, dia gak bisa ngapa-ngapain nih, dia
0: shock nge-freeze dulu gitu ya.
1: Kami sosolen gitu kan. Ketika kami sosolen, kami gilan dan lain sebagainya, kalau orang zaman dulu itu mengatakan gitu. Nah itu memang reaksi alami tubuh ketika seseorang itu mengalami sebuah konflik. Nah, masalah itu muncul, mas, ketika emosi yang dihadapi oleh seseorang itu langsung berubah menjadi tindakan tanpa sempat kita mengelola emosi tersebut. Reaktif. Biasanya itu akan membawa sebuah permasalahan yang jauh lebih besar atau permasalahan yang berlarut-larut gitu
0: mas. Baik, jadi memang tadi kalau dilihat dari runtutannya gitu ya Pak ya, memang kuncinya di diri kita ya, bagaimana kita ini mengelola emosi. Tadi saya juga melihat ada satu hal yang baik sebenarnya Pak, sebenarnya itu bentuk kepedulian kita gitu. Kita kan pasti merespon peduli, nah tinggal memberikan ruang emosi yang seperti apa. Ada yang langsung kayak kayak pedulinya dengan ada kayak kesindir padahal enggak, kemudian juga kita mendukung idola kita atau apa gitu ya. Ini kan bagaimana kita bisa memanage perasaan kita gitu ya. Nah ini caranya gimana Pak untuk bisa mengatur sensor tadi nih, untuk bisa kayak apa ya, mematikan, menyalakan, ini masalah sensi ini seperti apa nih? Apakah juga ada faktor misalnya kayak hormonal, misalkan kayak ada perempuan ketika lagi menstruasi katanya lebih sensitif, atau memang itu nilai dari sisi psikis aja gitu Pak?
1: Ya, tapi yang sebelum kita nanti mengetahui caranya, saya mau katakan gini, emosi itu bukan musuh gitu. Seseorang itu boleh emosi. Emosional itu manusiawi. Kita mau marah, kita mau benci, kita mau seneng, mau happy, mau maniak, mau manik dan lain sebagainya, itu sesuatu hal yang sangat manusiawi sekali. Dan itu boleh untuk kita lakukan. Nah, yang paling penting kita ketahui itu adalah kita harus bisa mengontrol diri kita. Marah berlebihan itu nggak baik, ya kan? Bahagia berlebihan pun itu juga tidak baik gitu. Nah, inilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Karena apa? Karena nantinya itu biasanya akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, Mas. Makanya di dalam Islam, sorry, Mas Aldi, saya berbicara dari ranah agama saya. Mm-hmm. Ada sebuah pernyataan itu dari Nabi itu mengatakan, jangan mengambil keputusan pada saat kamu bahagia, dan jangan kamu mengambil keputusan pada saat kamu marah, karena itu adalah dua hal yang sangat berbahaya, dan apabila kita over dalam menanggapi hal itu sangat berbahaya sekali, Mas. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Mm-hmm. Nah, dalam hal kita melihat terkait dengan emosional itu, kalau kita mengelola emosi kita harus yang pertama itu mengenali trigger kita itu atau pemicu kita emosional itu apa sih, Mas, gitu. Nah, ini yang paling penting, sehingga kita nanti bisa tahu bahwa sebenarnya emosi yang melatar belakangi kita bersikap seperti itu, gitu, Mas Aldi.
0: Jadi ada latar belakang panjang ya. Semua orang tuh emosi itu boleh, karena memang itu menunjukkan sisi humanisnya kita gitu ya, Pak ya. Tinggal ya, ada momentumnya seperti apa, moodnya seperti apa, kita bisa jaga atau enggak gitu ya. Sampai hal-hal yang tadinya kita happy, tiba-tiba kita merasa ada pikiran-pikiran negatif, tahu-tahu terbawa ke sana gitu ya, Pak ya. Nah, ini kan kadang juga membuat kita ini jadi kayak merasa berat gitu ya, capek. Bahkan juga membaca aja atau mengetahui aja kita ngerasa kayak terganggu gitu, Pak. Ini gimana untuk bisa, apa kita harus menutup semua medsos, kan juga enggak gitu ya, Pak ya. Caranya untuk bermedsos atau mungkin juga menggunakan IG melihat story tapi tanpa ada rasa itu, gimana? Apa kita harus ubah sudut pandang kita atau gimana nih, Pak?
1: Ada satu rumus, Mas, yang bisa kita lakukan dalam rangka bagaimana cara kita mengelola emosi kita supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah. Yang pertama itu ketika ada satu kondisi yang memicu emosi kita, kita bisa pause. Pause itu berhenti sejenak gitu. Nah, pause itu semisal nih, ketika ada orang yang kita sedang marah nih, sedang marah banget, kita diminta dihadapkan dengan kondisi di mana kita dihina habis-habisan, ya kan? Kita ejek di medsos dan sebagainya, kita pause dulu, kita berhenti sejenak dulu, kan? Karena emosi itu yang nantinya akan membuat suasananya menjadi cukup sulit gitu. Semisal di medsos kayak tadi itu ada X, kemudian kita melihat bahwa ada junjungan kita yang dibully habis-habisan di sana. Kalau kita melihat kayak gitu, sebaiknya kita pause dulu, kita diam dulu, letakkan HP, ya kan? Atur nafas dulu, kemudian lakukan aktivitas lain yang pada intinya adalah menciptakan jarak antara emosi dan nanti apa tindakan yang mau kita lakukan. Nah, ini sesuatu hal yang sangat sangat penting sekali, karena nantinya akan memberikan perbedaan yang cukup besar antara reaksi yang dilakukan pada saat kita emosi dengan reaksi yang kita sudah bisa menurunkan tensi dari emosi itu. Itu langkah yang pertama, Mas. Yang kedua adalah kita melakukan acknowledge. Acknowledge itu memahami diri kita sendiri. Memahami diri kita sendiri itu gini, ketika kita sudah membaca junjungan kita itu dibully di X gitu ya. Nah, kemudian kita meletakkan HP. Kemudian kita mencoba untuk mengeliminir emosi tersebut. Tetapi di satu momen itu kita merasakan, oh iya, saya lagi marah banget nih gara-gara junjungan saya dibully. Atau, wah, saya lagi marah banget nih karena pasangan saya itu mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan kepada saya. Wah, saya marah banget nih karena ada teman baik saya yang tiba-tiba itu mengambil barang yang saya miliki. Nah, tadi kita pause terlebih dahulu, setelah itu kita acknowledge, saya marah, saya kecewa, saya ini, dan lain sebagainya. Yang mau kita lakukan dari acknowledge ini adalah memastikan bahwa apa yang kita rasakan itu tidak bias. Maksudnya gini, antara semisal kita dibully karena kita memang salah dengan dibully karena itu adalah fitnah, itu nanti akan menghasilkan dua emosi yang berbeda, kan, Mas? Satu itu malu, yang satunya karena difitnah itu marah. Lah kita perlu untuk memvalidasi itu dulu. Sebenarnya kita itu malu.
0: Make sense dulu ya Pak ya, kita harus logikakan dulu itu ya berarti ya.
1: Sebenarnya kita itu marah karena apa? Karena kita sebenarnya malu, karena borok kita terbongkar, atau sebenarnya memang karena kita itu marah karena kita difitnah. Nah itu perlu di acknowledge dulu nih. Karena pada dasarnya nanti kita akan bisa menemukan, oh sebenarnya emosi saya disebabkan karena ini, gitu.
0: Baik. Dan nanti kita akan bahas lagi Pak yang penyebab-penyebabnya, karena saya tertarik juga nih ya, cara untuk bisa membuat kita moodnya happy. Karena kalau orang stres, orang bad mood itu pasti akan kayak kesenggol dikit aja langsung panas. Nanti kita akan bahas itu ya Pak. Kemudian yang kedua juga saya penasaran dengan cara, kan sekarang ada akun-akun bodong atau anon ya, itu adalah apakah juga termasuk cara mengelola dengan cara yang benar atau gimana? Nanti kita akan bahas lagi ya. Pendengar juga silakan jika mau curhat nih dengan kebiasaan sehari-hari Anda untuk mengelola emosi juga konflik, kami tunggu ya. Telepon, SMS, WhatsApp 0248316686 atau 0816666886.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: topiknya apa. Jadi saya berusaha untuk mengalihkan pikiran negatif tadi kepada ya udah sih ya atau apa gitu ya pendengar ya. Itu kalau saya, kalau ada gimana nih? Ini kalau Paris gimana nih Pak? Melihat bahwa cara untuk bisa memenuhi hal-hal positif ke diri kita supaya kita ini nggak kayak kepanasan atau mungkin juga pengen bales, merasa tersindir seperti apa? Apakah kita harus memperbanyak mood kita yang positif atau seperti apa?
1: Sebenarnya lebih kepada bagaimana cara kita mendewasakan diri kita dalam berpikir, Mas Aldi. Jadi semisal kayak gini, dan ini bukan latihan yang mudah ya, saya katakan sekali lagi, untuk bisa mengelola emosi ini bukan perkara yang sangat mudah. Orang itu ada yang memang diciptakan memiliki kemampuan untuk mengelola emosi yang sangat baik sekali sejak dia kecil, ya. Ada yang seperti itu. Ada yang bisa mengelola emosi itu dikarenakan dia belajar, ya. Ada yang seperti itu. Ada orang yang bisa mengelola emosi itu disebabkan adanya satu kondisi yang menyebabkan dia harus seperti itu. Ada juga yang seperti itu, Mas Aldi. Tapi sekali lagi, apapun itu yang menjadi bakat kita dalam mengelola emosi, pastikan langkah-langkah tadi itu dilakukan. Jadi sebelum kita melakukan reaksi, ya, ada satu aksi dari teman kita, ada pencetus, kita diam sejenak supaya kita nanti menenangkan diri. Setelah kita diam sejenak, kemudian kita ketahui apa sih perasaan yang sedang kita alami ini? Sedih, kecewa, marah, malu, atau yang lain sebagainya. Kemudian kalau sudah seperti itu, baru kita sadari. Sadari, sebenarnya marahku ini itu relevan nggak sih? Atau mungkin marahku ini sebenarnya tepat nggak sih apabila aku lakukan? Gitu. Maksudnya kayak gini, kita difitnah. Kita difitnah A, B, C, D, E, F, G. Yang fitnah adalah teman kita sendiri. Kita sedih dong, boleh kan? Boleh. Kita marah, boleh dong? Boleh. Tetapi di situ kita harus ketahui, marah kita itu sebenarnya disebabkan oleh apa. Loh, aku kan difitnah. Tetapi sebenarnya kan aku tidak seperti itu. Maka disitulah kemudian kita menentukan reaksi kita. Setelah semuanya calm down, setelah semuanya kita bisa atur atau kelola atau regulasi emosi kita, baru kemudian kita memilih responnya mau seperti apa. Respon yang terbaik itu adalah respon yang sekiranya bisa menenangkan hati kita, namun tidak dengan cara emosional yang dikedepankan. Contoh, kita sudah mendapatkan aksi dari teman kita. Kita sudah pause, kita sudah acknowledge, kita sudah memahami tentang apa sih sisi melik dari penyebab orang itu mengatakan fitnah itu kepada saya. Kalau kita tahu dengan sendirinya, maka cukup akhirnya itu kita jadikan sebagai cara untuk melakukan respon. Tetapi kalau kita tidak tahu, maka respon kita bisa yang pertama adalah mendatangi orang yang menyebabkan konflik tersebut. Semisal, kita udah tahu nih, kita difitnah oleh si X. Kemudian kita ingin sudah melakukan regulasi emosi, kita mendatangi. Halo X, saya dalam beberapa hari ini atau beberapa jam ini merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Kita memberikan statement nih kepada si X. Kita mencoba untuk mengutarakan emosi kita kepada si X. Cara yang baik kan berarti, Mas? Kita mengutarakan. Saya tidak merasa nyaman dengan apa yang kamu katakan di media sosial. Entah itu terhadap saya atau mungkin terhadap orang yang junjungan saya dan lain sebagainya. Apakah kita bisa berdiskusi dulu? Sehingga saya bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Akhirnya kan di situ ada respon yang baik nih, Mas. Antara orang yang melakukan dengan kita. Ya kan? Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan satu jalan keluar, di mana jalan keluar tersebut pada akhirnya tidak menimbulkan satu reaksi emosional yang baru bagi orang lain. Gitu kan? Nah, ketika kita seumpamanya reaksinya itu marah, maka kemungkinan akan terjadi konflik yang lebih besar, ada nggak, Mas? Sangat mungkin, kan? Nah, itulah yang perlu untuk dihindari. Karena apa? Karena perlu diketahui, selain kita berkonflik dengan orang lain, kalau kita sembari, kalau anak zaman sekarang kan ketika dia berkonflik, dia akan

0: ngebuat status tandingan nih.
1: Atau ya bikin kan? Second account, terus komen jelek. Karena, itu gimana, Pak? Itu juga bisa nggak meluapkan tapi dengan cara seperti itu?
0: Saya rasa apapun itu, ketika kita mengeluapkan dengan cara yang tidak baik, maka
1: bahaya
0: itu
1: ya.
0: Kita dalam mengelola emosi, Mas Aldi. Karena kalau kita seperti itu, kita menimbulkan sebuah sifat yang lain, yaitu adalah pengecut. Yaitu sifat untuk tidak berani mengakui tentang apa yang kita perbuat. Nah, itu juga bukan merupakan hal yang baik gitu. Hal yang baik adalah ketika emosi itu didapatkan, kita bisa mengelola dan kita bisa menyelesaikan emosi tersebut dengan cara yang baik. Nah, inilah adalah kondisi yang sebenarnya benar-benar kondisi yang ideal, karena pada akhirnya tidak ada kemelekatan seperti tinggalan-tinggalan emosi gitu loh, Mas.
1: Kalau efeknya apa nih, Pak? Ketika kita kayak, kalau istilah sekarang kan kayak unbothered gitu ya, tidak terganggu dengan, itu efeknya ke diri kita apa sih, Pak? Secara fisik, secara psikis, bahkan juga secara daily life gitu, Pak?
0: Secara psikis kita menjadi lebih tenang, karena kita merasa bahwa masalah yang terjadi kepada kita selesai. Gitu. Jangankan ketika kita menyelesaikan masalah, Mas, semisal kita menghadapi piring kotor di depan mata, ketika kita bisa menyelesaikan atau mencuci piring kotor itu, ada perasaan lega nggak di diri kita?
1: Ada perasaan lega ya, Pak, ya pasti ya.
0: Betul, pasti itu juga akan merasa sesuatu yang lega juga. Dan ketika itu psikis kita happy, psikis kita tidak terbebani, maka fisik kita juga pasti akan sedikit banyak akan terpengaruh. Tidur jadi nyaman gitu kan, badan jadi enak, berpikir menjadi lebih baik gitu kan. Lah, inilah kondisi-kondisi yang pada akhirnya membuat ketika kita mencoba untuk mengelola emosi dengan baik, maka itu akan kembalinya kepada diri kita. Gitu.
1: Jadi manfaatnya kalau Anda udah capek kerja, udah apa dan nggak pengen tambah capek lagi, ya tadi ya, tanamkan sikap-sikap positif ke diri Anda. Kemudian juga ya kembali gunakan logika ya, marahnya karena apa, kita patut marah nggak, atau mungkin juga biarkanlah orang lain yang marah, kita ngelek-ngelek aja, itu juga mungkin cara yang paling tengah-tengah gitu ya, Pak ya. Kadang tuh saya juga, saya pengen menyuarakan tapi saya masih pengen dalam kondisi yang wajar, saya like aja komen-komen yang saya suka aja tanpa harus kayak ikut terlibat. Mungkin itu jalan tengah kalau buat saya sebelum bisa belajar ke yang benar-benar itu ya, Pak ya. Baik. Itu jeda lagi ya, Pak ya. Kita masih punya satu segmen terakhir. Pendengar juga masih bisa mendengar penjelasannya Pak Haris Muzaki terkait dengan seni mengolah emosi dan juga konflik, karena tidak semua hal harus dibalas. Kita dengarkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Halo Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Pak Haris, ada yang bertanya, kita bacakan dulu ya Pak ya, sebelum kita ke closing ya. Dari Theo di Magelang bertanya, bagaimana cara membedakan situasi yang memang butuh tanggapan dan situasi yang udahlah diabaikan aja? Ini caranya gimana sih Pak? Kadang kita tergelitik nih ya, ada yang wah ini mancing-mancing nih gitu Pak.
1: Tetap itu melalui tahapan yang saya sampaikan tadi Mas. Kita pause, kita acknowledge, kita understanding apa yang menjadi masalah itu, kemudian kita nanti melakukan apa namanya respon. Nah, respon itu bisa dipilih apakah kita mau mengikuti ya, atau lu jual gua beli gitu kan ibaratnya. Atau kita mau melupakan, ah itu enggak ada pentingnya gitu. Ya kan? Karena kalau mau lebih simpelnya gini. Pertanyaan buat Mas Theo, pertanyaan buat Mas Theo dan pertanyaan untuk diri Mas Theo adalah, apakah ini perlu saya respon? Pertanyaan yang pertama. Perlu. Apakah saya harus meresponnya sekarang? Sekarang apa nanti? Sekarang, karena saya masih emosional nih. Sekarang. Kalau saya merespon, tujuannya apa? Kalau memang ternyata kita tujuannya adalah untuk membela diri dan kemudian ingin membuat ini menjadi ramai, ya kan? Maka kita gagal untuk mengelola emosi kita dengan baik. Tetapi ketika kita bertanya apakah ini perlu saya respon, sebentar, saya mau pause dulu, saya mau menganalisa dulu, saya mau memahami tentang kondisi ini dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah saya harus respon sekarang? Sebentar deh, saya tak berpikir dulu. Saya mau melihat, saya mau mengkaji terlebih dahulu. Sebenarnya ini perlu untuk saya respon atau enggak? Perlukah ini, apakah ini akan menghabiskan perasaan saya atau tidak? Ataukah ini akan menggali emosional saya yang paling dalam atau tidak? Kalau begitu, saya mau merespon enggak? Pertanyaan yang ketiga, kalau saya mau merespon tujuan saya apa? Oh, saya mau klarifikasi. Oke, kalau sudah mau saya klarifikasi, maka saya akan mendatangi orang tersebut. Saya akan bertanya dengan baik-baik. Halo? Apakah betul kamu yang mengatakan ini? Kalau betul, ini bukan sesuatu hal yang benar loh. Yang benar adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang betul adalah ini. Dan itulah yang nantinya akan memberikan kedewasaan kita dalam mengelola emosi. Semakin sering kita berlatih untuk mengelola emosi, maka semakin cepat pula kita menentukan apakah ini layak untuk kita perdebatkan atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh Mas Theo dan Mas Aldi. Worth it gak sih ini aku layani gitu. Oh, setelah kita sering berlatih, enggak lah, sesuatu hal yang kayak gini aja kok, enggak perlu saya layani, ya kan. Junjungan saya mau di ngomongin di dalam X, ah yang terserah lah, saya enggak mau terlibat dalam hal itu, menguras tenaga saya, tidak menambahkan uang buat saya, hanya menambah kebencian kepada saya, menambah dosa saya kepada orang lain gitu kan. Nah itu juga menjadi hal-hal yang perlu untuk kita lakukan Mas. Kalau di dalam Islam itu kan ada yang mengajarkan, ketika kita dihadapkan dalam suatu konflik, maka kita harus bersabar. Bersabarnya adalah kita beristighfar. Istighfar itu adalah pause, ya. Kita berhenti sejenak. Dan juga acknowledge, kita memahami apa sih yang menjadi emosi kita dengan cara apa? Beristighfar, mengingat kepada Tuhan kita. Itu di dalam Islam. Setelah beristighfar apa? Kita mau mengevaluasi diri kita sendiri. Setelah kita menemukan apa yang mau kita lakukan, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain kecuali ada pertolongan dari Allah. Itulah yang nanti akan membuat kita menjadi semakin baik dalam mengelola emosi. Tidak sedikit-sedikit terzulut, tidak sedikit-sedikit marah. Nah, pertanyaannya adalah, di zaman sekarang orang itu lebih sering menonton yang namanya informasi yang instan dan bias. Betul nggak, Mas? Informasinya nggak jelas nih dari mana, gitu. Dan itu berseliweran di Twitter, di Threads, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang perlu untuk kita filter. Namanya transborder data flows. Transborder data flows ini adalah sesuatu hal yang berbahaya karena bisa membuat kita merespon melakukan sesuatu hal yang sangat cepat tanpa kita pikirkan efek dan dampaknya.
0: Nah, maka jangan sampai nanti efeknya harus minta maaf di medsos gara-gara kelebihan, kelepasan gitu ya Pak ya. Terakhir nih Pak Aris, pesannya apa kepada pendengar Pro 1 supaya kita nih ya santai-santai aja, happy-happy aja tanpa harus emosi gitu, seperti apa nih Pak?
1: Ya kita kan gak bisa ya Mas mengontrol semua perkataan orang, sikap orang, dan masalah yang datang pada kita gitu. Tapi kita bisa belajar kok mengontrol apa yang terjadi setelahnya. Emosi boleh hadir, marah boleh juga, kecewa pun juga boleh untuk hadir. Namun jangan sampai emosi itu mengambil alih kemudi. Karena pada akhirnya nanti kedewasaan bukan tentang tidak pernah terpancing ya, tetapi tentang semakin mampu memilih mana yang perlu direspon, bagaimana responnya, dan mana yang memang tidak perlu dibalas gitu Mas.
0: Baik. Pak Aris, terima kasih. Ini waktunya singkat, tapi kita sudah mendapatkan banyak sekali ya how to-nya. Ya. Semoga minggu depan kita bisa terapkan, pas ketemu lagi sudah tidak merasa tadi ya emosinya tuh terbombardir ya. Terima kasih ya Pak Aris ya. Kita ketemu lagi lain waktu, kita bahas topik seru lainnya, dan kami ucapkan terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Aldi.
0: Demikian pendengar, founder Tribuana Pareto Foundation, Haris Muzaki, sudah memberikan tips ya terkait dengan tidak semuanya harus dibalas, karena kita harus punya seni mengolah emosi dan juga konflik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Malam ini pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1, masih ada saya Aldi ya. Malam hari ini, siapa yang mau bernostalgia bersama? Karena playlist terbaik 80s, 90s, 2000-an, lagu-lagu populer bisa didengarkan malam hari ini. Ya, di Ruang Rindu sampai jam 11 malam. Telepon, SMS, WhatsApp-nya boleh ya. 024-831-668 atau 081-666-6886.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 081 666 6886, Mbak Inka, hai, first time dengerin dan juga ikutan komen, mau request lagunya Run To You dari Whitney Houston. Sudah saya putarkan lagunya ya. Ini menjadi salah satu lagu ya yang dijadikan sebagai single keempat dari soundtrack The Bodyguard. Pendengar, ini filmnya Whitney ya, di tahun 92 ya. Dan lagu-lagu di film ini tuh termasuk bangers kalau kata orang, karena kumpulan soundtrack itu dibawakan sama Whitney dan semuanya itu lagu-lagu hits ya, kayak I Will Always Love You tentu aja semua orang tahu, pendengar, single utamanya. Kemudian juga lagu I'm Every Woman, I Have Nothing, dan juga Run To You, itu juga menjadi lagu-lagu hitsnya Whitney di era tahun 90-an, karena tahun 90-an tuh salah satu tahun terbaiknya Whitney ya. Ketika dia pertama kali muncul di tahun 80-an dengan musik pop dance-nya, kemudian di tahun 90-an dia menguasai dunia ballad ya, sampai banyak yang menobatkan Whitney itu sebagai salah satu the voice of the generation bersama dengan Celine Dion dan juga sama satu lagi Mariah Carey gitu kan. Dan di album Run To You juga, pendengar, ini berhasil mencapai puncak di Billboard ya, di nomor 30 dan juga 25, dan juga sempat terhenti tapi kembali naik lagi ketika memang film Bodyguard itu juga sukses. Dan dalam soundtrack ini ya, kalau tadi saya sebutkan lagu-lagunya I Will Always Love You, I Have Nothing, itu juga menjadi lagu yang paling sukses dari perjalanan karirnya Whitney Houston sampai dengan saat ini. Jadi kalau Anda mau mendengarkan suara-suara indah lainnya, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Bagaimana cyber blackmail bisa menyasar anak muda? Berikut penjelasan anggota FKKG Semarang, Etrimawati, SKM, MKES.
1: Iya, penyebabnya karena memang paparan digital sangat pesat sekali ya. Dan beberapa alasan yang menjadi para pelaku ini menyasar para remaja dan mahasiswa itu karena memang karakteristik mereka sebagai generasi Z tadi, yang setiap hari bangun tidur sudah pegang HP, ya. Kemudian mereka membutuhkan validasi. Kemudian kondisi-kondisi di mana mereka mengakses informasi dengan cepat, memposting informasi atau data pribadinya ke media sosial. Nah, ini menjadi peluang bagi para pelaku ini untuk memanfaatkan mereka-mereka yang memang aktif di media sosial. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ya, karena memang remaja ini sangat rentan, karena memang tadi ya mereka mungkin 24 jam itu pegang medsos terus ya. Jadi peluang untuk pelaku untuk mendapatkan sasaran ini ya.

Tinggal berapa hari lagi ya bulan September ini akan berganti ya. Pasti udah banyak yang nungguin Oktober ya, atau mungkin juga Desember. Cepet banget ya pendengar tahun 2026 ya. Semoga aja di akhir-akhir tahun ini yang belum terlaksana segera terlaksana, amin ya. Dan Krisdayanti ini menjadi salah satu penyanyi Indonesia juga turut berduka cita atas meninggalnya maestro seni dan juga budaya Guru Soekarno Putra yang Sabtu kemarin ya meninggal dunia pada usia 73 tahun pendengar. Jadi Krisdayanti ini menganggap guru bukan hanya seniman tapi juga figur yang meninggalkan warisan pemikiran dan juga karya luar biasa. Jadi termasuk ya, KD itu pernah mendapatkan lagu dari guru judulnya Mahada Cinta. Kita bisa tahu langsung di antara banyak lagu-lagunya KD itu pasti beda sendiri karena memang liriknya juga indah. Kemudian juga musiknya juga terdengar Indonesia sekali gitu ya pendengar ya. Dan KD juga mengatakan bahwa dia berterima kasih ketika dulu mendapatkan lagu Mahada Cinta yang sampai dengan sekarang juga masih dibawakan di konser-konsernya KD pendengar. Kalau kita lihat sendiri ya, Mahada Cinta itu menjadi salah satu lagu hitsnya Krisdayanti di tahun 2004. Jadi sampai dengan sampai akhirnya pun guru ini masih sering memberikan pesan kepada KD untuk tetap menggelorakan kecintaan terhadap budaya Indonesia lewat karya-karyanya. Saya mau sehat dulu buat yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Mas Budi, selamat malam ya. Mau lagunya Bryan Adams, Everything I Do It For You. Boleh. Terus juga Kak Herlina, lagunya mohon maaf belum bisa diputarkan ya. Silakan bisa request lagi. Saya tunggu sampai jam 11 di Ruang Rindu.

Fitrian SPBPRE, lahir 22 September 1978 atau lebih dikenal dengan nama Tompi. Siapa sangka suara unik yang dulu dikenal sebagai penyanyi ini ternyata adalah seorang dokter, pembawa acara, penulis lagu, produser film, dan sutradara Indonesia keturunan Aceh. Ia juga turut membentuk dan menjadi salah satu personil grup vokal pria Indonesia Trio Lestari bersama Glenn Fredly dan Sandi Sandoro.

berawal dari kegiatan kampus. Dan dalam kegiatan kampus itu, ia berkesempatan bernyanyi untuk mengasah kemampuan bernyanyinya. Sedangkan untuk karakter vokal, Tompi mengaku dipengaruhi oleh nyanyian tradisional asal Aceh dan dari

Aksi panggungnya yang telah memiliki cukup banyak jam terbang mengibarkan karir Tompi sampai ke telinga penikmat musik Asia Tenggara. Ia pun sukses membius para penonton hingga mendapatkan julukan sebagai super vokalis atau super sound.

album telah dirilis oleh Tompi, T di tahun 2005, Soulful Ramadan di 2006, Playful 2007, My Happy Life 2008, Paris Jakarta Express di tahun 2009, Tak Pernah Setengah Hati 2010, Sound of Ramadan 2011, dan Romansa di tahun 2016.

Sedangkan untuk karirnya sebagai seorang sutradara, ia berhasil terlibat dalam film Trinity, The Naked Traveler tahun 2017, Pretty Boys tahun 2019, dan selesai di tahun 2020.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Orang bilang kalau mimpi itu harus diwujudkan ya, termasuk juga Isyana Saraswati yang punya mimpi. Mungkin dulu tuh dia tidak pernah bermimpi ya bakal bisa kolaborasi bareng sama Avenged Sevenfold, tapi ini akan terwujud pendengar, karena Isyana ini terpilih sebagai opening act ya untuk Avenged Sevenfold yang bakal tampil di Jakarta Oktober mendatang. Pendengar, gak cuma Isyana tapi juga ada Saint Lokon, dua band yang bakal membuka konser Avenged Sevenfold yang pasti bakal pecah banget terdengar. Jadi menurut pihak EO ya, jadi aksi dari Isyana sama Saint Loco itu dipilih langsung oleh Avenged Sevenfold. Jadi bukan karena faktor ABC, tapi karena emang pilihan dari artisnya sendiri pendengar. Dan bulan Maret kemarin memang sudah ada pengumuman kalau Avenged Sevenfold bakal tampil di Indonesia. Dan tiketnya langsung sold out, karena emang itu menjadi salah satu aksi comeback Avenged Sevenfold di Indonesia yang cukup lama ya. Jadi mereka bakal menggelar di Spectacular Stadium Show Where the Bats Accent. Jadi banyak nih yang menduga-duga siapa nih kira-kira yang bakal jadi opening ya, karena memang untuk Avenged Sevenfold kan banyak heavy metal, jadi butuh performa yang luar biasa. Kalau untuk Saint Loco itu udah wajar, karena mereka menjadi salah satu band metal dan juga rapnya Indonesia. Nah, Isyana ini kembali dipilih karena memang dalam 2 album atau 3 album terbarunya Isyana ya, dia kan banyak mengkombinasikan musik pop ya, kemudian juga rock, terutama metal, bahkan kolaborasi bareng sama Death Squad dan masih banyak lagi. Jadi ini mungkin menjadi salah satu mimpinya Isyana yang sudah terwujud pendengar.

0: Alright, so here we are in front of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Sebelum kembali ke Desember, kita masih di bulan apa nih ya pendengar ya, September ya. Dua bulan lagi Taylor Swift sepertinya akan kembali menyanyikan lagu Back to December ini ya. Tapi kalau Back to Taylor Swift, dia ini baru aja memenangkan kategori utama MTV Video Music Award, VMA ya, yang didapatkan atas karyanya The Fate of Ophelia, pendengar, dalam acara yang dilaksanakan minggu malam atau tadi pagi ya. Jadi untuk kategori utama MTV VMA ini, memang Video of the Year tuh menjadi salah satu prestisius, dan ini bukan hal yang pertama kali karena sudah sejak tahun 2007 ya, ini telah mendapatkan berbagai macam nominasi, bahkan juga menjuarai banyak penghargaan piala di VMA. Selamat buat Taylor Swift ya. Halo, selamat malam Pro 1, dengan siapa ini?
1: Halo, selamat malam. Pulang rindu buat bagi rindu.
0: Terima kasih. Dari Pak siapa ini?
1: Dari Pak Agus.
0: Pak Agus, request lagunya apa Pak Agus malam ini?
1: Lagunya dari Krisha Mas ya.
0: Mau yang apa nih?
1: Judulnya apa Mas ya?
0: Ada banyak, silakan boleh dipilih dulu, nanti saya coba carikan kalau ada.
1: Pergilah kasih ya,
0: Kak. Pergilah kasih boleh. Dari Krisya untuk siapa nih lagunya, Pak?
1: Mana?
0: Untuk siapa lagunya?
1: Oh, biasa. Salam ya buat Mas Lutfi, Mas Hasan, Pak Takim, Mas Yosi, dan semua pendengar Pro 1.
0: Baik. Lagunya saya putar.
1: Ya, sehat selalu ya, Mas.
0: Terima kasih.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin. Baik, terima kasih. Jangan pergi dulu tapi ya Pak ya, langsung saya putarkan lagunya. Jangan pergi dulu, tetap bersama dengan Ruang Rindu karena akan saya stay sampai jam 11 malam nanti. Untuk Anda semuanya pendengar Krisya ya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Setelah dari Madonna pendengar dengan ini ya, Like a Prayer. Ini mungkin menjadi salah satu lagu terbaiknya Madonna yang mungkin ya pada itu pendengar mendapatkan banyak sekali penghargaan. Dan sepertinya 23 tahun setelah Madonna absen dari VMA atau panggung MTV Video Music Award, dia kembali lagi ya. Dan tidak hanya itu, Madonna ini juga berhasil menjadi salah satu penyanyi yang mendapatkan penghargaan yang paling tunggu-tunggu ya. Jadi 23 tahun akhirnya Madonna ini tampil ya, karena memang albumnya Convention on the Dance Floor yang kedua itu juga termasuk yang sukses ya. Dan di tahun ini dia mendapatkan 13 nominasi VMA, termasuk yang paling bergengsi yaitu untuk Video of the Year, Best Dance, dan juga Artist of the Year pendengar. Dan ini bisa dibilang cukup banyak ya rekornya ya, karena sudah sampai 84 nominasi dia dapatkan. Ini menjadi nominasi yang paling banyak setelah Beyonce dengan 85 nominasi. Nah, yang paling bergengsi ternyata di akhir acara, Madonna masih menunjukkan ini ya, kekuatannya sebagai The Queen of Pop, karena 23 tahun gak dapat apa-apa, dia membawa pulang piala Artist of the Year karena dianggap yang paling banyak sekali memberikan dampak pada musik di tahun 2026 ini. Selamat!

Rustam Munaf atau yang lebih dikenal dengan Faris RM adalah salah satu legenda musik Indonesia yang telah berkarya selama lebih dari 40 tahun. Perjalanan musiknya dimulai sejak usia 12 tahun saat ia membentuk grup musik Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Oding Nasution.

1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman membentuk kelompok musik bernama Wow. Setelah Wow bubar, Faris melanjutkan karir solonya. Faris mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul Selangkah ke Seberang. Selanjutnya, pada tahun 1980, Faris RM rilis album keduanya bertajuk Sakura. Album inilah yang meledak dan membawa kesuksesan besar. Kepopuleran lagu Sakura begitu terasa hingga sekarang. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Rosa dan kembali menjadi hit.

Van Faris RM mengeluarkan album terbarunya dengan berjudul Living in the Western World. Album ini dirilis di bawah label Grammy Record dan meraih sukses besar dengan pencapaian meraih BASF Award pada tahun 1989 sebagai album terbaik kategori pop Latin. Faris RM menyebut album tersebut sebagai magnum opus.

lagu tersebut menjadi lagu yang paling dikenal dari album Living in the Western World ini. Bahkan lagu kedua dari album tersebut, Barcelona, ditempatkan pada peringkat ke-23 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia di tahun

Musik hingga tahun 2012, Faris RM tercatat telah menghasilkan 21 album sebagai solois. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam 72 album kolaboratif, 18 album soundtrack, memainkan peran sebagai produser dalam 27 album, dan berpartisipasi dalam pembuatan 13 album internasional. Sungguh kasih, demi Tuhan.

Dari Barcelona, saya ajak Anda kembali ke Semarang ya, karena 2 jam sudah hampir terlewati, jadi saya harus menutup perjumpaan kita di sesi request Ruang Rindu. Setelah ini, Semarang Malam ini, standby ya pendengar ya, sampai jam 12.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Jawa Tengah pendengar, seperti yang kita ketahui ya, ini tuh menyimpan banyak sekali budaya. Dan kalau di antara kita nggak melestarikannya, siapa lagi gitu kan ya. Dan sepertinya ini satu kabar bagus mendengar, karena ada sampai 21 ini warisan budaya dari Jawa Tengah yang menjadi warisan budaya tak benda Indonesia 2026 yang sudah dirangkum oleh Kementerian Kebudayaan. Jadi total itu ada 281 budaya Jawa Tengah yang sudah berpredikat WBTBI sampai September. Nah, yang paling baru itu dilakukan terhadap 21 budaya, dan selama tahun 2026 sudah 3 kali ya itu dilakukan atau diajukan pada bulan Juli, September, dan juga bulan Oktober pendengar. Dan ini juga berdasarkan pilihan ya, syarat-syaratnya juga harus ada proses reviewnya, kemudian juga harus dicek gitu ya, bagaimana ini masuk dengan kategori atau tidak gitu kan ya. Nah, untuk tahun ini yang bulan September ini pendengar, 21 budaya warisan tadi, diantaranya itu ada klotean, lesung lengkong, tari guyub gerobokan, kintelan Jepara, wayang warten dari Klaten, dan juga ada batik gumelan dari Banjarnegara. Jadi kalau ada termasuk warga Jawa Tengah, silahkan ya kita sama-sama nguri-uri budaya supaya bisa diteruskan ke generasi muda.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kasus-kasus yang terkait dengan MBG ya pendengar ya, ini masih juga menjadi orang tua mungkin was-was ya kalau misalkan terjadi pada anaknya kasus keracunan gitu kan ya. Nah di Jateng sendiri, ini di Batang ya, jadi Pemprov sudah menyatakan bahwa penanganan kasus dugaan keracunan di Kecamatan Bawang, Batang sudah dilakukan sesuai dengan SOP. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Zulfahming, ini mengatakan bahwa ketika muncul dugaan keracunan, itu puskesmas langsung melakukan kunjungan ke lokasi terdampak maupun ke SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan yang diperiksa banyak ya, termasuk juga air, kemudian juga pasien juga diperiksa dari muntahannya atau fases apabila ada keluhan diare pendengar. Petugas juga melakukan inspeksi sanitasi lingkungan, memeriksa dokumen, penggunaan alat pelindung diri, hingga peralatan kerja di SPPG-nya. Nah, untuk penyebab pasti munculnya gejala seperti apa keracunan gitu ya, belum pasti ya, belum bisa disimpulkan karena masih ditunggu nih hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah dikirimkan ke Yogyakarta. Dan selain pesan didik dan juga jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah sendiri, memang MBG ini menyasar sampai ke ibu hamil ya. Untuk pasien yang masih merawat kan diri di sana, ini kondisinya juga sudah menunjukkan perkembangan positif pendengar. Tidak hanya pihak dari Dinas Kesehatan ya, tapi juga ada kunjungan dari Gubernur Ahmad Lutfi dan juga Wakil Presiden Gubernur Kabupaten Raka yang langsung meninjau pasien yang terdampak dugaan keracunan MBG di Kabupaten tadi pagi, tadi Senin pendengar.

Ada band memulai karirnya dengan merilis album pertamanya berjudul Seharusnya yang dirilis pada tahun 1997. Kemudian mereka kembali dan merilis album keduanya setelah vakum selama 2,5 tahun dan merilis album bertajuk Peradaban 2000. Setelah merilis album kedua, Iso dan El hengkang dan kemudian digantikan oleh Rama Yaya pada drummer. Ada band kembali merilis album ketiganya berjudul Tiara yang dirilis pada tahun 2001. Lagu hits yang ada di dalam album ini yakni Seribu Bayang, Salahkan, serta Belenggu dan Cinta yang menjadikannya awal hengkangnya Baim menyusul Iso dan El. Musikopedia.

Lepas itu ada band vakum selama 1 tahun. Namun pada tahun 2003 ada band kembali dan menggebrak dengan formasi terbarunya, yaitu Krisna, Dika, Rama, Marshall, dan Doni. Dengan formasi terbaru ini, ada band kembali merilis album bertajuk Metamorphosis di tahun 2003 dengan lagu unggulan antara lain Masih, Sahabat Kekasihku, Seberkas Kisah Lalu, dan Manja. Kembalinya rilisan album ini membawa ada band mendapatkan penghargaan Musik Emmy Award tahun 2003. Album ini juga berada di bawah label baru, yaitu Emmy Music Indonesia.

Pada penghujung akhir 2003, Ada Band mengumpulkan semua lagu dari albumnya yang lama bertajuk The Best of Ada Band Discography. Album tersebut berisikan lagu-lagu yang membawa Ada Band menjadi terkenal seperti saat ini. Berjalan satu tahun dari 2004 sampai dengan 2005, Ada Band merilis album kelimanya yang berjudul Heaven of Love dan diikuti 12 lagu baru, termasuk Yang Terbaik Untukmu, di mana Doni berduet dengan Gita dalam lagu tersebut. Heaven of Love berhasil terjual lebih dari 600 ribu kopi dalam waktu 5 bulan. Dengan ini mereka berhasil mendapatkan penghargaan double platinum, quadruple award, serta menjalankan turnya bersama Ari Lasso dan Sheila on 7 ke 33 daerah di Indonesia.

Setelah merilis album kelimanya, sampai dengan tahun 2017 ada band masih aktif untuk mengeluarkan album baru. Hingga pada tahun 2020 ada band mengumumkan vokalis baru bernama Naga, yang dikenal sebagai vokalis Lila untuk meneruskan Doni yang hengkang. Bersama Naga di tahun 2020 ada band langsung tancap gas dan merilis single terbaru Tak Lagi Cinta. Hingga saat ini ada band masih tetap eksis di kancah musik Indonesia dan terus menghibur pecinta musik dengan karya-karya uniknya.

Banyak sekali memori indah dari lagu Ada Band yang satu ini, dan semoga lagu terakhir untuk Semarang Malam juga bisa menjadi sesuatu yang indah untuk menutup hari Anda pendengar. Besok kami kembali hadir menemani Anda pukul 5 pagi di Semarang pagi ini ya. Dan sekarang untuk Anda semuanya, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyukan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya mulai kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari. Dan kami ucapkan sekali diara-diara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Programa 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya juga dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan dan saksikan. Pendengar, senang sekali saya Imaria bisa menemani aktivitas Anda kembali pendengar ya di Pro 1 RRI Semarang edisi hari ini Selasa 29 September 2026 ya, dalam Semarang pagi ini. Tentunya Semarang pagi ini nanti akan kami hadirkan berbagai program untuk Anda, kemudian juga banyak sekali informasi-informasi terbaru, terkini, terpercaya pastinya untuk wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, seluruh Indonesia, bahkan juga mancanegara nanti pendengar ya. Tidak lupa untuk menemani Anda, sudah kami siapkan ragam musik terbaik yang sudah kami pilihkan untuk Anda pendengar ya. Dan untuk mengawali mutiara kita hari ini, mengawali perjumpaan kita nanti mutiara pagi, akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya bersama dengan Ustadz Muhammad Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula Semarang. Topik yang akan kami bahas nanti pendengar ya masih berkaitan dengan topik minggu lalu, kali ini penyakit-penyakit sosial masyarakat seri kedua. Jadi untuk Anda yang nanti barangkali ingin bertanya ataupun juga memberikan gambaran kemudian ingin ditanggapi oleh Ustadz, silakan ya. Nanti line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda dalam mutiara pagi sampai dengan jelang pukul 6 waktu Indonesia bagian barat ya pendengar ya. Di 02483166686 juga WhatsApp kami 081666686 pendengar ya. Untuk Anda yang menggunakan aplikasi RRI Digital, silakan tinggalkan jejak Anda di kolom live chat pendengar ya. Dan untuk minggu lalu yang pertanyaannya mungkin belum sempat saya sampaikan kepada Ustadz, boleh silakan bertanya kembali. Nanti akan saya bacakan satu persatu selagi waktunya ini masih cukup pendengar ya. Jadi silakan kami nantikan untuk Anda dan sebagai penanti tuntunku kepadamu ini dari Mahir Zain kami putarkan untuk Anda.

Hidup manusia ingin selalu berubah. Dari kehidupan yang tidak layak menjadi layak. Dari kehidupan tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Maka, ayo bergerak agar berubah. Dari Imam Ghazali menyampaikan, Mangkana yaumuhu khairon min amsihi, fahuwa robih. Wa mangkana yaumuhu mithla amsihi, fahuwa magbun. Wa mangkana yaumuhu syaron min amsihi, fahuwa mal'un. Siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah ia. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka rugilah dia. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka celakalah ia.

0: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Tadi seperti yang sudah saya janjikan pendengar ya, untuk Anda sajian religi pagi atau mutiara pagi edisi hari ini Selasa 29 September 2026 pendengar ya. Kami hadirkan bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula. Ini sudah tersambung di ujung telepon, akan saya sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ustaz. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan minggu lalu Ustaz ya. Penyakit-penyakit sosial masyarakat ini seri kedua. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matul iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Semarang yang saya hormati, kita bersyukur melanjutkan topik yang lalu, penyakit-penyakit sosial di masyarakat. Jadi banyak sekali ya penyakit sosial. Itu artinya penyakit yang tumbuh menyebar di masyarakat, ya, sehingga bisa menular kemana-mana. Ya, yang terkena wabah penyakit ini banyak ya. Jadi misalnya perjudian, minuman keras, perzinaan, kriminalitas, ya. Dari segala bentuk kemaksiatan itu adalah penyakit. Termasuk penyakit-penyakit hati ya, iri, dengki, benci, dendam, rakus, serakah, sombong, pamer, dan sebagainya. Ya. Di hadis riwayat Imam Hakim, Nabi menyatakan, jadi penyakit umat itu yang akan mengenai umat Nabi Muhammad sampai sekarang ini, ya, beliau sebutkan diantaranya adalah al-asaru wal-bataru wa takathuru wa tasahunu fit dunya wa tabahudu wa tahasadu hatta yakun al-baghya. Jadi penyakit-penyakit umat itu diantaranya mengingkari nikmat, kufur nikmat, sombong, bermegah-megahan, bermusuhan dalam perkara dunia, saling membenci, saling mendengki, rakus rakah, melampaui batas dan sebagainya. Nah itu penyakit-penyakit sosialnya. Maka saudara sekalian, yang menjadi tugas kita itu bagaimana kita itu sehat. Ya, kita itu dalam sholat itu berdoa selalu ya, diduduk di antara dua sujud. Itu ada yang doanya ada minta 8, ada yang minta 5. Ya. Jadi yang minta 8 itu di antaranya wa'afini fa'fu'ani. Wa'afini itu sehatkan aku, wa'afini maafkan aku. Jadi menyehatkan aku itu menyehatkan jasmani dan menyehatkan rohani. Jadi jasmani rohani kita itu sehat. Ya, makanya hidup itu harus eling lan waspada. Eling itu ingat. Ingat itu siapa? Ingat Allah, zikrullah. Ya. Jadi wa dzakarlallaha katsiran, ingat Allah banyak-banyak. Kapan saja, di mana saja, dalam kesempatan apa saja. Ya. Selalu ingat Allah, ingat aturannya Allah, ya. Ingat pahala Allah, ingat siksanya Allah untuk mengontrol kehidupan kita supaya selamat. Jadi orang yang sehat itu, pengen sehat itu orang yang selamat dari penyakit. Jadi kita berusaha bagaimana hidup sehat supaya selamat. Nah caranya adalah ya, kalau Allah memberi pelajaran ya, kembalilah kepada Islam. Islam itu artinya menyerahkan diri, tunduk patuh pada Allah. Ya,
2: ingat, dekat, taat kepada Allah. Kita akan menjadi sehat jasmani dan rohaninya. Nah, sudah sekalian, secara praktis, ya, bagaimana supaya sehat jasmani rohani, terhindar dari penyakit, ya, penyakit sosial, dan semua bentuk dalam penyakit. Jadi, kembalilah kepada Allah. Dialah sumber kesehatan, ya, sumber keselamatan. Kalau kita ingin selamat dari penyakit, Allah itu as-salam. As-salam. Kita berdoa, wahayyina rabbana bis-salam. Hidupkan kami dengan keselamatan. Salah satu keselamatan adalah keselamatan dari virus penyakit. Artinya kita agar sehat. Dan setiap hari kita doa itu tadi. Wa'afini, afiatkan aku, sehatkan aku. Kunci utamanya adalah mari kita kembali kepada Allah. Ya, kita tundukkan nafsu kita dirahmati Allah supaya nafsu itu nafsu yang baik-baik. Ya, kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, dekat Allah, taat Allah. Begitu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dan ini sudah banyak sekali yang kemudian masuk untuk bertanya kepada Ustaz. Akan saya bacakan satu persatu ya Ustaz ya. Ini ada dari Mas Theo Magelang. Halo Religi Pagi, ini Theo dari Magelang mau tanya, bagaimana sikap kita sebagai warga masyarakat dalam membentengi lingkungan kecil kita dari peredaran narkoba dan juga minuman keras yang merusak masa depan generasi muda? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih Mas Theo ya, Mas ya, Leo Bapak
0: Theo. Theo dari Magelang.
2: Mas Theo Magelang ya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi ini pertanyaan semua orang. Ya. Jadi semua orang baik itu tanya kayak gini. Jadi bagaimana mengendalikan tentang minuman keras, penyalahgunaan narkoba, perjudian dan sebagainya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah penguatan diri. Jadi penguatan diri kita kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Fisik tubuh kita harus sehat, jaga makanan sebaik-baiknya. Olahraga dan olah jiwa. Ya, kemudian kita siapkan ketahanan rohaninya. Ya kalau kita orang-orang Islam itu ya setiap hari jaga sholat sebaik-baiknya. Sering-sering baca Quran, zikir doa kepada Allah. Ya, jadi itu jasmani kita siapkan, penguatan diri jasmani rohani juga. Nah kemudian yang kedua langkah besar juga adalah tadi waspada. Eling itu ingat Allah, waspada kepada lingkungan. Lingkungan sekitar kita. Ya, terutama satu pergaulan ya. Tombok hati iku limbo perkarane ya. Jadi obat hati supaya sehat itu ada lima perkara. Salah satunya kumpulono wong kang saleh. Ya. Jadi cari pergaulan orang-orang yang baik. Ya. Boleh kita dakwah ke orang-orang yang tidak baik, tapi asal kita sudah kuat dulu. Ya. Sudah kuat mendakwai yang tidak baik, dirubah menjadi yang baik. Ya. Jadi jaga jarak di dalam pergaulan, artinya ya tadi kumpulono wong kang soleh. Bergaul dengan orang-orang baik, kita akan kena kebaikan. Kemudian penguatan diri ya, dengan sholat kita, ngaji kita, dan sebagainya. Ngaten, Mbak.
0: Baik, ini sudah yang bergabung melalui telepon kami, Ustaz. Akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ima, sehat?
0: Alhamdulillah, semoga Pak Yarto dan keluarga sehat selalu juga. Pagi hari Amin. Ini bersama dengan Ustadz Muhtar, silakan.
3: Amin. Assalamualaikum, sekunjang Pak Ustadz, Umar Ustadz, sehat ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Yarto.
3: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi meneruskan minggu yang lalu, saya sedikit komentar Pak Ustadz, kalau salah saya minta maaf karena dan para Mbak Ima dan para pendengar lainnya. Masalahnya kan gini Bapak, masa sosial ini adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau harapan masyarakat dengan kenyataan membahayakan kehidupan kelompok sosial. Artinya, ini kan jelas ada perbedaan menyolok. Nah, diakui sebagai masalah oleh pihak berwenang seperti pemerintah, tokoh masyarakat, atau organisasi lain. Namun, Pak Ustadz, satu contoh karena kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi antar kelompok kaya dan miskin yang membatasi akses kesejahteraan. Justru ini kan kriminalitas dan korupsi. Artinya tindak melanggar hukum atau penyalahgunaan wewenang yang merusak rasa aman dan kerukunan. Di sisi lain juga pendidikan rendah justru merusak kerusakan lingkungan. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Apa bentuk pendidikan serta kerusakan lingkungan itu menjadi salah satu penyebab, Pak Ustaz? Matur nuwun.
0: Baik. Terima kasih Pak Yarto. Dan ini tadi Ustaz, silakan untuk ditanggapi pertanyaan dari Pak Yarto.
2: Terima kasih Pak Yarto, ini juga pertanyaan bagus ya. Jadi bagaimana kesenjangan sosial ya. Ini sebenarnya juga penyakit ya. Penyakit di bidang ekonomi adalah kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sehingga dengan kemiskinannya, dengan kekurangannya, ya kadang kita lihat bahwa dia mencuri itu karena terpaksa. Padahal pencurian itu adalah penyakit ya. Jadi segala bentuk kriminalitas, keburukan itu semua penyakit. Korupsi itu penyakit. Ya, korupsi, manipulasi, ya corruption, ya KKN itu termasuk nepotisme itu penyakit juga. Rakus, serakah, ya nggak mau bantu fakir miskin, itu penyakit-penyakit semua itu. Nah, bagaimana solusinya? Ini karena permasalahan besar, maka solusinya harus sistemik ya. Sistemik itu artinya melibatkan semua pihak, banyak pihak terlibat, tidak hanya 1, 2, 3 orang atau kelompok. Dan kuncinya adalah mulai dari pimpinannya. Pimpinan itu. Jadi pimpinan itu harus menjadi contoh yang baik. Ya, pimpinan di Indonesia, semua pejabat di Indonesia itu ya kembali ke Pancasila sebagai dasar negara. Ya berketuhanan, ya, agamanya baik, kemanusiaannya luar biasa. Ya, kemudian ajaran jamaah persatuan Indonesia. Ya. Bermusyawarah misalnya, ya, kemudian menegakkan keadilan. Nah itu kewajiban-kewajiban. Mulai dari pemimpin, ya, pemimpin memberi contoh yang baik, ya. Pemimpin jangan sampai kena penyakit-penyakit sosial. Pemimpin jangan terlibat di dalam korupsi, narkoba, penyalahgunaannya, apalagi sampai minuman keras, sampai perzinahan, naudzubillah, ya. Harus memberi contoh yang baik, ya, dan kemudian mengajari yang baik. Jadilah guru bangsa, jadilah guru negara, jadilah guru provinsi, guru kota, guru kabupaten, guru kecamatan, dan sebagainya. Itu para pejabat tidaknya juga menjadi guru, orang yang dikumpulan. Nah, itu dari atas. Kemudian yang dari bawah, tadi sudah sebelumnya sudah jawab. Dari bawah, dari masyarakat kita itu membangun ketahanan diri, menjaga sholatnya bagi yang muslim. Ya. Kemudian jaga jarak dengan lingkungan. Hati-hati waspada marang lingkungan. Ini lingkungan sosial itu harus waspada. Oke,
0: maten. Baik. Ini memang kompleks sekali Ustadz ya, harus semuanya ikut terlibat. Dari masyarakat hingga juga pemerintah. Ini sudah ada yang bertanya kembali Ustadz melalui line WhatsApp kami. Bertanya, Ustadz tadi disebutkan juga orang yang mencuri karena terpaksa begitu. Apakah seseorang yang sudah terlanjur terlibat dalam penyakit sosial ini masih benar-benar bisa kembali dan nantinya bisa diterima oleh masyarakat? Ini dari Indah Sambiroto. Silakan Ustadz.
2: Iya. Jadi sebanyak apapun dosa manusia ya, jadi kesalahan manusia yang sangat-sangat besar pun, pintu tobat itu masih terbuka ketika orang itu masih hidup. Jadi kalau belum mati pintu sangat terbuka, dan ingat bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ampunan kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari dosa-dosa manusia. Sehingga enggak usah putus asa. Wala ta'asu min rauhillah di surah Yusuf. Jangan kamu berputus asa rahmat Allah. Ya. Jadi yang pendosa-pendosa besar pun enggak usah putus asa. Kita sadar betul kesalahan kita, mohon ampun betul-betul pada Allah, sungguh-sungguh, kemudian memperbaiki menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya, lupakan masa lalu, jemput masa depan yang cerah dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikannya dilakukan di dunia ini dan kelak akan memetik kebaikan di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu kebunnya akhirah. Itu Mbak.
0: Baik. Ini sudah ada yang berkambung kembali melalui telepon kami, Ustaz. Oh, sudah terputus. Saya akan lanjut bacakan ini yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Ada Pak Rozi dari Gubuk. Ustaz, kalau kita sekarang melihat media sosial itu iklannya banyak sekali judol. Jadi saya takut putra-putri saya nantinya akan terjerumus ke situ. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz?
2: Ya, betul Pak Rozi. Makasih ya, pertanyaannya bagus juga. Jadi orang tua itu betul-betul harus tanggung jawab kepada anak-anaknya di rumah. Terutama anak asuhnya, anak angkatnya, semua anak-anak di bawah pengawasan kita. Masya Allah memang medsos ini luar biasa menyebar ya. Ini banyak penyakit loh medsos itu. Sampai ada orang mengatakan itu setan gepeng. HP itu dijadikan setan gepeng katanya. Karena memang banyak virus penyakitnya di HP. Maka ya kita harus selektif. Selektif, kemudian pengawasan ke anak, pembatasan ke anak untuk akses akses itu. Ya bila perlu ya ada kunci-kunci tertentu di password yang apa hal-hal yang tidak baik. Ya termasuk perjudian. Ya, saya ya sering lihat itu di laptop saya, di HP saya itu ya lewat-lewat tawaran-tawaran. Ya udah kalau itu dihapus aja, di apa? Dihilangkan, dihapus juga. Jadi kita cuekin aja. Jadi perjudian yang lalu sudah kita sampaikan. Perjudian dilarang itu membangun kemalasan, satu. Yang kedua, membangun permusuhan, itu perjudian. Dan tidak ada orang judi menang itu enggak ada. Penjudi menang itu enggak ada. Yang menang itu bandarnya, bandar-bandarnya enggak main judi. Kita itu cuma dikibulin, dibodohi oleh para penjahat bandar judi itu. Enggak usah ikutan ke sana. Kita itu enggak mungkin menang, penjudi enggak ada yang menang. Ya, enggak ada menang. Yang menang itu bandarnya. Kita dipermainkan saja. Jangan mau dipermainkan bandar judi. Ngaten, Mbak?
0: Baik. Ini sudah bergabung kembali melalui telepon kami. Ustadz, akan saya sapa. Tidak jadi lagi. Baik. Ini saya akan lanjutkan. Melalui WhatsApp kami ada yang sudah bergabung. Ini Pak Amin dari Gunung Pati. Ustadz, dalam perspektif Islam, bagaimana seharusnya kita itu memperlakukan orang yang pernah melakukan kesalahan sosial seperti pernah mencuri ataupun juga pernah melakukan fitnah? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Ustaz.
2: Iya, terima kasih Pak Amin. Nah, ini juga menarik, ini bagus. Bagaimana sikap orang-orang yang ya mantan penjahat, kata mantan orang buruk penjahat? Tadi saya katakan kaitannya dengan tobat ya. Jadi kalau orang yang bertobat itu harus kita hargai. Jadi jangan merasa dirinya saja yang benar, yang baik. Kita juga kadang melakukan kesalahan. Jadi makanya mensikapi mantan-mantan penjahat. Ya mantan penjahat itu lebih baik daripada mantan orang baik. Kalau mantan orang baik sekarang jadi penjahat ya. Kalau mantan penjahat artinya pernah salah dia dulu, dia tobat betul, kemudian tobat. Bahkan banyak kenyataan ya, dulu buruk sekarang menjadi pendakwah, banyak itu. Jadi itu, sikapi dengan welcome, ya, karena dia sudah tobat. Dan kemudian bila perlu dibantu, kalau memang ekonominya kurang ya dibantu ya, secara jamaah, jamaah masjid musala misalnya ya, bantu materialnya, uangnya bila perlu ya, kemudian dibantu pendidikannya, dibimbing ya, dibantu dibimbing, disiapkan guru ya, ustadz-ustadz di masjid-masjid itu disiapkan untuk atau membimbing lebih lanjut menjadi lebih baik. Jadi jangan sekali-kali mencela la yashar qaumum min qaumin asa yakuna khairum minhum, di surah Al-Hujurat itu. Jangan kamu menghina satu kaum, boleh jadi yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu. Jadi dia bertobat dari keburukan itu sudah sangat positif. Ya, sangat baik dia mau bertobat. Nah, kita sambut dengan baik dan kita bantu supaya dia istiqomah dalam kebaikan ke depannya.
0: Ngaten, Pak. Baik, ini dilanjutkan oleh Pak Amin. Ustadz, saya juga ingin berkontribusi untuk mengajak dia ini dalam kebaikan. Saya ingin memberikan nasihat, tapi saya takut tindakan saya menghakimi ataupun juga memberikan, oh mungkin ini akan memberikan nasihat tapi takut menyakiti hatinya, begitu Ustadz?
2: Ya, surah An-Nahl 125 ya. Udo'o ila sabili rabbik bil hikmah wa ma'idan lil hasan wa jadilum billati ahsan ila akhirih. Jadi ajak manusia itu dalam kebaikan di jalan Allah, sabili rabbi, jalan Tuhan Allah itu dengan hikmah, penuh bijaksana. Wa ma'idatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Artinya kebijaksanaan itu di atas ilmu ya, sikap-sikap yang bijaksana dalam mendekatinya, dalam bicaranya. Maka memang hati-hati ya. Sehingga tadi jangan ada sampai kesan menggurui misalnya. Ya kita ajak diskusi ya, bila perlu diajak makan dulu ya, kasih uang, ajak ngobrol misalnya. Itu dengan cara yang bijak. Dan kalau bisa jangan sendirian ya, bisa sistem di takmir masjid misalnya, atau bareng-bareng misalnya. Kalau misalnya ingin membantu sendirian, ya nggak apa-apa, mengeluarkan ruang sendiri diberikan ke dia, makanan, minuman, membelikan buku-buku biar dia baca misalnya. Nah, itu bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan. Jadi tidak harus lisan, kalau khawatir

0: Kan. Tapi memang kalau bisa diselesaikan di lingkungan keluarga dengan baik-baik, dari hati ke hati, itu ya sangat bagus. Jadi termasuk tadi, bantuan untuk saudara kita yang masih sekeluarga itu ya tidak hanya bantuan nasihat. Ya. Bila perlu ya bantuan uang itu tadi. Bantuan uang, makanan, minuman, ya kemudian kalau buku-buku misalnya itu juga bisa diberikan ke situ. Tapi kalau misalnya masih kurang kuat ya nggak apa-apa, kita mantu minta bantuan ke para Mbah Yai misalnya atau para ustadz itu untuk membantu misalnya. Ya silakan, itu juga juga bagus. Tapi ingat ya tadi ya, dengan hikmah, kebijaksanaan, pelajaran yang baik ya. Kalau kita berdiskusi wajadil hum billati ahsan. Kalau kamu berdiskusi, berdebat ibaratnya ya itu ya dengan argumentasi yang lebih baik, dengan dalil-dalil yang baik. Ngatakan.
1: Baik. Ustadz, ini belakangan kan juga dunia kita ini luar biasa sekali, banyak hal-hal yang dulu ini nampaknya hal negatif, tapi sekarang menjadi hal yang agaknya lebih dimaklumi karena ada hal-hal lain yang lebih buruk daripada sebelumnya. Bagaimana kita menyikapi fenomena seperti ini, Ustadz?
0: Ya, dakwah itu jalan terus ya. Dakwah itu artinya mengajak secara bahasa. Mengajak ke jalan Allah. Jalan Allah itu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan kebaikan, kebenaran. Ya, setiap orang itu adalah da'i dalam pandangan. Minimal mengajak diri sendiri, minimal. Setelah itu mengajak keluarga, suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik. Mengajak tetangganya, mengajak temannya, dan sebagainya. Ya kalau kurang kuat ya dengan sistem organisasi, seluruh seluruh organisasi keagamaan Islam ya bergerak dakwah dan kita dukung untuk ikut terlibat dakwah di dalamnya, sehingga dengan dakwah itu ya diharapkan ya kebaikan itu akan muncul, jadi masyarakat yang sehat, selamat dari penyakit sosial, secara sosial masyarakat sehat. Ya, jadi sehat itu menyenangkan, senang, menyenangkan. Ya, sehat itu lebih menyenangkan daripada sakit. Ya, maka bangun masyarakat yang sehat, pribadi yang sehat, keluarga yang sehat, masyarakat yang sehat. Dan itu kewajiban bersama. Ya, jadi kita sehat, tetangga kita. Kalau sehat itu jangan sendirian, ngajak orang banyak. Sehat ngajak orang banyak, selamat ngajak orang banyak, pinter ngajak orang banyak. Ya. Nanti masuk surga bersama-sama. Jangan sendirian. Kalau masuk sadar sendirian, apa surganya gawani baik? Lebih suar kokok diwi. Ya, ngajak wong akeh. Ngaten.
1: Baik. Ini Ustadz, kadangkala kita juga terlalu sibuk mengoreksi dan melihat orang lain begitu ya. Bagaimana kemudian cara kita agar jauh ataupun juga terhindar dari penyakit-penyakit sosial ini? Jangan-jangan kita terlalu sibuk melihat orang lain tapi ternyata kita sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa memiliki penyakit sosial ini, Ustaz.
0: Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberi contoh 14 sahabat. Ya, perintah Allah melalui beliau, aqimus shalah, tegakkan shalat. Negakkan salat itu, salat ritual 5 waktu terjaga dengan baik, berkualitas tinggi, yang khusyuk, jamaah, wal waktu. Kemudian dilanjutkan salat aktual, yaitu mengamalkan kebaikan salat itu dalam kehidupan sehari-hari. 5 salat itu mengajari kita kebersihan, kedisiplinan, kebersamaan, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan semua-semua kebaikan. Maka barusan tadi pagi subuh, kita diajari subuh. Dengan itu, maka sekarang waktunya. Subuh sampai duhur itu mengamalkan kebaikan. Jadilah orang yang bersih lahir batin. Jadilah orang yang disiplin, yang benar, jujur, yang adil, dan sebagainya. Jaga sholat, itu yang pertama itu. Yang kedua, saya berpendapat jaga jarak dengan dunia. Ya. Permasalahan hidup manusia itu persoalan dunia sekarang. Sandang, pangan, papan, uang, kendaraan, jabatan. Itu gaya mumet itu. Gawe stres itu. Maka kalau ingin tenang hidupnya, tidak stres.

0: tidak pusing, jaga jarak dengan dunia. Ya dunia ki cilik, dunia ki sidik. Saya sering mengatakan itu. Kalau di ayat di Qasas 77 dikatakan wala tansanasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa dunia. Dunia itu cuma jangan lupa. Ojo lali yen luwe mangan, yen kelak ngombe. Ojo lali awakmu perlu pakaian. Ojo lalu makhluk sosial berkomunikasi perlu alat komunikasi. Cuma ojo lali aja, ojo lali. Jadi bukan tujuan utama yang harus dicapai dengan habis-habisan, enggak. Ya, dunia itu hanya sarana. Dunia itu mau sedelok tok ya 60-an, 70-an tahun, 80-an tahun sudah selesai. Ya, padahal waktu di dunia ini seandainya kita hidup 100 tahun, di akhirat itu cuma 2,4 jam, tidak sampai 3 jam. Dunia kicil, dunia kicil, merasa gede-gede. Yang penting cukup, termasuk tuku rumah cukup bayar, tuku motor cukup bayar. Ngaten, Mbak.
1: Baik, Ustadz, karena memang waktunya tidak cukup banyak, ini sebagai penutup, mungkin bisa memberikan pesan barangkali ada pendengar Pro 1 yang juga sekaligus sebagai pengurus masjid, para bapak ibu guru, ataupun juga pemimpin organisasi masyarakat begitu ya, agar menciptakan lingkungan kita ini jauh dan juga sehat daripada penyakit sosial ini, Ustadz, silakan.
0: Jamaah sekalian, jadi sehat itu keinginan semua orang. Wa'afini, sehatkan aku. Ya. Nah, kita harus bergerak bersama-sama. Membangun bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dalam keluarga semua bergerak ya. Tidak hanya bapaknya saja. Di masyarakat ya, RT, RW, kelurahan, enggak cukup dengan pejabatnya. Enggak. Setiap masjid bergerak, ya kita itu punya ratusan ribu masjid, mungkin jutaan masjid, ya. Bergerak semua membangun sehat masyarakat. Sehatnya semua orang ya, bukan hanya orang Islam saja. Ya, sehat itu bareng-bareng Muslim non-Muslim itu sehat. Ya, kita buktikan bahwa akhir salat salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok kanan, tengok kiri. Itu janji kita untuk memberi keselamatan, memberi kasih sayang rahmat, dan memberi keberkahan untuk semua di kanan kiri kita. Dan itu kewajiban kita. Ya semampu kita, sesuai kemampuan. Ya, buat secara sistemik, artinya melibatkan banyak pihak. Demikian mugi-mugi bermanfaat, matur nuwun sanget. Walafuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhtar atas penyampaiannya pagi hari ini. Walaupun dengan durasi yang singkat, tapi tentu saja banyak sekali ilmu-ilmu dan juga pegangan yang kita dapatkan untuk terhindar dari penyakit-penyakit sosial masyarakat. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tadi sudah bergabung, dan juga mohon maaf apabila pertanyaannya belum sempat saya bacakan, tapi jangan khawatir karena Mutiara Pagi akan kembali hadir untuk Anda setiap hari di jam yang sama ya, jam 5 sampai dengan jam 6 untuk Anda pendengar. Mutiara Pagi kali ini kami akhiri bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam Unisula, penyakit-penyakit sosial masyarakat seri kedua.

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Bahan baku, kebetulan sentra susu di Kabupaten Semarang itu kan ada di Getasan, jadi kita kerjasama dengan koperasi di sana.
3: Dalam arti risknya tidak besar, risikonya, risiko kegagalan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Mendengar produk susu lokal ini dapat menyuplai kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Semarang. Informasi berikutnya, anggota Komisi 7 DPR RI, Samuel J. Dewatimena meminta industri kecil dan menengah atau IKM di Kota Semarang untuk melakukan inovasi. Saima Arya menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Mendengar produk susu olahan lokal, Rumah Susu Indonesia pasok 6 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Semarang. Produk susu lokal di Desa Kadirejo itu menggunakan susu segar untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut informasi selengkapnya.
2: Ini punya kita ini 100% susu murni.
4: Produk susu dari Rumah Susu Indonesia di Desa Kadirejo, Kecamatan Pablan, Kabupaten Semarang menjadi salah satu menu tambahan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Susu olahan berbahan susu segar tersebut setiap hari memasok ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk dibagikan kepada siswa di sekolah. Pimpinan Rumah Susu Indonesia, Riyadi, mengatakan penggunaan susu segar dalam program MBG menjadi bagian dari upaya membantu peternak sapi perah. Menurutnya, pemanfaatan susu segar juga sejalan dengan arahan dari Badan Gizi Nasional atau BGN agar produk susu dalam program MBG memiliki kandungan gizi yang tinggi, di mana produk yang diolah Rumah Susu Indonesia menggunakan 100% susu murni yang memasok 6 SPPG dengan rata-rata sekitar 2.000 hingga 2.600 cup per SPPG.
2: Ya, kalau rata-rata satu SPPG itu kan kisaran 2.000 sampai 2.600. Kalau sekolahan, kalau itu kisaran ya mungkin 100 sekolahan lebih. Bahan baku, kebetulan sentra susu di Kabupaten Semarang itu kan ada di Getasan, jadi kita kerjasama dengan koperasi di sana yang membina kelompok-kelompok tani dan juga peternak susu sapi perah.
4: Sementara itu, Kepala TK Harapan Desa Semowo, Eli Sulistiani, mengatakan siswa di sekolahnya telah menerima susu produk Rumah Susu Indonesia selama sekitar 4 bulan. Menurutnya, anak-anak menyukai susu tersebut karena rasanya yang enak dan dinilai lebih segar.
5: Oh, alhamdulillah kalau susu yang dari Rumah Susu Indonesia Kadirejo ini sangat disukai anak-anak, Pak. Dan rasanya juga enak, berkualitas bagus, dan kadar gulanya rendah. Jadi sangat baik untuk kesehatan anak-anak.
4: Lebih lanjut, Eli mengungkapkan susu dari Rumah Susu Indonesia diberikan kepada siswa 4 kali dalam sepekan. Ia pun mengungkapkan anak-anak kerap menanyakan susu tersebut ketika pada hari tertentu mereka tidak mendapatkannya. Bowiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI, Samuel J. Dewatimena, mendorong pelaku industri kecil dan menengah atau IKM di Kota Semarang berani untuk melakukan inovasi. Selengkapnya disampaikan oleh Bahtiar Rifai.
3: Ayo dong explore, dalam arti risknya tidak besar.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI, Samuel J. Dewatimena, mendorong pelaku industri kecil dan menengah atau IKM di Kota Semarang untuk berani melakukan inovasi dengan menggabungkan produk tradisional dan kreativitas kekinian. Samuel mengatakan pelatihan bagi pelaku IKM tidak seharusnya hanya dilakukan berdasarkan jenis usaha secara terpisah. Menurutnya pelaku usaha perlu diberi ruang untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan produk baru. Ia mendorong pelaku usaha melakukan trial and error untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai baru tetapi tetap berakar pada budaya Indonesia. Salah satunya yang disampaikan adalah pengembangan produk roti dan jajanan pasar.
3: Ayo dong explore, dalam arti risknya tidak besar, risikonya, risiko kegagalan. Jadi saya melihat mereka ini harus menjadi pelaku-pelaku kreatif yang melakukan trial and error-nya.
6: Samuel juga mendorong kolaborasi antara pengrajin batik dengan pelaku usaha sablon. Menurutnya motif batik klasik dapat dikembangkan menjadi motif yang lebih dekat dengan selera anak muda, sementara teknik pembuatannya tetap menggunakan teknik membatik. Sebaliknya, motif-motif yang selama ini identik dengan kaos sablon juga dapat dieksplorasi menjadi motif batik. Menurut Samuel, inovasi tersebut penting agar generasi muda tidak memandang batik sebagai produk yang kuno. Gagasan tersebut mendapat respon positif dari owner Selomita Sri Suharti yang menerangkan bahwa pengembangan motif batik dari inspirasi desain sablon merupakan peluang untuk menciptakan produk yang lebih beragam.
7: Dengan motif sablon diolah menjadi desain motif untuk batik, kalau menurut saya nggak masalah sih.
6: Menurutnya pengembangan motif tersebut dapat diterapkan dalam pelatihan membatik yang diberikan kepada peserta. Selain pengembangan desain, ia juga melihat peluang untuk memberikan ruang kepada penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dalam proses produksi batik. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mari kita simak pendapat masyarakat tentang pelaku industri kecil dan menengah atau IKM di Kota Semarang untuk terus berinovasi.
8: Saya Nona, warga Semarang. Menurut saya, menggabungkan tradisi dengan kreativitas itu bagus, karena produk IKM tidak hanya bisa mempertahankan nilai budaya yang sudah ada, tapi juga menjadi lebih menarik dan sesuai dengan selera masyarakat sekarang. Jadi tradisinya tetap terasa, tetapi bentuk produknya bisa lebih modern.
9: Saya Putra, warga Semarang. Saya cukup setuju dengan adanya dorongan untuk memadukan tradisi dan kreativitas. Menurut saya, kreativitas bisa membantu pelaku IKM mengembangkan produk supaya tidak terkesan monoton dan bisa menjangkau konsumen yang lebih luas, terutama generasi muda yang mungkin lebih tertarik dengan sesuatu yang unik dan kekinian.
10: Saya Ade, warga Semarang. Menurut saya, tradisi itu memang harus tetap dipertahankan karena menjadi identitas dari produk daerah. Tetapi, di sisi lain, pelaku IKM juga perlu berinovasi mengikuti perkembangan zaman, baik dari desain, kemasan, maupun cara pemasarannya. Dengan begitu, produk tradisional ini tetap punya nilai budaya sekaligus bisa bersaing di pasar.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar yang membahas penggabungan produk UMKM, IKM tradisional dan kreativitas kekinian. Naskah disusun oleh redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Usaha mikro kecil menengah UMKM atau industri kecil menengah IKM tradisional kini menghadapi tantangan. Adapun tantangan utama UMKM tradisional saat ini adalah kesenjangan digital dan perubahan perilaku konsumen. Selama ini masih banyak usaha mikro kecil dan menengah tradisional terjebak dalam pola lama yang menghambat pertumbuhan mereka, sehingga mereka rentan kalah bersaing dengan bisnis yang lebih modern. Menyikapi fenomena ini, para pelaku UMKM harus bangkit dan melakukan inovasi. Karena inovasi dan adaptasi digital adalah kunci utama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bangkit, bertahan, dan naik kelas di tengah dinamika pasar. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga wajib menerapkan kreativitas kekinian agar mampu menembus pasar global dan bersaing di era digital. Kreativitas kekinian perlu dihadirkan sebagai solusi untuk menjaga relevansi bisnis di pasar modern. Melalui inovasi dan adaptasi, UMKM tradisional diharapkan dapat mengubah hambatan menjadi peluang pertumbuhan. Dengan penggabungan produk UMKM atau IKM tradisional dan kreativitas kekinian ini, sehingga mereka dapat bertahan, bersaing, dan naik kelas di era digital saat ini. Karena tanpa inovasi yang mengikuti tren, produk lokal akan mudah tersisih oleh kompetitor besar ataupun produk impor. Sekian komentar.
0: Pendengar, sudah 4 bulan warga Jabungan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang merasakan kesulitan air bersih di musim kemarau ini. Dari kekeringan ini warga harus membeli air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan Luki Setiawan.
12: Pakai air apa, Mbah?
13: Pakai air sumur, ngasal.
14: Sariah, warga Jabungan, kepada RRI mengaku saat ini kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun punya sumur, namun air dalam sumur itu tidak ada karena sudah lebih dari 4 bulan hujan tidak kunjung turun di wilayahnya. Musim kemarau memang menjadi momok bagi warga Jabungan karena selalu dibarengi dengan kesulitan air bersih. Bahkan saat ini tidak jarang dirinya dan warga Jabungan sering merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli air bersih. Di sisi lain, bantuan dari berbagai instansi yang dilakukan dengan dropping air di wilayahnya juga sering dia terima. Ia berharap ada solusi atas kesulitan air bersih yang dialami warga Jabungan itu.
13: Ya, kadang
15: Beli.
16: Oh, isulang ya, Mbah?
13: Yeah.
16: Boros ya, Mbah? Kalau
13: boros.
16: Sehari berapa, Mbah? Biasanya?
13: Satu galon.
16: Ya?
15: 5.000 ya, Mbah?
13: 4.000.
15: Okay.
14: Terpisah, Lurah Jabungan Kasani mengatakan warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak bulan Juli 2026. Kondisi tersebut semakin terasa memasuki bulan Agustus ketika hujan tidak turun dan sejumlah sumur warga mulai mengering. Saat ini menurutnya warga masih bergantung pada bantuan air bersih dari banyak instansi ataupun kepedulian dari perusahaan lewat CSR.
17: Kegiatan cuci dan mandi itu warga memanfaatkan sungai.
15: Oh, berarti PDAM belum mengalir ke sini?
17: Kalau di RW 4 dan RW 5 memang PDAM jaringannya belum masuk.
15: Oh, ini biasanya kalau hari-hari pakai apa? Sumur air tanah ini?
17: Pakai sumur air tanah. Kalau artetis kan sebenarnya sudah ada bantuan beberapa titik artetis, cuman ketika musim kering ternyata kering juga.
14: Keluhan mengenai air bersih yang disampaikan warga Jabungan ini didengar oleh wartawan unit Polda Jawa Tengah bersama Bid Humas Polda Jawa Tengah dengan membagikan 16.000 liter air bersih ke RT 1, 2, dan 3 di RW 4 Kelurahan Jabungan. Setidaknya 135 KK mendapatkan manfaat air tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto mengatakan bentuk kepedulian bersama antara Polri dan insan media kepada masyarakat yang tengah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
18: Itu kita sudah mendistribusikan kurang lebih 5.700 kubik air. Ya, 5.700 kubik air. Nah, untuk sumur tadi informasi terakhir paling tidak sudah ada 30 titik sumur selama selama tahun 2026 ini.
14: Ketua RW 4 Kelurahan Jabungan Solihin turut mengapresiasi bantuan itu. Menurutnya, kondisi sumber air warga yang mulai mengering membuat masyarakat harus mengandalkan bantuan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lukis Tiano melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Target APBD 2026 Kota Semarang menurun untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan postur keuangan daerah. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
15: Pakai air apa, Mbah?
13: Pakai air sumur.
14: Sariah, warga Jabungan, kepada RRI mengaku saat ini kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun punya sumur, namun air dalam sumur itu tidak ada karena sudah lebih dari 4 bulan hujan tidak kunjung turun di wilayahnya. Musim kemarau memang menjadi momok bagi warga Jabungan karena selalu dibarengi dengan kesulitan air bersih. Bahkan saat ini tidak jarang dirinya dan warga Jabungan sering merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli air bersih. Di sisi lain, bantuan dari berbagai instansi yang dilakukan dengan dropping air di wilayahnya juga sering dia terima. Ia berharap ada solusi atas kesulitan air bersih yang dialami warga Jabungan itu.
13: Ya, kadang
15: Beli.
16: Isulang ya, Mbah?
13: Yeah.
16: Boros ya, Mbah? Kalau
13: boros.
16: Sehari berapa, Mbah, biasanya?
13: Satu.
19: Pendapatan yang ditetapkan.
20: Pemerintah Kota Semarang melakukan penyesuaian target pendapatan dalam perubahan APBD 2026 dari yang semula dipatok sekitar 6,2 triliun menjadi 5,9 triliun rupiah. Langkah ini diambil guna menjaga keseimbangan dan kesehatan postur keuangan daerah di tengah proses rasionalisasi anggaran menjelang akhir tahun. Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Prianto menjelaskan bahwa koreksi target tersebut dilakukan secara rasional berbasis kajian terkini. Asumsi pendapatan yang ditetapkan pada murni APBD awal dinilai terlalu tinggi dan berpotensi sulit dieksekusi secara maksimal di lapangan. Kendati target pada perubahan APBD diturunkan, Handi menegaskan bahwa realisasi keuangan daerah secara keseluruhan menunjukkan tren positif. Hingga saat ini capaian pendapatan daerah sudah menyentuh angka 63% dan nominal totalnya dipastikan masih lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu. Guna mengejar sisa target penerimaan hingga akhir tahun, Pemkot Semarang menggenjot potensi pendapatan asli daerah PAD melalui pengoptimalan aset serta modernisasi sistem pemungutan retribusi.
19: Pendapatan yang ditetapkan yang lalu agak sedikit terlalu tinggi sehingga kecil kemungkinan bisa diraih, termasuk option yang nilainya ditetapkan oleh provinsi juga ada koreksi. Maka kita menurunkan pendapatan sesuai dengan bagian terkini.
20: Pemkot Semarang mendorong peralihan sistem pembayaran dari manual ke digital untuk menutup celah kebocoran penerimaan daerah. Seimbang dengan upaya pengoptimalan pendapatan, Pemkot Semarang menerapkan efisiensi anggaran ketat pada pos belanja daerah. Pengetatan difokuskan pada belanja operasional internal pemerintah yang tidak berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya pendengar untuk Anda, Pura Jagat Nata resmi berdiri di kawasan Alun-Alun Kota Magelang. Melengkapi keberadaan rumah ibadah dari berbagai agama di kawasan yang menjadi miniatur kampung Pancasila. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
12: Mendongkrak penjualan kendaraan.
21: Alun-alun Kota Magelang sekarang menjadi terminal toleransi.
22: Pura Jagat Nata resmi berdiri di kawasan Alun-Alun Kota Magelang dan melengkapi keberadaan rumah ibadah dari berbagai agama di kawasan yang menjadi miniatur kampung Pancasila. Kehadiran pura tersebut sekaligus menandai terpenuhinya penantian panjang umat Hindu yang memperjuangkan tempat ibadah selama puluhan tahun silam. Belum Pura Jagat Nata diresmikan, kawasan Alun-Alun Kota Magelang telah berdiri Gereja Katolik Santo Ignatius, Gereja Protestan Indonesia Barat Petel, tempat ibadah Tridharma Liong Hok Biu, dan Masjid Agung Kauman. Keberadaan berbagai rumah ibadah tersebut menjadi gambaran kehidupan masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Wali Kota Magelang, Damar Prastiono, kemarin mengatakan, keberadaan Pura Jagat Nata tersebut menunjukkan keberagaman rumah ibadah di kawasan alun-alun menjadi gambaran nyata kehidupan masyarakat yang hidup dalam keberagaman.
21: Dan ini sekarang seluruh tempat ibadah ini terwakili ada di putar alun-alun Kota Magelang. Ada masjid, ada gereja Katolik, Protestan juga ada di sini. Sekarang ada pura, Jagat Nata, ada kelenteng, Tridharma. Di satunya, alun-alun ini adalah alun-alun Bhinneka Tunggal Ika.
22: Dua Parisada Hindu Dharma Jawa Tengah, Tri Wahono mengatakan, pura Jagat Nata mempunyai makna sebagai tempat menata alam semesta dalam tempat yang sama. Penataan tersebut menggunakan konsep Tri Mandala, yakni Nista Mandala atau area terdepan yang bersifat terbuka, Madhya Mandala, area persiapan umat sebelum beribadah, dan utama mandala, kawasan suci yang khusus digunakan untuk peribadatan.
23: Jagat Nata itu jagatkan alam semesta, tata dalam satu tempat yang sama dengan Tri Mandala, Nista, Madhya, dan Utama.
22: Belum peresmian Pura Jagat Nata, umat Hindu menggelar upacara melaspas atau upacara pembersihan dan penyucian para cara spiritual maupun fisik terhadap pura dan terhadap pura tersebut. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kalangan otomotif optimis, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 dapat mendongkrak penjualan kendaraan hingga meningkatkan pendapatan daerah. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Tika Budiman.
24: Mendongkrak penjualan kendaraan bermotor yang ada di Jawa Tengah.
25: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memberikan dukungan terkait event Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Semarang yang akan berlangsung mulai besok hingga 4 Oktober 2026 dimulai di Dom Tembalang. Pameran otomotif tersebut dinilai dapat mendongkrak penjualan kendaraan bermotor di Jawa Tengah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, menjelaskan dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor maka akan ikut mendongkrak pendapatan asli daerah.
24: Harapannya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu saja akan dapat mendongkrak penjualan kendaraan bermotor yang ada di Jawa Tengah.
25: Persaingan industri otomotif yang semakin ketat tidak menyurutkan optimisme dari salah satu peserta GIAS 2026. Salah satu peserta GIAS tersebut adalah Nasmoco yang siap menunjukkan kekuatan produk dan teknologi Toyota di tengah maraknya kendaraan listrik serta masuknya merek-merek otomotif dari Cina dan Korea. Marketing Direktur Nasmoco Group, Hartana Dinata, mengatakan kondisi pasar otomotif saat ini membuat konsumen memiliki semakin banyak pilihan kendaraan. Karena itu, GIAS Semarang menjadi momentum penting bagi Toyota untuk membuktikan eksistensi sekaligus memperkenalkan berbagai solusi mobilitas yang dimiliki.
2: Lebih mengeksploitasi, ya ingin menunjukkan eksistensi, ya ingin menunjukkan keberadaan Toyota di kancah situasi, kita tahu sekarang situasi otomotif seperti apa kan kita semua, ya dengan kehadirannya produk-produk dari EV, kemudian produk-produk dari China produk.
25: Sementara itu, Ketua Harian Gaikindo sekaligus Ketua Pameran GIAS Semarang 2026 Anton Kumonti mengatakan tahun ini ada 19 merek kendaraan bermotor yang ikut pameran, terdiri atas 18 merek mobil dan 1 sepeda motor. Dari total 18 merek mobil tersebut, 12 diantaranya merupakan mobil listrik, adapun sisanya merupakan mobil konvensional, serta ada 25 supporting industri yang terlibat dalam pameran tersebut. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar sekian berita lintas pagi kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Wisnu dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rejeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada, pendengar ya, yang juga saat ini sedang dalam perjalanan ataupun juga sedang menulis rencana ya, nanti sore mau kemana. Ini akan kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya, pendengar ya. Barangkali nanti ada yang berencana untuk keluar, jadi Anda berada di saluran yang tepat, pendengar. Untuk itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada rekan kami di sana ya, ada Prakirawan Agustri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda, dan tentu saja akan kami sapa terlebih dahulu. Mas Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Ima, baik pendengar RRI Pro 1. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 26 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore awal malam berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk cuaca di Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan terutama di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Ima, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Agus atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas dan selamat pagi.
1: Terima kasih
0: kembali. Tadi pendengar ya, sudah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan Prakirawan Agustri, ini dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan masih kami buka ya kesempatan untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin bergabung, mungkin titip salam ataupun juga request lagu, tapi jangan lupa ya untuk memberikan informasi cuaca di sekitar Anda pagi hari ini seperti apa. Mungkin ada yang dari luar Semarang, ada yang dari luar Jawa Tengah barangkali. Informasikan kepada kami pendengar ya, lain telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda sampai dengan pukul 7. Ini masih ada setengah jam. Jadi silakan untuk hubungi kami, berbincang bersama dengan saya dan juga pendengar lainnya di 024-8316-686, juga WhatsApp kami ya di 081-6666-886 pendengar. Dan juga tidak lupa, bagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital saat ini yang sedang melihat saya ya, ini boleh tinggalkan jejak Anda ya, komentar Anda di kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Selanjutnya yang sudah Anda dengarkan ya, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan ya informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya pendengar ya, bersama dengan Prakirawan Agustri dari BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dan untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya, silakan untuk line telepon dan WhatsApp masih kami buka sampai dengan pukul 7. Masih ada sekitar 15 menit lagi pendengar ya, yang ingin mungkin request-request lagu juga kami persilahkan, akan kami putarkan untuk Anda. Dan juga dapat kami informasikan bahwa tepat pukul 7 nanti kita akan sejenak berpindah program pendengar ya, untuk bersama mendengarkan dan juga menyaksikan informasi-informasi di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara, bergabung bersama dengan Pro 3 RRI pendengar ya, nanti tepat pukul 7. Jadi sembari menunggu ini, kami hadirkan ragam musik tentunya untuk menemani aktivitas pagi Anda dan juga mungkin yang sedang berkendara. Selamat menikmati, yang penting jangan sampai lalai dan juga terlena begitu ya, karena asyik menikmati lagu tapi ternyata tidak memperhatikan jalanan, tidak memperhatikan sekitar. Tetap berhati-hati pendengar ya, bagi Anda yang mendengarkan melalui mobil atau juga di radio-radio yang ada di kendaraan Anda.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Nggak apa-apa, lagian ibuku juga nggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

Dengar seperti yang sudah saya janjikan tadi untuk Anda ya. Selain ini kami akan hadirkan langsung bersama dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan informasi di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara. Jadi untuk itu tetap bersama kami pendengar ya, karena setelah itu kami akan lanjutkan memberikan informasi dan juga mungkin program-program lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait